Rakyat dan Raya SMA Negeri 1 Denpasar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih poin prestasi tertinggi secara nasional dalam penilaian bantuan operasional sekolah BOS Kinerja tahun anggaran 2026. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 182 tahun 2026 tentang penerima dan besaran alokasi dana BOS Kinerja tahun anggaran 2026, sekolah tersebut memperoleh 93 poin prestasi nasional sekaligus berhak menerima dana pembinaan sebesar Rp160 juta. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Maderida SPD MPD mengatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi sekolah dalam membina prestasi peserta didik di berbagai bidang. Menurutnya, perolehan 93 poin merupakan akumulasi dari berbagai prestasi yang diraih siswa dalam kompetisi tingkat nasional. Ia menjelaskan angka tersebut bukan sekadar nilai administratif, melainkan hasil capaian siswa dalam berbagai ajang kompetisi nasional yang diikuti sepanjang periode penilaian. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar tidak hanya diakui di tingkat daerah tetapi juga mampu bersaing secara nasional. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Rengin Durusan Ringgala on air 223361 utawi reng WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar gereng nomor 0878-988-224-20 nge. Nah topik nge punapi cara ide dane nge membersihkan noda ring pakaian putih kenten nge pasti kemedui kemantan koleksi baju putih, kebaya putih kenten nge kemeja utawi safari putih, kamen putih kenten nge celana panjang putih menawite yani kena noda napi kepunike noda kuning-kuning punike noda makanan minuman kenten nge punapi cara ide dane membersihkan pakaian putih punike nge durusang berbagi cerita iriki ring acara rahaja Bali kenten nge kantos puputnya jam sia semang Bali jebos nge. Selamat pagi Niki Dumun wenton Pak Diarse ring payangan Gianyar payangan bergetar dinginnya ini topik yang baju putih kena sesuatu rendam semalam diisi deterjen paginya tinggal kucek bersih sampun malih. Oke. Nini Ayuna, Niki selamat pagi. Cuaca cerah. Agung Krisna suksema selamat bertugas. Nggih suksema taler nggih. Nah, rekalan rai mau sang nini indik membersihkan baju putih puniki nggih tiosan direndam dengan air hangat lan deterjen. Ide dane taler presiden ngangin baking soda pindah ke pembersih noda ngangin cuka putih taler dados nggih. Tiosan punika rekalan rai ide dane taler bisa menggunakan olesan air perasan lemon. Nggih lemon puniki mengandung asam sitrat nggih sane efektif ngewantu mengangkat noda. Sepisanan membuat kain putih terlihat lebih cerah. Nge, peras 1-2 buah lemon, ngelantur oleskan air perasannya secara merata ring bagian baju yang bernoda kuning. Nge, jemur baju puniki di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 jam. Nge, mangdene asam lemon punika bekerja optimal. Ngelantur cuci ulang, kantos benar-benar bersih. Metode puniki aman lan cocok kaangge ring bahan kain sekadi katun utawi linen. Genten nah, yening noda kuning puniki sulit dibersihkan, sulit dihilangkan dengan bahan alami. Ide dane bisa beralih ke produk khusus penghilang noda yang tersedia di pasaran. Nge, pilihlah produk yang diformulasikan untuk kain putih, sekadi cairan utawi semprotan pemutih ringan, stik penghilang noda, utawi bubuk pencerah pakaian. Nge, nah, niki sebelum mencoba berbagai cara menghilangkan noda kuning di baju putih puniki, sebaiknya ide dane memperhatikan beberapa napi wasane hal-hal penting mangdene pakaian tetap awet lan aman kaangge nggih hindari penggunaan pemutih secara berlebihan duaning dapat membuat serat kain menjadi tipis kaku utawi berlubang. Nah, selalu lakukan uji coba terlebih dahulu nggih pada bagian kecil yang tersembunyi dari pakaian untuk memastikan tidak ada reaksi yang merusak warna utawi serat kain. Tiosan punika usahakan segera mencuci baju setelah terkena keringat. Duaning semakin lama noda menempel, semakin sulit untuk dihilangkan.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya setelah menerima berkah berupa kelimpahan rezeki.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kembali ke sarai titik Agung Krista Rekelan Rai, reng sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih, semang balai jebos. Sane arse mulai nyarangin nurusang Ringgala On Air 0361223361. Sama itu sane nyarangin sanggra titik Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Inggi, sinampura titiang putus tumen nge. Sane tiasan nurusang moli ringlan telepon 0361-223361. Niki nge, sane menawite nyarangin ring WhatsApp tala dadas nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Mak Agung Cantik Mole.
0: Inggi, selamat pagi Niki Gomyang Yoga.
1: Pagi mewali atuh.
0: Punapi
1: senang rejeki, wawu parkir motor ampun boleh.
0: Inge punapi gatra niki Gomyang.
1: Sikang enak Gomyang. Enak,
0: inge. Sehat-sehat mantan niki.
1: Iki wawu ampun ngantar murid ke pasar siang wawu. Manggilnya gini daki ngaturang bakti dumung.
0: Topiknya nggih pastika Gomyang meduwe kemanten koleksi baju putih, kebaya putih nggih punapi carane ning pakaian punika keni noda kuning-kuning, makanan, minuman, membersihkannya punapi niki.
1: Titiang sumasin titiang angen pemutih niki kada sebut
0: mereknya. Iya nggih.
1: Rendam lumun aja bos. Terus kucek-kucek ampunang singkatin tentang kenten usak kebaya nih kok pisan kebaya putih dong ya di pasar putih mantan kepura terus ampun di tiang terus gak setrika

0: bungkus yang sampun bersih nih ke kentang-kentang kan kendi mantan kan bungkus dicampur setrika nih ke pas ngangge wau jati mewah pisan baju putih nih ke tulis kotor nih ke gong ya kadang kadang bandel nih ke nge kentang jeruk nipis anak alit putun tidak kan hari alit
1: iya yeah, iya yeah.
0: Burung kuning kebersihan baju putih nih kok jadi yang kan senang pisan nyingain apa nih yangnya bersih rapi cucunya noda ini aduh aja belajar di mana bisa orang ini baju putih repot bilang repot
1: nggih
0: dong nggih jadi yang pucat-pucat pun nggak nih kok atane deterjen cair gitu ya. Doang yang gitu ya rendam konten ucak-ucak kan. Jadi akan senang nyuci ngelondre dong ge. Nyetrika sering di tiang kelondre. Terus sampun nyuci kok baju sampun panas gitu kotorannya kan eca.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Di tiang nyuci 1 minggu 4 kali.
1: Nggih nggih.
0: Kok sempatin di tiang yang mumpuntan kijot. Tengah ini tegang nyuci sampun lagi panas sedikit nyuci
1: sekitar
0: membara di kijung ya gunung karang
1: nggih niki dan pasar
0: pasami dong ya yang film mangkin sewi terus sana onang niki sarangin dong ya di tiang pangan mau cuer ngibur niki ngibur walaupun sibuk tapi
1: nggih
0: semoga lah nyane oh niki makul sedani sarang merdeka nyarengin
1: oh ibu merdeka
0: si Niko si centil ane kuat di pejaten lagi malik sedih di bisa berpirang di tiang nombor di tiang wanginya di biru kongge pagi ya Mbak Handira sekarang nikah nih iya Pak Yanat pun munga ingin kongge penting banget uniknya oleh malik ibu Nani yang kapal kongge
1: sekarang
0: petar mancung semua titi yang mau pamit di pos sudah lo swargo margi mana selamat layu ringgiru salam sarang seganteng sarang saminge om santi
1: inggi matur susama gom yang yoga inggi ring gunung karang sana sampun nyaringin inggi muali ring lan telepon 223361 inggi sanggre titiang om swastiastu
2: om swastiastu rahayang semang.
1: Inge, selamat pagi Niki Jero Mangku Sudani.
2: Inge, berapa gatreng
1: kange? Gatre becek kemantan Jero Mangku.
2: Sampun seni wau pesemang.
1: Sampun lah, sampun jangkep titian Niki.
2: Benar, sampun sehat, berdiler.
1: Inge.
2: Seni wau gombiang yoga.
1: Anaka,
2: entok pe sampun nikah. Kasih kain penghilangan di situ ke
1: nambah mah mantan ke
2: enti yang nak sampun ke suat anggona sepok tu sampun pancing ke yang biasa yang keluar situ apa ada jangin di remangkir tu pemutih nak enti yang anak singkain kain bekanu ngokonang manting kanu keluar ke kangon mesin gitu. Mesin lah apa kada berisin.
1: Inggi.
2: Iya, amun ini kena saya sih anu nene. Tak lah biar lah baju sio ge. Uning lah baju sio.
1: Ngapi?
2: Mayo ke moyo.
1: Ah moyo. Inggi inggi.
2: Ya, lu mau kalau mang anu mau ganti kaput. Kaput tu kan tegakin ke?
1: Nggih.
2: Dan baju nang angon pisan, panting, gantung melantar. Awak ni kau ke?
1: Nggih.
2: Tapi yang kau rasa aja sih tak apa ngokonang ajak mah yang kau tapi ada nani cuma panting. Mulai sih yang si kak nak mentiosan ke? Sekar baju ya udang itu nak mentiosan.
1: Nggih. Sing sama jar mangku.
2: Ini gue kat yang penapi kacau suwe ke pirang.
1: Nggih, sibuk menawi te niki.
2: Sibuk kepo kengkeng napi sungkan.
1: Sungkan nggih, napi lunga ke Jawa get nian Tirta Yatra.
2: Jo kada ni telepon dengan uling uling puan bukan telepon mo. Mungkin kena tengah lagi.
1: Nggih, patut.
2: Bagi bos di budal lah salahnya ge.
1: Heeh.
2: Pas sama suwe kas menya sinawang pemak liwat mamal kan. Heeh.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih, kala waya mekan.
1: Ngiring.
2: Santi, santi saja.
1: Ingge matur suksema jero mangku sudah nisan sampun nyarengin ge sanetiasan malah jebas ngi moli sanggrati tiang ring 223361 sare mangken temang dumun ngiring biar sang sareng-sareng.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Lantai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gebuali kesara editnya Agung Krisna Rakyat Lantai. Segitu mas saking vokalannya beli Mang Kevin cara terdalu. Ge sambut kebiar sang sarang-sarang. Sane Arsa mulai nyarengin durusa renggala on air 0361-223361. Ge ring acara rajeng Bali puniki utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Ring nomor 0878-988-224. 420. Selamat pagi Niki Dumun wonten Nini Santa ring sanur susman iki sampun nyarengi Nini Santa nggih. Nah rek lan rai maosa ngeninin indek napi wastane menjaga kebersihan pakaian punika penting pisan tapi male baju putih nggih boyo aja wonten soal penampilan sake wonten aspek penting kebersihan niki nggih. Nah pakaian yang bersih pasti kang wantu mencegah iritasi kulit ruam lan potensi masalah kulit sanetiosan. Nah, rekalan rai nggih yening pakaian putih pun iki pastikan memerlukan perhatian lebih. Duaning pigmen warnanya yang rentan terhadap perubahan, paparan kotoran, keringat lan residu deterjen. Presida ngawinang pakaian putih menjadi kusam utawi menguning, luntur dari pakaian berwarna tiosan lan menjadi napi wasane membuat penampilan tidak cantik kenten ge kurang bersih ini pakaian putih idedane kena noda kenten ge. Nah rekalan rai pastike mencuci baju putih puniki boyojo wantas kadar memasukkan ke mesin cuci kenten ge. Pastike wonten proses yang perlu dilakukan mangnane sudah memastikan pakaian putih puniki bersih cerah lan terhindar saking kerusakan ge. Nah pastike selalu pisahkan baju putih puniki saking pakaian berwarna niki pina ke hal yang krusial mangnane sudah mencegah transfer warna utawi luntur sani presiden merusak pakaian putih secara permanen. Pengelompokan berdasarkan jenis kain taler disarankan untuk perawatan optimal ge. Segera atasi noda yang menempel sebelum mencuci seluruh pakaian. Oleskan produk penghilang noda khusus utawi campuran bahan alami ring area yang bernoda ge. Tindakan cepat puniki sida meningkatkan peluang noda terangkat sempurna. Lan pastikan rekalan rai air hangat puniki umumnya efektif untuk mengangkat kotoran lan noda pada pakaian putih. Sake wonten nggih selalu periksa label perawatan kain untuk rekomendasi suhu yang tepat nggih. Air dingin lebih disarankan untuk noda tertentu, sekadi teh utawi coklat kenten nggih untuk mencegah noda menyatu dengan serat kain. Nah, deterjen lan pemutih yang sesuai niki penting talar nggih. Gunakan deterjen yang diformulasikan khusus untuk pakaian putih. Deterjen jenis puniki sering mengandung agen pencerah optik, pemutih oksigen, presiden wantu untuk hasil yang lebih maksimal. Duaning lebih aman untuk sebagian besar jenis kain ini bandingan sarang pemutih klorin. Kenten nggih. Lan pastike sampunang mengisi mesin cuci terlalu penuh. Beri ruang yang cukup mangdane air lan deterjen ngemulihang sirkulasi optimal lan menjangkau seluruh permukaan pakaian. Beban berlebih niki ngirangin efektivitas pencucian lan pembilasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan raya rawak hidup menit yang nyaringin ide dan nering acara rahajeng belinge malih juga sering jam sia semeng titiang pacang muali nyaringin ide dan nering sesi acara obrolan komunitas nge kesarengin kangmil kementerian agama Kabupaten Badung nge pacang melibaga ngeninin indik membersihkan sampah dalam diri durusang saringin malih juga tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rekanan Ray, pemerintah Kota Denpasar kembali menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Setelah ditetapkan pada Denpasar Festival 2025, pola serupa kini dijalankan pada The Youth Fest 6.0 yang berlangsung di lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung pada 11-12 Juli 2026. Melalui kolaborasi dengan komunitas Eling Ring Pertiwi, seluruh sampah yang dihasilkan selama festival dipilah dan diolah langsung di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk menekan volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Perwakilan komunitas Eling Ring Pertiwi, Anak Gungura Sri Jaya Widiada mengatakan, pengelolaan sampah telah dimulai sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan 54 siswa dan 38 relawan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
2: sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajang Ratu Idenane, Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gargito manah titiang Agung Krisna Sidomuali nyarengin Rekelan Rai ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Numeni rahayana namangkin anggere 14 Juli war sekali tali 6 likur kantos puputne jam dasa sumangmali jebos. Sari mangkin titiang nyarengin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin kanwil Kementerian Agama. Acara puniki taler presida dadane biar sayang ring aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane sang suang. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang saksikan ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sambut nang lali like, comment, lan share nggih. Ida dan ini melayu bos taler ireng titiang membeli bagir ki sarang-sarang ring acara puniki dadas nyarengin ring on air 0361-223361 utawi taler melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Semangat makin nge pacang beli bagang ngeninin indek topik membersihkan sampah dalam diri. Ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rawuh narawaki utawi narasumber Ibu Ninengah Rasmiati SAG MPDH Penyuluh Agama Hindu Halimadia Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Badung. Om Swastiastu Rahajeng Ibu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Taler.
0: Nggih. Rajeng rawuh ring Pro 4 RRI Denpasar niki Ibu. Kena rahayu
1: nggih. Astung kareng iki
0: nggih. Inge Ibu, napi male kita membahas topik yang memang tidak akan pernah habis-habisnya dibahas di kiring masyarakat Ibu nge. Karena dari zaman dulu sampai sekarang niki permasalahan puniki belum selesai-selesai niki nge. Inge punika permasalahan ngeninin indek sampah kenten nge. Nah niki ini mau saya ngeninin indek membersihkan sampah dalam diri. Nggih, pinaka awal perbincangan puniki napi sujatine sampah dalam diri puniki yang ditinjau dari sudut pandang ajaran agama Hindu. Silakan Ibu Durusa.
1: Matur seksama. Pamirsa sarang sami sedurung titiang ngelantur, iring sarang-sarang ras titi ring doyang diwase, dumogi ide state ngijenin irage sarang sami kerahayuan ring DJ jema genah kadis apun nika nggih. Tan surut-surut ngeras titi jangan pernah lupa kepada beliau kadis apun nika nih. Nah kebetulan ring rahino ne mangkin puniki nepekan rahino suci tilem ke bawah tilem sasih kase kadis apun nika niki wantah rahino becik galah becik pisan angin nincapang kesucian irage suang-suang pemekasnya deh kesucian alam semesta dan kesucian irage pinake petak jana pinake manusia kadisapunike. Nah terkait materi yang bisa kita sampaikan atau informasi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini terkait dengan sampah kadisapunike. Nah memang seperti yang telah kita tahu bersama nge, sampah tidak ada akan hentinya. Semua orang menghasilkan sampah kadisapunak niko. Setiap kita berpikir, berkata dan berbuat pasti ada yang tidak apa yang tidak sesuai atau mungkin yang tidak berguna lagi. Nah, atau mungkin ya tidak berfungsi lagi itu juga disebut sampah. Nah, sampah di dalam keseharian kita Bapak Ibu Mas Dharma mungkin telah mengetahuinya ya. Bahkan pemerintah sedang giat-giatnya memberikan inovasi, memberikan motivasi kepada kita semua agar kita selalu eling terhadap sampah. Sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sampah rumah tangga. Nah, sampah yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu sampah berupa benda hasil yang tidak kita hasil dari kegiatan yang tidak lagi berguna. Nah, seperti kita memasak di dapur pasti ada sisanya, mungkin ada makanan yang basi, itu juga sampah. Kemudian kita melakukan kegiatan, ada membersihkan halaman, ada sampah, sampah dari kebun, sampah dari hasil kita melakukan sesuatu pekerjaan, ya itu juga sampah. Nah, kemudian sampah itu bukan ada di alam semesta ini, bukan saja dapat kita lihat dengan mata kasat. Namun sesungguhnya, marilah kita bedah lebih lanjut bahwa sampah itu ada dalam diri kita. Sampah itu ada di Buwana Agung, ada di Buwana Alit. Nah, ajaran Hindu, ya ajaran agama kita, bahkan di dalam sastra juga sudah disebutkan bahwa kita harus hidup bersih. Nah, dan kita harus hidup bersih, bebas dari sampah tersebut. Baik itu sampah yang ada di alam semesta, di luar diri kita, di eksternal kita, maupun sampah yang ada di dalam diri kita. Dalam sastra suci, Manawa Dharma Sastra, ya, dan Weda Smriti yang bab 5, sloka 109 itu bahwa Adbir Gatrani Sudyanti, mana Satyana Sudyanti. Nah, di sana sudah disebutkan bahwa kelahiran kita sebagai umat manusia, ya, bahwa tujuan hidup kita adalah bersih. Nah, bertolak dari sloka tersebut bahwa mengajarkan kita semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, mari belajarlah hidup bersih. Kalau sudah bersih, otomatis kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, bahkan akan berimbas kepada kesehatan kita. Nah, sekarang bersih. Bersih bukannya bebas dari sampah yang eksternal, sempat bebas dari kotoran saja, atau bebas dari debu. Nah, bersih juga sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan swadharma kita. Nah, seperti contohnya pas bunga ini. Pas bunga ini kalau kita taruh di kursi, itu tidak bersih dia. Kalau pas bunga ini kita pas taruh di meja dengan bagus, ya, sesuai dengan tempat dan fungsinya, itu juga disebut bersih. Bahkan sekarang tiang berada di sini menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi tiang sendiri, dia bersih namanya. Ya, berarti kita sudah menjalankan, ya, swadharma kita masing-masing, kadisapunika, sesuai tugas dan fungsi. Nah, jika kita melaksanakan tugas kita yang bukan menjadi swadharma kita, yang bukan menjadi tugas dan fungsi kita, mengambil swadharma orang lain, mengambil pekerjaan orang lain, itu juga tidak bersih, ya, ataupun kita bisa keliru, walaupun itu hasilnya lebih baik, itu lebih bagus. Karena itu bukan tugas dan kewajiban kita, itu juga tidak akan, ya, menyebabkan suatu kebahagiaan, gitu. Pasti ada sandungan atau merasa orang-orang lain yang tidak puas, walaupun pemanya dia mengambil pekerjaannya gek, kan, gek. Itu kan bukan kerjaan saya, jadi penyiar bukan pekerjaan saya. Jika saya mengambil itu bukan ditugaskan untuk menjadi penyiar, itu juga tidak bersih, tidak bagus namanya. Nah, dalam Sarasamu saya kan juga disebutkan begitu. Barang siapa yang melakukan pekerjaan, mengambil atau pekerjaan orang lain, walaupun itu lebih bagus, itu juga tidak bagus, tidak berpahala baik, gitu. Nah, maka itu akan menyebabkan kita yang namanya keraguan-raguan mungkin muncul, ketidakpuasan, kejengkelan dari orang yang kita ambil pekerjaannya walaupun tanpa sepengetahuan beliau kita ambil pekerjaan, maka dia akan cepat bisa tersinggung. Itu menyebabkan juga kotor. Nah, mohon maaf yang agak gini dikit, ya. Nah, mohon maaf, umat sedharma. Kita lanjutkan. Bersih tujuan hidup kita untuk meningkatkan kualitas kesucian diri kita yang berawal dari hidup bersih. Nah, kotoran dalam diri kita juga disebut sampah. kita menghasilkan kotoran dalam diri, kotoran yang bisa dilihat seperti ya kita meludah ya, seperti kita bisa BAB, bisa pipis, itu bisa berkeringat, itu juga kotoran yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Nah, kemudian kotoran itu ada pada setiap orang. Karena musuh-musuh itu ada dalam diri kita. Ya, musuh-musuh itu ada dalam diri kita. Kotoran ataupun malo, kalau di istilah agama, letah malo itu ada dalam setiap orang. Bisa dia muncul melalui pikiran, bisa dia muncul melalui perkataan, bisa dia muncul melalui perbuatan. Nah, maka dari itu ajaran agamalah yang kita pakai untuk membersihkannya. Tuntunan agama, tuntunan kebenaran, tuntunan dharma, itulah yang kita pakai untuk membersihkannya. Nah, salah satu contoh kotoran dari pikiran kita. Nah, semua orang bisa berpikir jelek karena kita tidak lepas dari yang namanya ruwo binede. Mungkin itu disebabkan situasi dan kondisi kita berpikir yang tidak baik, kita memikirkan orang ya, selalu menjelek-jelekkan orang lain, itu juga yang walaupun berasal dari pikiran. Nah, umpamanya walaupun ada dalam pikiran tiang, tiang menjelekkan gonggek, itu juga malu, itu juga kotor, itu
0: walaupun
1: juga
0: sampah. Walaupun tanpa dikatakan.
1: Iya, tanpa dikatakan. Apalagi kita katakan. Kita menghujat, memfitnah dengan kata-kata yang kasar. Ya. Ujar apergas gitu istilah agamanya ya, kita mau berkata-kata kotor, kemudian nengkik kadesa punika ya. Ya, cepat kita marah mengeluarkan kata-kata yang jorok seperti itu. Itu juga yang namanya malu atau letah ataupun sampah. Apalagi yang muncul dari perbuatan. Nah, bayang lagi yang muncul dari perbuatan kita, kita yang mengambil milik orang lain. Nah, umpamanya Gugge menaruh yang makanan di atas meja tanpa sepengetahuan Gugge, saya ambil. Itu juga malu, itu juga letah. Ya. Alangkah baiknya ya, kita semua ya mulai dari diri sendiri, eling ring rago kadisa punika, eling ring rago, sadar dengan diri kita ya. Nak rago kal ngudiang nih. Kemudian rago kal bertemu, setelah kita melakukan satu rago kal bertemu ya nyen rigo. Terus apa yang mesti kita lakukan? Mari pelan-pelan. Pelan-pelan. Istilahnya kita selalu pengendalian itu memang sulit. Bibuk tuh Aldo kan bener ngomong, coba iya karena kita ada iya membuat sedharma. Tiang menyampaikan informasi ini, tiang juga mengajarkan diri kita, dia untuk mendidik diri kita, tiang juga sendiri. Sehingga nantinya tiang ingin berusaha juga ya meminimalisir sampah-sampah yang ada di dalam diri dia. Nah, bukankah ajaran agama kita sudah banyak memberikan tuntunan kepada kita? Pamannya pertama tadi sudah pengendalian diri. Yang kedua, kita selalu sembahyang, berdoa, puja trisandio. Nah, dalam puja trisandio yang bait ke-6. Om kesantawiyah kai ke dosa kesantawiyo, uwaci ke mama kesantawiyo mana sedosa. Nah, kita diajarkan dalam trisandio kita lakukan setiap hari, nitya karma atau nitya yatnya yang kita namakan itu, berarti ajaran agama Hindu kita sudah mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih melalui trisandia tersebut. Bukan hanya melalui doa saja, melalui tadi perbuatan.

0: kita selalu eling dengan diri, sadar dengan diri bahwa apa yang kita telah lakukan, apa yang telah kita pikirkan
1: secara sengaja maupun tidak sengaja.
0: Ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon pembersihan kepada beliau, mohon pengampunan kepada beliau, mohon tuntunan kepada beliau.
1: Nah, mau sangeninin indeks sampah dalam diri ten kenten niki ibu ge, artinya emosi negatif, iri hati, dendam, patut, kecemasan dan sebagainya pun ikan niki termasuk sampah kenten yang patut tidak bisa kita lihat secara nyata kenten, tapi bisa kita rasakan.
0: Nggih.
1: Kalau penumpukan sampah-sampah pun niki nggih pun api pengaruhnya terhadap kehidupan spiritual seseorang ibu.
0: Luar biasa pun niki nggih. Nah, Rako dan Rai umat Sedharma dimanapun berada ya. Nah, yang namanya sampah berarti kan kotor, emosi, egois, dendam, iri hati, yang tertumpuan di dalam diri. Ibaratkan kita menumpukkan sampah di luar kan. Kalau kita tumpukkan sampah di luar, kemudian kita tidak buang pada tempatnya, ya, gimana jadinya? Bau busuk kan, pandangan kotor. Ya, lingkungan kotor, dianggap kita jorok. Nah, kemudian sama halnya jika sampah seperti egois, kemarahan, iri hati, baik itu dalam pikiran pun, ya kalau kita tumpuk-tumpuk, ya kita menjadi sakit. Semua nanti kalau sudah sakit semua tidak berfungsi dengan baik. Mensubodo liu sampah mengedaget terus memurti di awak kengkenang membersihkan nyenane ada di awak itu kan sang yang roh, sang yang atmo. Nah, karena sang yang atmo diliputi nanti dengan yang namanya egois, kemarahan tuh jadinya tidak bersih, jadinya jadinya berat nanti beliau-beliau yang ada dalam diri kita. Jika badan ini lepas, jika badan ini sudah hancur pada saatnya itu, supaya jangan berat. Maka dari itu selalu kita diajak hidup bersih. Nah seperti contohnya yang Trikaya Parisuda itu tadi, yang keenam pada Trisandya. Nah, jika Trisandya kita pagi hari, ya kita mohon kepada Tuhan, bersihkanlah pikiran saya, perkataan saya, perbuatan yang telah saya lakukan, mungkin sadar atau tidak sadar, sebelum kita melakukan itu, rentang waktu sebelum kita melakukan yang pertama itu di pagi hari itu. Nah, kemudian yang kedua di siang hari kita kan punya Trisandya. Nah, kita mohon tuntunan, pengampunan dan pembersihan secara ya skalo-niskalo ya, baik perbuatan kita, pikiran kita seperti yang tadi Trikaya tersebut yang telah kita lakukan dengan sadar ataupun tidak dalam rentang waktu dari pagi sampai siang itu. Genten. Nah, kemudian yang ketiga mungkin sandia kalo di sore hari gitu ya. Dari rentang waktu dari siang itu sampai sore, itu kita mohon pembersihan, penyucian. Jadinya kalau kita lakukan dengan sadar ya, dengan keikhlasan tanpa terpaksa, jadi yang maro urine Trisandya, maro Trisandya. Nggih. Nah, tolong mari kita sisihkan waktu kita sebentar saja. Ya, enggak sampai enggak 10 menit 5 menit tidak sampai. Jangan sampai terpaksa. Lakukan itu. Karena itu sudah luar biasa. Tuntunan itu yang sederhana, paling sederhana itu. Yang paling sederhana itu sudah kita diberikan tuntunan dengan melakukan puja Trisandya. Nah, kemudian ada hari suci seperti sekarang ini. Hari suci pun ya mengajarkan kita bahwa para maharesi kita sudah luar biasa memberikan kita tuntunan. Irago benekene. Nggih, irago sebagai umat niki manusia niki kalang kabut kadang sering lupa mungkin karena tuntutan ekonomi, dikejar waktu. Yuk, mari kita disiplinkan diri, menit diri kentan yang dadas presiden nggih, belajar memenit diri, memenit waktu. Ya, kengken caran menjadi rago kene. Singidang semengan nggih, napi wastane mau banten ka desa punika, nyanan mau banten tutup cukup ngadurang napi wastane jangan dupe ka kemerajan. Mohon bahwa kita mohon izin ke

0: mau berangkat kemana itu saja, mm-hmm. atau dalam hati pun juga bisa, mm-hmm. karena kan banyak jalan, yeah. banyak cara kita. Nah,
1: ketika dumun, ibu, mesanakan dumun, malah jebas rakalan rai, titiang aturang galama jaring rakalan rai, sade arsa mau beli bagir kisarang-sarang, lurusan ringlan telepon 0361223361, utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, ring nomor 0878988224200. Titiang pacang muali, lantaran pembeli bagan puniki, susan saning lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesaraya di tiang Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara obrolan komunitas nganinin indik membersihkan sampah dalam diri. Kesarengin narawaki utawi narasumber Ibu Nineng Rasmiati SAG MPDH Pinaka Penyuluh Agama Hindu Ali Madya Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Rekalan Rai sane arsa membeli bagir kisarang-sarang durusang dada sering lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nah niki Ibu ngeninin indik membersihkan diri di dalam sampah kenten niki nggih artinya besar sekali dampaknya mempengaruhi tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan secara rohani ten kenten Ibu nggih. Nah, sapun api sujatine keterkaitan antara sampah di dalam diri puniki dengan konsep sadripu Ibu. Nggih. Boleh coba sih Bu nggih. Sada mangkin sampun itu sada nyarengin sanggre titik ring on air 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna Du.
0: Nggih. Yang
1: Rahayu. Sami.
0: Nggih, selamat pagi Rajang Bu Vera.
1: Ingin, aku nyampe di pasar
0: tuh. Oke, tadi ingin.
1: Ngerasi di nih ke Dumun san.
0: Mau Banten tilam Dumun niki.
1: Kang yang dia hasil canang tapi sehari. Mau daging roti ini. Kang yang tuh. Bocor roti tidak wentan lagi. Yang penting kena betul betul berdoa. Ada kenten ada. Iya kang ya. Yang di make yang wentan make aturan. Tiang niki aduh.
0: Nggih.
1: Niki tiang nggih. Yang makeh ya wentan rezeki di pasar nidang makeh melima genap. Nggih. Mungkin rezeki ya. Kang yang tiang roti regi ni sini.
0: Nggih. Nggih. Nggih terus anak pini ki wentan.
1: Makin sane wau Ibu, salam hormat yang nggih. Sebagai pembawa acara di Perempuan RI yang tiang hormati. Udah tadi banyak tiang dengar gitu. Nah, apa namanya Ibu mengeluarkan permasalahan kan gitu. Apa namanya itu Ibu?
0: Tapi membersihkan sampah di dalam ya, diri.
1: Membersihkan sampah niku kemoy mereka pun aku na tuh.
0: Nggih.
1: Masih di kota sabanan makeh kari sampah. Kok mau makin siang heran makin nge niki jadi masalah besar di Bali masalah sampah Ibu.
0: Niki sampah di dalam diri niki maksudnya niki Ibu.
1: Makin sampah di sekala atau sampah di dalam diri itu nggak ada. Sudah tadi banyak tutur Ibu ampun dengeran tiang. Makin cengken sarane irago menjaga kerukunan kedamaian dalam rumah tangga. Umpama anak umpama pedih irago dadi meme pang bisa sabar. Umpama kita suami istri sama pedih irago pang bisa sabar. Cengken sarane ngatesi niko. Niko kan lulu udah di tengah pasang.
2: Iya patut patut.
1: Ah niko. Makin singak di tiang banyak perceraian perpisahan dalam rumah tangga. Nah niko. Satu kan ibu nge?
2: Nggih.
1: Nah niko gak fokus ingin caranya biar masyarakat ini bisa sadar. Nggih paling makin tahun makin paling banyak orang perceraian. Kan lulu di tengah basang rumah dadu aduan tadi niko.
2: Nggih.
1: Ingin caranya nyabaran niko. Tiang menghadapi juga gini harus tiang. Mudah-mudahan tiang ada di nak dua pang tiang kuat ya nepuin panak cucu pang dan sampai itu.
2: Nggih.
1: Niki dia dapat ilmu besar pelajaran dari Ibu dari Agung Kresna. Rahayu.
0: Seksama Bu Vera ngiring.
1: Om Santi Santi Santi Ho.
0: Nggih, matur seksama Ibu Vera ring pasar Tabanan. Nggih, menawi teh titah sangre mali siki dumun, sedurung mali jebol sepisanan niki kecawis niki nggih oleh Ibu Rasmiati kenten nggih. Nah, sinami nyantos bener pun oh sampun nentes ane nyarengin mali sangre titah nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Gong Ge Palih boleh nyarengin.
0: Nggih, duras gomyang yoga.
3: Karo Om Swastiastu, Ibu Narasumber.
2: Om Swastiastu, Ibu Biang Yoga.
3: Matur titi yang seneng pisan pabrik bakar niki, Ibu.
2: Nggih, matur suksema, nggih.
3: Dumugi dia titi yang meresidang menyimak nggih. Titi yang boye je sa jatmo napi sane mental emosi tiang emosi mengaku tiang emosi kebersihan memang tiang nomor satu ibu.
2: Nggih patut nggih.
3: Kewato dalam diri tiang akeh sampah.
2: Nggih.
3: Tiang nggak melaro. Apa maafin malih makin tiang newe ngurus cucu.
2: Aduh.
3: Pianat tiangnya bandel ibu. Tidak ngeras titi, saking berduur manten. Kan tidak lunas jinah mekampilan, beras mekampilan, tidak lunas kesehatan manten ibu. Mana meres sidang tidak merikom riki jati segala pekarian tidak kuasai ibu. Kewanten mecik mecik ape tidak arang meres sidang. Niki pas tidak rainan mangkin, tidak ringjeru, polis tidak nyarengi.
2: Inggih.
3: Ya sana tidang siang tan wenten, kadang malam tan wenten.
0: Inggih. Napi sana jadi ketakenin nih ibu.
3: Yang nakenin, penapi ngicalin sampah dalam diri. Hmm. Anu tidang meresidang, nguasai emosi. Napi neh, pesenane jatmong ya pasti meduwe emosi. Sabar napi pun, anu tidang meduwe kebersihan dalam diri. Sampun si tidang lunas. Tewan tu nenten tu nasam tiang tiang ya mau nenten medue sepatu diinjak injak direndahkan niket tiang nenten senang tiang nenten tergantung sama orang kaya eh tiang hidup hidupin diri tiang rah hiburan tiki sampun sanggup ya
0: tiki sesama gombiang yoga
3: sesama ping banget terusin niki nge pabrik bagan niki malo sewitro mengirangin pabrik bagan ibu
0: inge
3: semua pembangun gak hajang film mungkin ada yang jadi nyemput palar dong ya
0: inge suk semua gom ya inge inge matur suk semua gom ya yoga ring den pasar inge sana sampun nyaring silakan ditanggapi ibu de saking ibu Vera dumun
2: matur suk semek ibu Vera kesarangin nagung biang yoga nggih. Dumogi pada kenak rahayu terrahajeng rahine suci tilem ring rahanane mangkin. Iwawu ibu Vera sampun piragi titiang sampun persideng aturang canang sebit sari sekesidan napi jisane poleh ten kadi sampun niko niko sampun becik pisan niko sampun silih sedungil anggen bersihin sampah dalam diri puniko ibu Vera nggih durusang lanturang kewanten sekesidan jangan sampai terpaksa sekadi wawu sampun becik asebit sari dulurang antuk manah kelas sarye kadi sampun niko durusang lanturang niko silih sedungil nggih untuk membersihkan sampah dalam diri namun sisa-sisa upakara itu nah, yang sampun katuran, dados lungsur, dados sampah. Dan kadi sampun niko. Nah, yang sampun dados sampah, durusang genahang, punduhang ring genahnya ne suang-suang nganutin jenane madan sampah organik, jenane madan sampah anorganik. Utawi residu plastik kadi sampun niko pada matiosan memilah sampah niko becik sampun niko taler angin mersihang sampah dalam diri yang sampun preside membersihkan sampah utawi memilah-milah sampah di luar di alam lingkungan kita kan pasti ke dados jani kedas bersih sesuai kita letakkan pada tempatnya taruh pada tempatnya sampun punika taler usaha kita untuk membersihkan sampah dalam diri bukankah setelah kita pilah kita tempatkan pada tempatnya pikiran kita, pandangan kita menjadi baik, menjadi tenang jadinya, itu sangat berpengaruh sekali pada kedamaian ketenangan hati kita kadis sapunike nge dursang ibu, ibu Vera lanturang sapunike taler gung biang yoga nge dumogi pada kena rahayu tur para ringharan yang makin preside piragi titiang wawu wenten yadnya wenten upakara mogi labda karya titiang saking studio mendoakan napi sesane keabtiang sarang keluarga napi malih ibu wawu nginikang peraragan kadisapunike nggih dumugi state bisa menjaga diri menjaga kesehatan menjaga kerukunan kita di dalam rumah tangga, Ibu, Ibu Pera dan Ibu Yoga, supaya kuat nggih. Mari kita kuat menjadi perempuan-perempuan Hindu yang tangguh kadis apunika, karena banyak sekali beban kita, sampah terutama juga ini. So sampah semua perempuan kebanyakan yang bergerak, walaupun ada kaum bapak-bapak kita juga tidak bisa lepas dari itu. Nah, karena kita kan tidak bisa hidup tanpa ada yang membantu, kadis apunika, kita saling mendukung, kita saling membutuhkan, sehingga kebersihan ataupun kerukunan kita pasti akan bisa kita wujudkan. Nah, terkait kerukunan, nah Ibu Pera, memang sekarang menurut penelitian juga, dia lupa ada itu, ada gininya, perceraian sekarang meningkat, kadis apunika. Nah mungkin itu bukan mungkin, itu disebabkan karena sampah dalam diri, memang benar seperti ucapan Bu Pera. Titiang setuju kadis apunika. Sakewanten, tidak bisa kita hindarkan karena kekurang pahaman kita, kekurang kesadaran kita dengan diri sendiri, dengan personal-personal. Kita kurang sadar dengan personal-personal atau dengan diri masing-masing. Nah, kewah niki ngale kesadaran ini, kalau memang bukan dari niatnya untuk sadar, untuk eling dengan niatnya dari dalam dirinya, sulit sekali. Pangku doke orennya, nggih. Kanti kebes nang orang bibih ngorain. Kalau memang bukan tumbuh dari dirinya sendiri untuk sadar, ya. Suka. Bahkan kita bilangin, kita ajak komunikasi, kita ajak ya koordinasi, malah menjadi berubah jadinya. Kalau tidak tepat, kalau tidak pas. Tiang juga mengalami, semua orang mengalami begitu. Ya, semua orang mengalami. Tiang sendiri juga mengalami, Bu. Nah, menurut pengalaman Tiang, nggih, karena banyak godaan, karena mungkin banyak godaan, banyak masalah, banyak sampah yang Tiang, ini kan, yang mencerca, yang mengotori diri Tiang, Tiang berusaha. Berusaha. Jikalau ya dalam suatu hubungan suami istri ataupun anak sulit tidak diatur, ya gedag basanga, ya gedag basangi, ternyata gedag sirahkan dan kentang basangi gitu. Nah, lan melajah, tariklah napas dulu, tariklah napas, lakukan pranayama, nih, bahwa iane gedag bakat oyongan di tengah ada di sakit. Sadar rago, sadar, ingat-ingat tang rago, kaitan dengan cara balik, ingat-ingat tang rago. Nah, jelek ya seolah pianaan, mungkin rago seolahi rago, mungkin pidan tayan jelek, jadi nurun ke anak-anak, ataupun mungkin dari dulu sifatnya yang dari kelahiran yang terdulu masih sekarang di bawah, sekarang yang dia perlihatkan di dalam kehidupan ini. Kita kan percaya dengan adanya hukum karma. Kita kan percaya dengan adanya reinkarnasi. Nah, ian pasangan ni rage, nge sulit diatur, nge piana irage sulit diatur, jelek perahnya sekali di pedekang ibu. Anggap irage tu bersih hange, irage tu bersih hange. Kita dibersihkan, kita disucikan dengan perkataan kasar-kasar rago kan wang. Ya, tetap berusaha, itu yang Tiang lakukan. Dalam kehidupan rumah tangga pasti itu ada. Iya, ada ipar, ada keluarga besar, ya. Kita maju sedikit mungkin ada yang biarkan, Bang, yang kalau orang itu iri, nak iya nyakitin ragane pedidi. Rago benehang ragane. Tetepang ngeras titiring do iyang widi. Tetepang melaksana sane patut. Do nyemak gegayan nak len jemak. Tiang berusaha. Sehingga itulah yang Tiang lakukan. Sehingga sekarang Tiang bisa di sini. Yang ten-ken-ten dan bisa Tiang ngorto ibu. Dan bisa Tiang ngorto niki biang yoga. Nah, memang sulit kerukunan. Napi wastanen pedekak, ian sing rago sadar semuanya sulit rukun, sulit sekali. Lan melajah barang-barang. Cenik keleh lan melajah barang-barang. Karena ian sing rukun di ragian sing luang rumah apa kal galeh di rumah tangga sing kan tercapai. Hmm. Bahkan kan sudah bila wanita tidak dihormati dalam keluarga itu, apapun nanti yang akan dilakukan saya tidak akan tercapai dengan baik. Nah, sastra kadisa pun dengan ibyang, Ibu Pera, jangan pernah rendah diri. Dosa asampunang nyesel ring anggo. Ibu sudah kuat, lanjutkan. Okay. Napi jeswa dharma ning Ibu Irike, mangde presida alit-alit duwene. Yeah, medaging waduknya ne persidang mas sekolah berat punika jati berat ngiring laksana yang alon-alon sake wanten ditiang nunas makin ring ibu sang sapo sira jesane mirangan riki riantukan ide yang widiwaso mapaico sampun akeh pisan ring irago akeh pisan irago nak ten sadar pican ide nak akeh pisan. Seperti Rago bisa bernapas, pican itu luar biasa. Rago kan dan maya yang namanya oksigen. Yeah. Nah, durusang sampunang nunas manten. Sadina dina ngeras titit sampunang nunas manten. Malah pidan ibu kel berterima kasih ngatur yang suksemo nunas manten. Kau pertama elingang matur suksemo. Riantukan swecan ido lintang langkung. Irago tejenen dari manusia aja mekejang ne. Irago sampun diberikan isi alam ini untuk kita jaga, untuk kita kelola, untuk mengisi kehidupan ini. Dengan memilah sampah dobien dari wiut lan laksanain. Dari diri kita sendiri dari keluarga lan pilah sampah-sampah yang ada di luar sesuaikan apa yang menjadi anjuran pemerintah de jago uyut nen laksanain adeng-adeng. Pemerintah tuh kalau ada sing tujuannya ngainu jelek pasti pemerintah itu tujuannya untuk berbuat yang bagus, jangan personalnya yang dilihat. Tugas seorang pemimpin udahlah untuk memberikan ya, memberikan contoh, memberikan atau memutuskan kebijakan yang akan membuat kedamaian, yang akan membuat kerukunan, yang akan membuat kesejahteraan. Nah, walaupun ada personal-personal yang mungkin tidak cocok dengan pemikiran mas, janganlah itu, tolong jangan itu diperbesar. Yuk kita laksanakan swadharma kita. Nyen sing demen liu ada sampah, semua orang tidak senang. Semua orang tidak senang kotor. Semua orang tidak senang dengan tidak cantik kan? Nak mekejang ajak demen. Lan berusaha. Mulai uling irago. Sampah nih ada di awak irago sendiri.
0: Nggih, rakelan rai, nggih Ibu, sane makin mesanakan muali, malah jebas muali ring sesi terakhir utawi sesi kaping 3 lanturan titiang pembeli bagian peniki.
4: Rantun kesarang Roma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Dek, kita mancing yuk.
6: Boleh, mancing di mana nih?
5: Itu loh, di sungai dekat rumah tempat aku sering buang sampah.
6: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
5: Dek, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
6: Iya nih.
5: Dek, umpan kita dimakan.
6: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
5: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
6: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
5: Aku janji, deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
6: Gitu dong.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Hingga Ratu dan Nera Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mulai-mulai kesarangan Titi Agung Krisna Taler Ibu Nining Rasmiati SAG MPDH nggih melibaga ngeninin indik membersihkan sampah di dalam diri. Ibu Niki wonten ngalah malih kirang langkung 4 menit niki Ibu menawi te wonten penekanan wonten hal-hal yang perlu dilengkapi lagi diinformasikan lagi nggih durusan niki. Sekalian nanti terakhir himbauan pesan kepada masyarakat Ibu jurusan ini.
2: Inggih pamirsa sarang sami. Tadi ada pertanyaan Ibu Vera, ada beliau juga mengatakan banyak sekali kasus perceraian kadisapunika. Nah, titiang atau kita di Kementerian Agama ya untuk mengatasi atau mengurangi yang namanya kasus-kasus perceraian itu sudah ada program yang namanya sebelum melangsungkan pewiwahan, sebelum melakukan perkawinan ya, ada yang namanya program pembinaan calon pengantin kadisapuniko. Nah, program tersebut telah kami laksanakan ya, bisa door to door atau sesuai kebutuhan masyarakat, atau bisa kami terjun ke rumah personal atau yang membutuhkan, kemudian kami memanggil orang tersebut, atau bisa dilaksanakan di kantor, bahkan di kantor urusan agama atau yang kita kenal namanya sekarang rumah moderasi beragama. Hal itulah ya, kegiatan itulah yang kita pergunakan sebagai untuk meminimalisir agar si calon-calon pengantin itu agar siap nanti menghadapi atau setelah masuk yang namanya grahasta asrama atau melakukan pewiwahan kemudian membentuk sebuah keluarga. Karena disanalah di dalam pembinaan calon pengantin itu kita sisipkan, kita ajak ya. Kita bekerja sama juga dengan Dinas DP2KB P3A ya, terkait dengan Kespro-nya, kemudian dengan Puskesmas mungkin ya, kita di sana agar si calon pengantin siap secara fisik, siap secara mental, siap secara ekonomi, dan bisa selalu mengendalikan dirinya di dalam kehidupannya ke depannya sehingga nanti terwujudnya kerukunan. Nah, terkait dengan sampah sekarang ya, kebersihan lingkungan sangat berpengaruh kepada diri sendiri. Buana Agung, kebersihan Buana Agung membawa pengaruh kepada Buana Alit. Buana Alit pun juga membawa pengaruh kepada Buana Agung. Jika Buana Alit telah bersih, ya bersih dari sampah, kemudian Buana Agung bersih dari sampah, maka terjadilah kehidupan yang nyaman, yang damai, yang santih kadisapunika. Nah, sekarang umat Sedharma ataupun dimanapun berada, siapapun yang mendengarkan, bahkan nanti tolong diketok tularkan, berikan informasi kepada Semeton Tiosan bahwa mari kita awali membersihkan sampah dalam diri. Sampah dalam diri itu namanya penderitaan, itu malu, letah, iri hati, dengki, kemudian selalu berpikir negatif, kemudian suka membicarakan kejelekan orang lain, suka memfitnah, suka mencuri, sangat berpribasi. Bukankah di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Nah, itulah tujuan kita. Bahkan lebih dari itu, tujuan hidup kita bersih dari sampah untuk menuju kesucian, meningkatkan kualitas hidup. Itulah tujuan kita lahir ke alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, matur suk sema.
0: Inggih. Matur suk sema Ibu Nining Arasmiati SAG MPDH Ibu.
2: Nggih, sampun ngijinin. Kirang langkung lunas sampure.
0: Sarang-sarang Ibu, nggih, selamat melanjutkan aktivitas kena rahayu, nggih.
2: Matur suk sema.
0: Inggih, rekalan rai rari kidumu titik nyarengin ide danereng acara pebelibagan rai nade mangkin. Nggih, malah bos pasti ke kelanturang to acara-acara sanetiosan ring perempat RRI Denpasar menawi to wentani watu titiang tan lali titiang lunas kerena pengampura. Sedemikian acara pun iki puputang titian untuk para mesanti ngiring ibu
2: Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, penerimaan pajak dari Bali hingga akhir Mei 2026 mencapai 7,2 triliun, tumbuh 11,27% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pariwisata dan perdagangan, serta strategi perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak. Kontribusi terbesar penerima berasal dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, ramai sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
2: Iya Bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, aku minta digendong.
2: Ntar ya nak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
3: Ayah, ibu di mana? Ayah.
1: Ya, anak kita mana?
2: Loh, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok. Kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari, lestarikan budaya.

0: Swastiastu.
1: Ingin ratu ida dah ni sempat sambil pamiase rajang semang mewali kecuruk cipiang nangoman sarang pak DKP yang jaga pacang nyenter margi yang sebodarmur sejuruhnya acara dagang gantal ngering rai ini makin ngering ngarep pinanggal 14 sasi Juli warset duang dalam likur ring perumpat budaya RRI dan pasar genah ngelestari yang mewah ngawardi yang seni budaya Bali pastikan di tiang sarang DKP yang jaga pacang ngemargi yang pergi acara dagang gantam nangin yang topik kadimangkin api utawi geni semangat gitu. Pak Denge
0: hingga ada sapi yang ingin paman topik paman pun api niki
1: Pak Den awang api.
0: Nah, niko geni niko
1: api. Api itu kan sinar kadang-kadang. Oh, iya. Banyak berupa lampu penerangan.
0: Kebus niko.
1: Asana dingin yo. Mbak jang limo di tuna. Artinya api semangat satu.
0: Nah.
1: Yan api geni ulian mah kepetengan, kemodeng ide api de abode kepisaga abode umah de orang belum nah. Ulian mah kepetengan. Galang, sing telah sing api ni deh tu.
0: Api justu, yang tak pernah kunjung padam. Dan kita nak mengawasan. Artinya, pang ide api dek kalau punya paman maru tu.
1: Ulian mah kepetangan
0: sih. Iya, sing angon nyakan malu kan kita pedan ragu
1: ni tu. Bomang idang.
0: Ya di Astun jumah ragu bermati mirip api ya. Di pesagun nu san hidup api sih kita.
1: Tapi sing telah masih biarpun ide. Nah intinya semangat berjuang tak kunjung padam artinya irago selalu semangat saling membantu tuh negara ring raino anggaro pasti kan iki
0: sebeton
1: katur ring
0: Badung isirul wir di kawenter paman
1: mancung buuban Badung
0: tunang dianget paman
1: batawangian beraden galot yang pamate udah weni ada Bu Putri GWK ada
0: ayo biang ring sibang ada udah weni
1: wow
0: biang sibang
1: biang sibang teng
0: masih nah ngiring nak sangron yang pasti kan
1: ini om prasiastu
0: ah sambut menten ganjing paman tinggi om
1: prasiastu om prasiastu
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semang, sarang kali.
1: Pak Madai,
2: Pak Ma.
0: Patut nih kino.
2: Eh, diam dek. Cucun dia anak jaga ni. Wei, arjen kira. Ke Arta dia.
0: Ke Arta.
1: Bom menjang ke tuh, tambah ke Arta.
2: Istirahat demun Pak Ma. Tuaning kenten kada cuaca dingin.
1: Ke Arta aja sedang nane.
0: Menggelur-gelur marah samping ni sendiri ngah paman apa di?
2: Ya ampun, gelur samping ni.
1: Nih, yoi.
2: Nih, aduh, jauh pelai menurut cenceng ni, Pak Bede.
0: Nangon mecanda-canda ni ke?
2: Nih, tiang teman Pak Man. Nih, nyarang Pak Man, nih.
0: Terus.

Sane mekawinan demen kenakipun ni Raja Pala uireh boleh genah ngetes rike ring sorin tarune.

0: rumah ke Syamil lulu ke punika beh dewa ratu jeg-jegek muka leheran caru adong harta niki minab
1: kenal sering piat dadok ya.

lanjar. Nah kulitnya nangkin bawasan saat waluyo salah ke kelumah dan anak yang orang putih misi gading memeh dawar aduh.

0: Nah, pisane makawinan dados kenten. Nah, nikur nenten wenten tios para widya dari sujatine pantas jejeg jaran ini hartane kiru.
1: Meh, win keno.
0: Win keno. Salba bani cerapat-cerapat keno.
1: Aduh, ngisik semua.
0: Ngisik semua.
1: Ini anak doang, anak muganda yang ngomongin lah.
0: Dong, terus dong.
2: Swastiastu Pak Man, sarang Pak.
3: Yes, swastiastu.
2: Nyarang lagi ngelantur melajah pada Pak Man.
0: Terus.
2: Swastiastu.

Tinggi mungkin uning ayang dicari sejuran carita alap-alap angacak-acap kesatuanipun Irajo Palu.

Pangken kulit dipunir aris entah jek ngelumasin kadi salak kelutang.

susunya ke kadi nyok gadeng kembar ya nerina saya.

0: biasa sama Pak Man.
1: Nah, Pragang Raja Palo jak dua di ni nah.
0: Ya, Man, rayu-rayu. Makatlah niki sejebak patan sinar bagi dan lomba plecing. Salam Mas Witro wantan Pak Man.
2: Inggih.
0: Pak daerah jang tugas yang apa?
1: Aduh.
0: Santi, santi
2: Om. Inggih suk semua niki udah Kak Arta niki. Hai guys, sementara saya tiosan dulu, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Bang Ade.
2: Wih, Pak Yan, sarang Bu Yan.
3: Ngit ya, ngarengan Pak Ade, sarang Pak Man.
2: Bece-bece nah, masih yang menggelebuk ben cara ibi.
3: Ngit Pak Man.
2: Ngit.
3: Sarang Pak Ade. Biasa mas anak numun sarang Kak Arta.
2: Iya.
3: Yang ngera bungo mungkin Pak Made.
2: Ngera bungo. Iya, terus.

0: ade.
1: Iya ning cingak uli pengadeg ne de waratu jag langsing lanyar putih kulit ne rupa mulu nyandat gading anak kemosan.

0: Angaranya.
1: Ih, dewa ratu kukune lantas misi kotek. Kotek mau warna selam mirip meja ngeronyoh, ngeronyoh, ngeranya.
0: Apa?

0: Fakur ini nyalang.
1: Aku diri andar gede tu. Cekat naik tangan duang bungkul pengadang nebe cara buk loader.
0: Kadi manik
1: diri ni tu.
2: Nyoriri ayo amalia
1: gadong lot ni jak lo camplung lah
0: keng
1: nyoriri nak pangut ulian nyerere nyeledet orang tidur
0: beliat kan segitu
1: benar beliat
0: nyeledet keng
2: ngeledek
0: bulodra nyerere paman sama cara celedet yang capung cara capung kok
1: celedetnya ngeledek gue ya dan itu
2: emak

0: Ian gitu nih sedet Bu Yalodro paman kadi rasa klepen tadi di kalang
1: ulung nyuhajeng yang paman ledet Pak Yalodro.
2: Iya nih ulung sedet nih Bu Yalodro paman di sarang paman
1: jika rimbungan pacah menglebuk
2: paringnya Pak Man si Pak Man saja si Pak Made ulung sedet nih Bu Yalodro.
1: Mau ini ya nih budak liwang pang pada kapeng kalau ngodang orang dia mau pacah bebaratnya putih itu.
2: Nggih. Mece ampun Pak Made.
0: Nggih.
2: Sekarang Pak Man.
1: Nggih, semua ledang apa boleh jadi tiwasem.
2: Beladra Pak Man, sekarang Pak Made. Mungkin di Cang Magatra yang dagang gantar Pak Made.
1: Nggih.
2: Sejebak batan sinar bagi rasa dan lemak lecing kita tantia sarang sami kemanteng switro paman sarang pamade bak ganteng sarang
0: paman
2: tantia mangkin nantuk sama santi om santi santi santi rahayu sejati
0: paman inggi suk semua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Itu mah tetengah dari si ngelantur nabdapen sahupo karo iat nyone mang demargi ngelantur.

0: pasti ke Dewa Presiden ada penjaga Nusa Dawa dikit dan salam saking Mangkubu kerang asam nyalam Riki. Mangkubu penasar terkenal ring Bongkol Lahar Gunung Agung Riki.
1: Pak Nyoman Sentano Arnawo.
0: Sentano Arnawo Sentano
1: Perti
0: Sentano.
1: Bagus ne, bagus.
0: Arnawo pasti bagus keke jekan paus.
2: Inge, semua Niki titiang magater yang penggetar sarang sami.
0: Inge, dulu.
2: Nguntar titiang, ya Niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah percing. Sarang mesemetuan kemantan, nguntar titiang untuk promo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
1: Inge, suk semua. Rayu niki semeton dicaring wewidangan culek niki Karangasem Kubu niki penapi niki dan ke tengah laut niki Pak Man Rayu. Nah ini saya ukuran dulu serangin mali om swastiastu. Swastiastu. Eh, siapa si Rering lagi?
2: Ya, Ring Ubeng, Pak D.
1: Ubeng?
2: Pengubengan.
1: Oh, pengubengan.
2: Udah hari,
1: pengubeng, Pak Man.
2: Nah, Bu Rai, masana Kang Dumun. Pak Suwud Nampu Piring, jani jejak padang, pesu lindung, Pak D.
1: Jejak padang, pesu lindung, tapi arti ini ke?
2: Betak basang pesu kidung.
1: Ih, manis saja niki. Jejak padang ya, pesu lindung ya, kedok kan beli dede. Terus nah, telah segala melibatnya.

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara gue ini ngelilu langun kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Saya ratu dedane wali ditian iki nyarengan ring galah duwine sedaya makin galah rebutan ampuroi wawu niki wenten kapiambang kidik niki luaran wenten pemadaman listrik niki ring widalun pasar nggih ampuro sang merbe galah semeton badung utamanane galah duwine keni imbas nggih nggih sedaya makin sane durung puling aranjing wawu ngiring sarangan iki ring galah rebutan. Hai, Om Swastiastu, Sangra Paman.
1: Om Swastiastu.
0: Hai, Om Swastiastu. Ah, ini yang buron iki. Ini sana ukuran, sana diwas dulu sebenarnya ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Ingi, Om Swastiastu.
2: Rahajang siang Pak Des.
0: Rahajang.
2: Pak Mang.
1: Yeah.
2: Tapi gatra dumun.
0: Astung kare, kena niki. Ring dijen niki bedugul, tapi dijen niki no.
2: Yang sekarang sembuh.
0: Oh sembuh.
1: Lupa dia siang, kaya yo.
2: Pak Mang. Membunga reng atas meja.
0: Ngepas, ngepas.
2: Inge. Pak Bang nyarengin nge.
1: Sarang terus.
2: Yenten manut. Ampure sarangin Pak Mange sarang Pak Madi nge.
0: Terus, terus.
2: Ring cakepan sam-sam niki. Kukusinom. Om Swastiastu.

0: Napi napi onek niki.
1: Kadi pitekete sami.
0: Nah, kadi uenten pitutur pitutur. Uenten pitekat pitekat ane mahosa.
1: Ya.

apa buin yang nonton pitutur piteket arengido sang meraga sulingi sang meraga wagadin sastra.

0: Kewentenan Pancasila ni doh-doh pacang persida kemargiang yang ten selegi raga melajah.
1: Aduh.

Alah, Rida Dane ni maka sami persida antuk ke jagi macam tingak ngwekin pemargi.

0: Maka sami pang presiden nyungkeman sane katur kadi perlambang-perlambang sane sampun kasubiahan niku.
1: Aye, Pak D. Sampun benci nabi harta dan amburetit yang onek-oneknya nengi.
0: Pegat-pegat origin.
1: Niki akeh sepeda motor ngajeng ngelod riki tan piragi.
0: Stop langa-langa, stop langa-langa. Bangtan uyut. Sana megening menang pak. Rumutia megening kari kita.
1: Oh, kenten nge.
2: Bawa aku wek dong.
1: Megatra kedek mantan nge. Maja nini ita. Pengenter mata sami. Pak Tut mancung bagus ganteng. Pak De polos jaya. Sirah Pak Yan Arbe, Bunda EKBB Rahajeng, Makasami nge Pak Dingi, Pak Mang, Pengender Makasami Niki Mogi Tate Sehat Rahayu, Panjang Yuse Murah Rezeki Naler nge, Enteng Segala Galanya, Nika Mantan Pak De Sarang Pak Mang, Suksema. Antuk galah-galah mewali batan sinar bagi rasa dan lembab suci.

0: Karma.
1: Raja. Sang kaleres matumpang.
0: Api ni kau sang kale?
1: Sarang kale rares masumpah.
0: Be, kau entenan. Ujam, sumpah maka kale ni kau satio semayu ni.
1: Allah ayu bareng mati.
0: Halo ayu jelek kelawan melapang sepalan beli kelawan adi masih kian.
1: Maka saksi sang yang surya.
0: Mang de sebisan ide sang yang surya. Pinak kedipani dados upo saksi.
1: Kale ida batar sami.
0: Saksi yang oleh ide. Paro manco de wato sami.
1: Wosan masum mama margi.
0: Risampun puput pola pale pamuspan pake denger aris. Ngantus pemarginya nih.
1: Motore ke ras masepo.
0: Napi ini kan amparo?
2: Motore.
1: Motore keras masepo.
0: Weh mau kejeran kau. Montu ada saling pegerwe.
2: Weng. Aduh belai masepo.
0: Udah begenda.
1: Durung wenten tengah ajang asam.
0: Dereng puniku ajang ya nih kamu ya merasa.
1: Naoreng anjun negari.
0: Ratu lang kas mangkin naoreng anjun negara.

0: Oh, Raja Santas inyonya durian kejak. Udah jadi nego tuh.
1: Nge, Pak Man.
0: Nge, menjelaskan menego.
1: Semua Pak Man, sarang Pak Denge.
0: Nge, ini pegat-pegat anak-anak suara ini. Gitu.
1: Nge, penapiak pada anak kenten.
0: Nge, jadi cerita anak kenten nih, Nge.
1: Nge, lajam Pak Man. Dalah walian. Pada akhir semetuannya boleh nge.
0: Nge.
1: Oh, santi, santi, santi, oh.
2: Nge, suk semua.
3: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Hai nggih, mawali niki Sang Raditya kanten ling 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made Kapen sareng Pak Yuyu Kangkang bagus genjing.
0: Om Swastiastu.
1: Yang kramitan Pak D.
0: Kramitan.
1: Nggih, ning kramitan Mbah Indira.
0: Mbah Indira. Penapi katro niki ning kramitan penapi?
1: Becik Pak D, cuaca terang sekali.
0: Nah,
1: ini Manurago nyarengin Pak Made.
0: Sira nih sira.
1: Manurago alias Nini Jerman.
0: Nini Jerman beda-beda ngeranjing niki.
1: Nggih, penapi datro sareng kali kari Pak Manurago Pak D?
0: Kari ngera pengetis niki rambut niki
1: telang. Pengetis rambut niki to nggih. Nggih, panginggal enten tis rambut. Anggur man.
0: Terus.
1: Pak D, saya ajak kita Pak Man. Pak D.
0: Ya.
1: Ingin ginado niki Pak Jodat. Niki kan gemetan tiang buku Pak Made.
0: Nah, niko kan akan gemet. Udah ke makta gemet.
1: Nggih, pidan ke propatnya tiang ide buku saya Pak Made.
0: Meriki wentan.
1: Nggih, benjang kan niki bulan September nya ulang tahun ini.
0: Nggih.
1: Kenten polis ngerawi. Kawitin tiang Pak De.
0: Terus.
1: Munggah masanaan dumun mungkin di tiang Mahindira nyarengin kawitin tiang Om Swastiastu.

0: Durmaning Tejo Neglis melecat ngawang-ngawang merikering ambarene tegah pisan.
1: Nih Pak De Kangwang ya Pak De, pokoknya jempang mandin macuwen.
0: Pokoknya pang mandin. Jangan
1: lagi nyedangnya nak sengkare nyaringin sih kita Pak Madenge.
0: Nih
1: kita. Ini bawa pengajian sereng ngerarah tamu kita. Dia diki di propat, suling semangan nganti jam rotas sewengi Pak De.
0: Ini.
1: Cuman nanti kita dengin anu nini kakek anu nika nyaringin propat Pak De.
0: Ini
1: niki majang Pak De pasti kosan pun kena kengen. Niki yang gak terkendit masuk nini munga masuk nini taler nini ita nini ayuna taler nge kak catok taler nge Pak Depi niki nyangnya Pak Depi
0: Pak Depi dan munga niki sibuk saja niki tukang tiuk yang
1: minat nak nyarengin ya kulit dan presiden nyetang kenten ngeranjing Pak Depi
0: kenten
1: iya mu nika duman Pak Made sampun memargi yang tilem sana wawungnya Pak Made sampun memargi antar pada titi yang sampun usan maturan kenten mangkin adalah si wali yang titi yang majang Pak Made jutat sarang sami sejebak badan sinar bagi rasa din lemah plecing salam kemukun manten dalam wali Pak De Om Santi Santi Santi Om
0: ingi suksumu niki Mbah Indira Pandepi muan apisan Pandepi kengken nih kabarne Pak Tut Mancung daler
2: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
2: Boleh malih boleh nyarengin.
0: Ingung biang yoga.
2: Ingi bunga di atas meja pas pade penapi gatro dumun.
0: Astung kare dingin.
2: Mugi kena ngelantur sarang keluarga nge.
0: Ingi.
2: Pade. Ipiang sana dipuan kan metri dayatro. Sampun lah. Aduh karyo pemargi sekewantan. Dua benedo nentan dados icalin padenge
0: napi niku napi napi
2: baru rau di jero sampun tolih surat nentan semeto namor ngecin dio yang lebih mereka kantor merainan umum nyanan wengi di tiang mereka banyak lepon pade niki di tiang mekelin pemerasan ini nomor kaleng ya ini dibi sampun tolih di tetangga
0: nentan ini
2: waktu karyo pemargin beliau niki semeton go ngaji karing ya. Yang tenang itu tuntun Pak De.
0: Lurus, lurus.

0: Kalin bapunya celeg selegan jumah nah ni.
1: Lah weh. Bapa. Hilang lah dia weh.
0: Ijen ni kerakun ni.
1: Gek gek gek gek gek gek.

0: bakal memargi menjalan cening pamit bapo nah tur maning sana makin memargi gudis jukungnya ke tengahin segari
1: sebetulnya bertaro ngelantur bersidang wakalin pak de kerebek urat dia pak de inge pak de campur becek pisan artosnya ne apuro sidang wakil nge kirang langkung nuna sampuro sawitra sami Niki Bulodro, penyoleh Pak De, sarang jero mangku sudani.
0: Rahayu Bulodro mali.
1: Niki jero sinar suci dalam malam selamat rahayu sehargine. Elar Niki merdeka, menaik munga merdeka.
0: Niki Bu Desi ring batanda sarang ngarang rahayu.
1: Niki Dewan ini bela taran sarang putus sekian taro sarang Bu Agus di membonjol nge. Sarang Melin talan re senang Niki di perempat. Inge Pak De, malah jebol suasana dari margi. Malah selamat rahayu orang jero, salam sarang jero camplung, sarang keluarga sami. Sejebak betah pindah pagi rasa dari lomai peceng, rinjau mengenal melingi selamat rahayu margi yang film mangkin. Ini yang mempamit untuk promo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suksimu atu, gombiang yoga di diang.

0: yang ini durus ini, seneng kurang durus nganying ini, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ilang, kentana.
0: Ngapi jal.
1: Usan tiang man menek ilang ya.
0: Ini padam listrik ini ke.
1: Ini mungkin nyumun tiang ya.
0: Durus.
1: Ah, hilang ya kita mungkin wayah kacang botol undis.
0: Wahai, tapi ni ke wayah kacang botol undis?
1: Layah bahasa ngetor batik.
0: Uang salan doa ni.
1: Mungkin busa lantur canggih. Do engang niwang matut dang.
0: Mutlek tak. Nyen cening malu dau juju nepleh tu benah sing dadi nyen ketu
1: saluwir unuke pange
0: saluwir unuk asane tepukin cening padu tatasen nyen malu
1: reh gumine subawaya
0: kebaos ane jani gumine subo ngangsan ngewayah kan ne cening.

0: anak ke sana tuna budi tuna kewisesan kewikanan nak liu ada jani
1: bareng ajo atang biar tutur
0: nak dua liu enak ene belok liu masih nanek belok don bareng yang ngejot musuang tutur tuh ne bahaya ten kenten nae
1: ngadok kang raso didihan.
0: Nah, kenah ne padidi raso nen padidi tu adokane di anak ya jakli.

Cing, subuh bakal nyak madungan malu tekin sama tuan sawitre. Apa buin bakal ngalih sesuluh ring ide sang yang haji.

0: Asal subuh misi menkena-kena mang musuang munyi mengemang usul sing bangitungan kena timpalan ini ngekan anen rimu nak setuju nak sing yang penting saya man memunyi
1: dan raga satu boy satu sambung ngeketel
0: jak sorot nawang ni kok ada kan nak kenten ni
1: langah-langah.
0: Inggih, sampun pulih.
1: Pak Dek tiang demen nyemak-nyemak kene Pak Dek.
0: Inggih, nonton angin.
1: Moga tru pengenter sareng sami mugi kena ngelantur Pak Dek nggih. Dalar switro sejebak batang bagi rasa den lomba plecing mugi kena rajeng. Niki bapak tiang tangin senang monitor mugi penak.
0: Oh. Sire nika bapak sire.
1: Bapak tiang yo.
0: Rayu.
1: Bu simpen nggih ngeranjing bi. Nggih Pak Dek, galah aturan titiang. Om santi santi santi om.
0: Nggih suk semu. Hai nggih kandun galah druwine durus ngeranjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Kadang kenal Pak Dek.
0: Titiang.
2: Rajeng kenal.
0: Nah, sira niki.
2: Batanta, Pak Dek.
0: Batanta. Akeh Batanta Bu Desi
2: wonten. Batanta.
0: Iki ya.
2: Bu Desi Batanta, Pak Dek.
0: Nah, nampun catet ya Bu Desi Batanta. Wonten Nek Bella dan.
2: Boleh jinam niki.
0: Ah, dados gantunan.
2: Awitin ja, Pak Dek.
0: Nggih.
2: Salah niki.

Iya ning sampun sarahine memedihkan iku mentik erik sejeroanin pekayun. Nah sifatnya apa kadi aku ne ngapa-ngapa kan iku sampun pasti ku bakal tumbuh setate.

0: Maka sami semetuana sana kecinga dan sampun kerungwang ya kanapan begitu kan bakal membuk ngelawan
1: yang gak kecil kita padengnya
0: kecil kecil
1: bah.

Napi sane makawinan pemargi ni asapun ike dua ning sang sane korode merasa teken paukudannya duak erireh dan ada anak ngalahan.

Pekayun ngelake sugih ngewasi-ngewasi jagat niku pacal ngelimak ring seanggo sarirannya nih.

0: Sampun anake sane sa sampun iku kaden bakal yang kalian pauku dan ipune nak curiga kan bawaane niku.
1: Berprasangka buruk
0: ngene. Berprasangka buruk.
1: Ingin sama pade itu arto serenggalanya. Kak Jopa, Kak Jengka, penggemar RRI dari dulu niki Pak De.
0: Ingin.
1: Ampun mirangi RRI di Pejagaan Nembang. Perjani merasa runo malah.
0: Sire niku sire.
1: Kak Jopa niku Pak De.
0: Oh, kenten rayu Kak Jopa.
1: Nah, Kak Jopan nonton mari sedang kija Pak De.
0: Niki tetap nonton.
1: Ingin semeton sarang sami yang sejebak batam sinar bagi rasa dan lembab lecing salam menyambut dogen Pak De rajang siaran titi yang berpamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suk semen Bu Desi nih kirim batam kaya Aji Radi gongkak rencang kilung niki rahayu munga pisan niki darar doyo madi oke lan semeton yang bitra maka sami niki rahayu eh. Om Swastiastu.
2: Kapen penyewot naka Kang Wang pada kapen.
0: Ingi penapiang mentelas galah ya.
2: Kimut ban orang bujero senten menek kita cingida. Pade.
0: Itia.
2: Aduh keluarga Pak De dini uling ibi dini nginep.
0: Sire nih ke sire.
2: Ane masuk di Elizabeth Pak De.
0: Oh. Elizabeth yang saka?
2: Ketut di jari itu yang sak nak konang nak pidan nak tiang pun ngit anu ngetang-ngetang JJ siaran gitu ah. Mapahan kena umah aja Pak De, pokok Pak De lah keluarga dina nak nak matimpal ya cucu Pak De.
0: Inge, kenten nge.
2: Oh nge, ngin kayang, kayang mulai tunen orang ya Pak De, ngin salam ya Pak De.
0: Kenten nge.
2: Nge, ampura oh ni, oda yuda dah, Kang Wang domilu dah.
0: Inge.
2: Jerman gak suka saja nak masuk neneknya. Apa dia cuma jadi nih Pak De mumpung main Pak De.
0: Telas galah niki, malih 3 menit menten boleh.
2: Oke, tuh 3 menit. Nama sampean mana sandek nih Pak De?
0: Terus.

0: Nah, bau semakin kocap niki sampai jek ni wangi pun mecepol.
1: Pade kasar keser
0: ya, no hidup. Pade kasar keser.

0: Nyen, nyen ngade ni nyain cening-cening mati ni, nyen ngawinan.
1: Cening sing lasalah.
0: Yeh, durus demen.
1: Anterong-rong, gor-gor bis-bis. Mati truno kabisik.
0: Iye, ampuro ni kita njak bisekun, iye galah titian telas ni ki.
1: Kadanya pandai ngabisekau, jadi malu kon kalle kemone.
0: Iye, ampuro.
1: Pandai moniko, yakti nak boh berusaha senidang-nidang pandai masuk.
0: Benyang mana?
1: Kamu untung masih boh desi ngedesin.
0: Oh, kenten inge.
1: Inge pade, menika dumunun tatu krama santi, om santi-santi.
0: Inge suksemu niki, saneka dos papinguntat niki. Nah, inge radio dadane hampura niki, duanin ke Bandung anduk galang, irau niki, yang presiden nyarangan, naring acara duene raino mangkin, menawi itu benjang bagi sarangan lagi. Ye, pina ke pinguntat, lugu rayan di tiang aturan paramu, santi om, santi-santi, santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Rahajang atur dia majang ring para pamiar sesami senekan don mesikian ring 4 suara budaya Bali ring dijugi pada megenah du mogi panggen di tiang satekena. Muali Dede Mahendra sene mangkin jagi nyarangin para pamiar sering galas siang ring rahine anggare 14 Juli war sekali tali 6 likur. Kando suput gelah dulu ini mulai jebos jam siki jagi iring di tiang para pamiar se untuk ngaturang siaran teras UMKM. Sampun wenten nare wakil ring studio ingan penuh ke Komang Agus Triadi Kiswara. Om Swastiastu Pak Agus.
1: Inge Om Swastiastu beli Dede.
0: Punapi gatre sehat.
1: Inge hastongkare sehat selalu.
0: Inge reglan rai para pemirsa Agus Komang Agus Triadi Kiswara niki salah satu dosen ilmu pendidikan agama kenan Pak Agus nggih di Universitas Hindu Indonesia. Unhi Denpasar. Nah, ring galas siang mangkin Dedi akan berbincang-bincang seputaran Usada Bali kenan niki nggih. Nah, pinakle topik angin bantang ring sgroning pemargi publik bagan ring rahinone mangkin inggian punike kelapa dalam usade Bali. Nah, ring sgron pemargi para pemirsa sahabat budaya ngemoseng ini nyuh utawi kelapa kendan niki pasti ke sampun makweh pisan kegunaannya nih ngawit kehidupan sehari-hari untuk iadnya kendan niki nggih makweh pisan. Nah, punapi antuk mulai jebos Komang Agus Triadi Kiswara pacang memaparkan ngemawasang inik kelapa dalam usada Bali. Sini makin galah sukseran diti yang dumu niki majang ring Pak Agus Mang Dene ngemawasang inik kelapa dalam usada Bali niki seperti napi Pak Agus.
1: Inge suksema beli dede Om Swastiastu atau orang diti yang ring pemirsa ring di Jakapu Megenah. Angayu bagio pisan perniki preside kecundok muali ring udara genten nggih. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Beli Dede tadi gitu. Jadi kita tahu bahwa kelapa itu sangat memiliki ragam kegunaan gitu. Nah, kalau di tempo hari kita sudah berbicara tentang kelapa nih ke di dalam kehidupan beragama. Mungkin kelapa di dalam kehidupan kesehatan
0: gitu. Nggih.
1: Tapi mungkin musim kadi mungkin niki ten kita ya kadang-kadang panas yang entak kita usan kita harus berubah tiba-tiba hujan. Nah niki juga menyebabkan sakit di dalam tubuh kita.
0: Betul.
1: Nah kalau misalnya kita berbicara kelapa gitu, secara umum dulu gitu. Nah jadi kelapa di Bali niki sudah ditemukan di dalam beberapa prasasti niki beli ini. Nah yang pertama niki wenten ring prasasti Bebeten. Gitu. Nah di prasasti Bebeten ini menyebutkan bahwasannya kelapa gitu di zaman dahulunya ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah jadi hasil pertanian kemudian produk pertanian dari kelapa ini itu memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga sebagai salah satu bahan upeti kepada raja atau bahan pajak kepada negara. Gitu. Nah di samping Nike juga ada juga di prasasti Pangsan gitu. Nah, jadi prasasti Pangsan juga memuat hal yang serupa niki bahwa kelapa itu juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, kemudian biasanya ditanam di pekarangan rumah. Nah, kemudian ini juga dipakai sebagai salah satu komoditi atau upeti kepada raja. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di prasasti Ujung gitu. Nah, prasasti Ujung juga menyebutkan hal yang sama bahwa kelapa ini merupakan salah satu produk pertanian yang diunggulkan pada masa itu, kurang lebih di abad ke-12 lah prasasti ini dituliskan gitu. Nah, kalau kita melihat dari rujukan beberapa prasasti yang ada di Bali tersebut gitu. Nah, kita mengetahui bahwasannya di samping memiliki nilai ekonomi tinggi, tentunya kelapa ini juga memiliki nilai guna di dalam kehidupan gitu. Nah, salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan.
0: Kesehatan itu seperti ini kayaknya. Nah,
1: inggi.
0: Oke.
1: Tentu masih banyak lagi sumber-sumber rujukan yang memang menyebutkan kelapa itu memiliki khasiat di dalam kesehatan gitu. Nah, salah satunya misalnya yang paling terkenal itu adalah lontar taru permana.
0: Taru permana. Nah,
1: ya kita tahu bahwasanya lontar taru permana ini adalah kumpulan daripada tumbuh-tumbuhan gitu ya yang dipergunakan di dalam kesehatan. Nah, di dalam lontar taru permana ini juga menyebutkan tentang nyuh gitu ataupun kelapa yang biasanya dipergunakan itu adalah dalam berupa minyaknya gitu. Nah, di samping minyaknya juga dipergunakan akarnya, di samping akarnya juga dipergunakan santannya gitu. Nah, jadi hampir semua gitu dari akar sampai dengan buah dan juga daunnya ini berkhasiat juga gitu di dalam pengobatan. Nah, salah satunya untuk apa? Kan begitu sekarang pertanyaannya.
0: Betul.
1: Nah, salah satunya itu adalah sebagai ramuan luar gitu yang dipergunakan untuk penyakit kulit.
0: Ya.
1: Kemudian ada juga penyakit luka. Kemudian ada juga penyakit nyeri gitu. Nah, kemudian yang menariknya di sini adalah kalau dia dipergunakan sebagai bahan obat luar,
0: kelapa
1: ini yang paling bagus itu, jadi menurut beberapa penelitian menyebutkan yang paling bagus itu adalah kelapa di dalam bentuk murninya gitu. Nah, sehingga dari kelapa murni ini yang dicari itu adalah saripatinya gitu, yang disebut virgin coconut oil
0: atau yang lebih umum, sering kita dengar
1: VCO.
0: Nah,
1: dari sinilah kemudian gitu ya gedong dalam utama ini gitu mencoba untuk mencari saripati daripada kelapa ini sehingga nilai kemurnian di dalam kelapa itu masih tergandung gitu. Nah, jadi inilah yang kemudian disaripatikan oleh PT Gedong Dalam Utama ini gitu ya. Dicarilah minyak VCO-nya ataupun virgin coconut oil gitu yang terdiri dari 108 kelapa gitu ataupun nyuh madan.
0: Luar biasa sekali. Nggih. Rekan-rekan rai, para pemirsa, sahabat budaya ya, sedengan dun mesikian iki nyarengin Dede ring 4 suara budaya Bali. Senawau sampun dipaparkan secara panjang lebar gede iki oleh narawakian di tiang Agus Komang Agus Triadi Kiswara. Nggih, ngomong ini manfaat dari kelapa niki makue pisan. Nggih, nah napi sane sampun ku darwau sane becik pisan angin tambe risgroning kelapa puniki harus yang bersifat murni. Nah, salah satunya berbentuk VCO. Talar sampun diinformasikan Komang Agus Triadi Putra niki bagian dari PT Gedong
1: Dalam Utama.
0: Nggih. Nah, menawi te semeton di tiang seni menduwe pinungkan utawi penyungkan kenten niki baik nike Pak Agus untuk VCO niki sungkan napi kemantan seni becik angin tambe niki Pak Agus.
1: Bedanya dengan minyak yang lain kan kita ya kalau VCO niki
0: nah Pak Agus sedurung ngelantur niki kalau VCO niki dados dan ngangen kelapa-kelapa biasa atau di gedong dalam utama niki wenten kelapa spesial memang yang dipakai VCO.
1: Betul. Nah, kalau kita ngomongin VCO secara umum kita ini kelapa apa saja bisa dipergunakan termasuk juga kelapa Bali. Nah, yang menjadi kespesialan ataupun keutamaan di PT Gedong Dalam Utama ini itu terbuat dari 108 jenis kelapa yang ada di Bali.
0: 108 kelapa
1: atau yang disebut dengan satu kutus nyuh madan di Bali.
0: Betul sekali.
1: Nah, nyambung tadi penyakit apa saja sih yang bisa diobati oleh minyak VCO ini? Yang pertama itu ada sakit kolesterol, kemudian ada sakit lambung, kemudian hipertensi, kanker, penyakit gula, jantung, termasuk juga penyakit stroke. Kalau kita misalnya nyambung tadi gitu ya, apa yang Bli Dede sampaikan gitu, sebenarnya gitu kalau satu kutus ataupun nyuh madan di Bali ini gitu ya. Ada juga beberapa rujukannya. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan lontar kelapa tatwa.
0: Kelapa tatwa.
1: Nah, betul. Mm-hmm. Nah, jadi kalau lontar kelapa tatwa ini, gitu, mm-hmm. dia hampir serupa dengan lontar Daru Permana.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dia yang menjadi tokoh utama di dalam lontar kelapa tatwa ini adalah Begawan Wrespati.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi disampaikan bahwa ketika Begawan Wrespati itu menuju ke langit,
0: mm-hmm.
1: kemudian ambang batas antara bumi dengan langit itu beliau melihat ke bawah gitu. Nah, mm-hmm. kemudian seketika itu juga ada kilatan cahaya gitu. Yeah. Nah, dari kilatan cahaya inilah menghasilkan sarwa tumbuh.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang berakar besar, ada yang berpohon tinggi gitu. Mm-hmm. Nah, salah satunya adalah itu menghasilkan pohon kelapa itu tadi.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya ke pemirsa tentunya banyak sekali wenten apa ya rujukan. Nah, sedikitnya mengarah di mana baik dari lontar-lontar nih ke
1: inge.
0: Yang mana pohon kelapa niki banyak sekali fungsi dan manfaatnya. Oke, okay, kita ke minyak satusa mungkin niki Pak Gus.
1: Inggih ngiring.
0: Minyak satusa niki apa sih yang membedakan produk VCO-nya dari VCO-VCO yang lain?

0: misalnya saja kita sebut stroke gitu kan. Ciri-ciri fisiknya jelas, salah satu badannya
1: gak
0: misalnya
1: lumpuh,
0: gak bisa jalan, kencing manis gitu ya. Kemudian badannya mengurus karena mengkonsumsi gula yang sedikit kan gitu. Nah itu secara fisik. Tapi gitu ya, dalam perspektif penyakit Bali gitu kan, ada dua sebenarnya gitu. Ada yang pertama itu disebut skala, yang kedua itu yang disebut dengan niskale.
1: Nah, itu yang kita yakini.
0: Ya betul. Nah itu tidak hanya kita yakini gitu. Aha. Dari beberapa penelitian ilmiah gitu.
1: Itu terjadi.
0: Terjadi nih gitu. Okay, gitu. Yeah. Nah yang menyebabkan penyakit itu gitu ya, dalam konteks USADA Bali itu adalah adanya ketidakseimbangan fungsi tubuh nih gitu. Ya ketidakseimbangan fungsi tubuh itu, kalau misalnya dalam perspektif Ayurveda itu kan ada dikenal dengan zat panas, kemudian ada udara, kemudian ada air gitu. Yeah. Itu yang mempengaruhi membentuk manusia.
1: Okay.
0: Nah kemudian tiba-tiba salah satu misalnya unsurnya itu tidak seimbang, maka terjadilah penyakit itu tadi. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, di Lontar Kelapa Tatwa gitu, itu menyebutkan gitu bahwa kelapa ini ternyata dia berfungsi tidak hanya menyembuhkan secara fisik gitu, tetapi juga dia menyembuhkan secara niskala gitu.
1: Okay.
0: Nah karena disebutkan misalnya contohnya Nyuh Madan seperti Nyuh Durga gitu kan. Di samping dia bisa mampu ataupun mengobati penyakit kulit, dia juga berfungsi sebagai pelindung niskala. Demikian juga misalnya Nyuh Rangde gitu. Nah Nyuh Rangde ini juga sama gitu, di samping dia memang mengobati penyakit fisik dan juga dalam, dia juga mampu menjadi pelindung secara niskala juga gitu. Nah seperti yang beliau disampaikan tadi gitu ya, apa sih yang menjadi keutamaan di PT Gedong Dalam Utama VCO-nya ini? Nah dari Nyuh-Nyuh Madan itu gitu ya, dari kumpulan Nyuh-Nyuh Madan satu skutus itu diambillah kemudian untuk membentuk satu buah VCO yang sifatnya gabungan gitu. Nah karena dari 108 itu dia memiliki fungsi masing-masing, Nyuh Bulan gitu, kemudian ada Nyuh Bojog, kemudian ada Nyuh Rangde, kemudian ada Nyuh Buboh. Nah masing-masing ini dia memiliki ataupun untuk pengobatan-pengobatan tertentu
1: memiliki misalnya fungsinya masing-masing.
0: Betul. Okay. Nah inilah yang membedakan, yang menjadi kespesialan di PT Gedong Dalam Utama ini, terutama di dalam produk Satusa Niki.
1: Nah artinya minyak Satusa Niki yang diproduksi oleh PT Gedong Utama terbuat dari kelapa, terbuat dari 100 kutus kelapa seperti ini kan,
0: Madan.
1: 100 kutus kelapa Madan.
0: Iya.
1: Oke. Pak Agus, dari kesekian banyak jumlah kelapa nih ke, karena kita kan tidak tahu ya, apakah ada kelapa Bute, kelapa Rangde, Nyuh Rangde,
0: betul.
1: Pohonnya ada apa niki? Memang kelapa spesial.
0: Inge. Nah kalau untuk nike ini dibagi menjadi dua, Bli Dede. Pertama gitu, yang memang pohonnya ada. Yang kedua memang dia spesial ataupun dapat dikatakan sebagai Nyuh Melik gitu.
1: Oke, Nyuh Melik. Nah artinya Nyuh Melik nike walaupun tumbuhnya di Nyuh Gadang dan seumpamanya,
0: betul.
1: Tapi dia
0: ketika dibuka
1: kategori Nyuh Rangde seperti ini ke?
0: Ya, nah ini ada beberapa pohon yang spesifik. Kalau Nyuh Rangde ini ke, ada nih ke pohonnya?
1: Oh ada.
0: Ada.
1: Oh.
0: Yang biasanya tidak ada itu adalah Nyuh Bute. Karena harus dibuka dulu, baru kita melihat apakah Nyuh itu ada matanya atau tidak.
1: Oh, Nyuh Bute ini ke Nyuh yang ten medaging mata nih kan, biasanya kan kuda umumnya papat, tapi
0: biasanya ada dua nih, yang umumnya nih kedua gitu. Nah kalau misalnya biarpun dia kategori Nyuh Rangde, ketika misalnya dibuka kemudian kita lihat matanya ada tiga, itu disebut sebagai Nyuh Mata Telu.
1: Nyuh Mata Telu.
0: Ya. Ada juga misalnya Nyuh apalagi Nyuh, kalau Nyuh Bute nih ke
1: tidak ada matanya.
0: Tidak ada matanya. Biarpun dia kategori nyohrangde, pohonnya adalah pohon nyohrangde gitu. Tapi kalau kita buka tidak ada matanya, berarti dia termasuk kategori nyohrangde.
1: Buta. Nah,
0: seperti itu.

0: luar biasa sekali pemirsa. Pastikan sampun napi wastane jagi nyarangin meli jebos kita niki sangre dia ngalah dulu ini ring len telepon 223361. Senang mungkin durus dumun piar sayang sani pacang lintang.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
2: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sahabat budaya, semudah didi yang rakalan rai, sanegadon mesikian, ring perumpat suara budaya Bali, kandun keserangin Dede Mahendra, Talar Wendan Agus, Komang Agus Triadi
1: Kiswara.
0: Nggih. Nah, sanewu Dede sampun menjelaskan kada niki kesarangin Pak Agus.
1: Nggih.
0: Sampun memaparkan secara panjang lebar kada niki. Nggih. Pasti ke sampun ngemosang manfaat dari kelapa. Nggih. Dan VCO yang diproduksi oleh
1: PT Gedong Dalam
0: PT
1: Utama.
0: PT Gedong Dalam Utama punapi manten manfaatnya sampun talar dipaparkan. Nggih, mohon titian informasikan becik pisan angin ngicalang kolesterol.
1: Nggih, kolesterol, sakit lambung.
0: Sakit lambung.
1: Hipertensi.
0: Hipertensi.
1: Kanker.
0: Aha.
1: Penyakit gula.
0: Tekanan darah tinggi.
1: Nggih, ini kumpulan hipertensi.
0: Sana medue tekanan darah tinggi kena niki.
1: Nggih, tapi dengan catatan darah tinggi bukan disebabkan karena tekanan kantongnya rendah gitu. Nah, ini ketios malih niki.
0: Ternyata lucu niki Pak Agusnya. Artinya ya, memang disebabkan oleh faktor pikiran,
1: ya, betul.
0: Makanan.
1: Karena ya, kaitan beli Dede tadi kan kita bercerita juga gitu ya, sakit secara fisik dan non fisik. Mm. Nah, Bali juga mengenal istilah Nike, karena di dalam lontar Waraspati Tatu ada.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya kita yang disebut dengan sehat itu tidak fisik gitu, saja gitu, tapi ada juga sakit yang disebabkan karena mental. Karena pikiran gitu. Nah, sehingga kan banyak genten gitu. Jadi misalnya secara fisik kita lihat sehat gitu, tetapi sembahyang kapah gitu. Nah, ini berarti ada gangguan di mental. Dalam mental gitu. Nah, kalau misalnya kita lebih spesifik lagi gitu ya. Ada beberapa penyakit yang memang disebabkan karena sakit secara fisik dan juga supranatural gitu. Contohnya ada sakit male gitu, jadi gangguan mental itu namanya male. Kemudian ada sakit letuh, penyakit yang bersifat bawaan. Nah, kemudian ada juga sakit buduh, niki kan sudah umum nih kan. Kemudian ada sakit bebainan. Kemudian ada sakit yang disebut sebagai bede.
0: Bede.
1: Nah, bede. Jadi bede ini dia semacam pusing mendadak gitu tanpa ada penyebab gangguan secara medis, kemudian tiba-tiba jatuh pingsan gitu. Nah, ini yang disebut dengan sakit bede gitu. Nah, ini termasuk gangguan mental gitu. Nah, kalau bebainan itu kan gangguan mental karena ya, mungkin acep-acepan dan sebagainya. Itu
0: ada
1: dalam
0: juga unsur nih kan.
1: Ada juga unsur itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga disinilah kelebihan dari minyak satusa itu gitu. Jadi dia bermain di dua sisi. Sisi fisik, penyembuhan secara fisik seperti misalnya bengkak, sakit gigi, hipertensi, kolesterol, kaki sakit gitu. Nah, itu bisa dipakai sebagai apun dan sebagainya. Tetapi di sisi niskalanya
0: lipoma juga Pak Agus.
1: Betul
0: lipoma. Nah, menurut wenten semeton sanoe meduwe benyolan kenda niki bisa diurut-urut nih Pak Agus nggih.
1: Nggih, bisa diurut.
0: Hanya dicampur dengan garam
1: mantan. Garam mantan.
0: Oke, menurut itu wenten niki semeton ditiang sanoe jagi bergabung rentukan sampun makweh pisan niki galahe kaangen maparah risironing manfaat dari satusa kenda niki produk dari PT Gedong dalam utama. Sane mungkin galah susuran ditiang majang ring para pamirsa. Menurut itu wenten sane jagi nyarangin Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu rajang tengahi Dede Bagus.
0: Sampun daginge tengahi malih rajang ken manten cukup nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih.
2: Adik karo sumber niki.
1: Inggih.
2: Katon wi muda sampun pawikan pisan di tiang ngombyang yoga Gunung Karang.
0: Nah, biang yoga.
2: Inggih. Mara menyektar tadi.
1: Inggih, inggih.
2: Karo sumber sane kanker kantong.
1: Sane kantong kering niki tios niku uban.
2: Kantong menten tiang ulet ngeluh karyo. Sampun lagi kantong tiangnya dewe.
1: Inggih.
2: Tiang. Sampun api yang minyak puniko taler sampun api dadat uning kelapa buta niko akeh jenis kelapa tiang durung nanen minyakin.
0: Nah, niki ketimbang ngererah kelapa 100 kudus niki mewah, kan lebih baik siking nyari satusa. lebih gampang langsung ten ngolah male.
1: Inggih.
2: Beren si titi yang dulu penyungkan asam karo sapunang titi yang penyungkan dina hobi titang kayu.
0: Oke, artinya pertanyaannya Niki, bagaimana caranya menemukan api atau membedakan Niki kurang
1: paham? Bagaimana bentuknya gitu nggih?
2: Bagaimana bentuknya teler yang dijo picang ngerah minyak kelapa.
0: Oke.
2: Niko Kenson mantan titiang dede sarang
0: suk semua biang yoga.
2: Pica tebling bagana Niki laturang eh tinggal pun peng keempat Niki boleh ngeranjing
0: suk. Oke enten gih gih.
2: Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Niki becik pisan pitakiannya nih Pak Gus.
1: Inggih.
0: Artinya sane wau.
1: Kantong kering napi. Yen ngubar kantong kering niku gampang sebenarnya
0: napi nih,
1: duit. Doa, usaha, iman dan takwa.
0: Takwa. Artinya harus nih kange.
1: Inggih.
0: Harus Pak Agus,
1: inge,
0: dari napi sane sampun disampaikan biang yoga,
1: inge.
0: Bagaimana kita bisa tahu bentuknya kalau itu kelapa rangde, nyuh rangde? Bagaimana kita tahu bentuknya kalau nike nyuh bulan? Nah, seperti nike.
1: Secara spesifik genten nggih. Jadi masing-masing itu sudah ada ciri-ciri khususnya gitu. Mm-hmm. Nah, misalnya kalau nyorangde. Jadi nyorangde ini mm-hmm. dia berbentuk pohon nih. Dari pohonnya kita bisa lihat mm-hmm. Daun pohonnya itu seperti rambut rangde gitu. Jadi dia lebih
0: jerang,
1: banyak
0: ya?
1: Bukan jerang gitu, tetapi dia lebih banyak dari pohon kelapa pada umumnya.
0: Okay.
1: Nah, ngerampiah gitu nggih istilahnya.
0: Lebih emag. Jimreng.
1: Jimreng nih. Inggih. Lebih banyak nih ke lebih
0: oke, oke, oke, sudah bisa ditanggapi mungkin nih. Oke, Pak Gus.
1: Artinya begini, kalau mungkin kita sampaikan secara fisik di sini mungkin hanya beberapa gitu karena saking banyaknya dan hampir memiliki kemiripan. Nah, siapa tahu benjang biang yoga nggih. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ah, biang yoga benjangan
0: jangan ingin tahu.
1: Ingin tahu.
0: Aha. Nah, ngiring, gimana di mana bisa melihat
1: nah, lagi? Ngiring melancaran ke PT Gedong Dalem Utama. Nike wantah ring Desa Umahanyar, Jalan Raya Semane Mambal.
0: Mambal. Oh, ring mambal niki. Inge. Nah, para pemirsa sahabat budaya, sane nampak ring mambal kene niki menawa pengin tahu, penasaran.
1: Nggih.
0: Gimana niki bentuknya nyurangne? Gimana niki bentuknya? 100 kutus berarti banyak sekali niki Pak Gus. Nggih.
1: 100 kutus niki.
0: Bisa langsung datang ke Jalan Raya Semane Mambal.
1: Mm-hmm.
0: Bantung
1: Umahanyar.
0: Umahanyar. Nih, nomornya nomor berapa? Artinya ada kode-kode.
1: Inggih, di sana dituliskan di papan utamanya nih ke PT Gedong Dalem
0: Utama. Oh, sudah ada.
1: Inggih, betul.
0: Pelangnya.
1: Nanti kalau di Google Map cari saja PT Gedong Dalem Utama akan langsung ditunjukkan.
0: Nah, mungkin Pak Agus ada nomor admin yang bisa dihubungi.
1: Nomor admin yang bisa dihubungi ini ke wantah ring 087-818-72-0058.
0: Mungkin bisa diulangi melalui pesan Pak Agus.
1: 087-818-72-0058.
0: Inge, nah, semua Pak Agus.
1: Nah, siapa tahu nanti juga Ida Dani Sarangsami medue pinungkan yang kayaknya berat, kenten dalam kehidupan dan sebagainya, datang saja ke PT Gedong Dalem Utama. Yang penting konfirmasi dulu. Nah, nanti di sana kita bisa mewacak sarang.
0: Oh, mewacak juga.
1: Inge, bisa okay. juga diwacak.
0: Aha, bisa dikonfirmasi nggih atau mungkin ditanya informasi dari mana, dari Perumpat RRI Denpasar.
1: Nggih, betul sekali.
0: Nggih, kembali 223361 selamat siang.
3: Selamat siang, Dede Bagus.
0: Om Swastiastu.
3: Siang Pak Nengah dari Kindamani.
0: Pak Nengah, Kindamani napi Pak Nengah?
3: Kindamani.
0: Pak Nengah.
3: Kindamani Bayung.
0: Bayung.
1: Oh, ring Bayung.
0: Yeah. Silakan Pak Nengah.
3: Yang taken ring nepar Bapak narasumber, kamu yang dengar bisa mengobati benjola.
0: Lipoma, nggih.
3: Istri saya tiroid apakah bisa disembuhkan?
0: Nggih. Oke, tiroid katanya Pak Agus.
1: Tiroid ini juga sama dengan hampir serupa dengan lipoma, jadi terjadi pembengkakan di area sekitar di beberapa wilayah tubuh di kulit nike. Nah, nike bisa dipergunakan nike Bli Dede.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi dengan cara meminum daripada VCO ini, nah setelah diminum kemudian dioleskan di daerah ataupun area yang bengkak nike.
0: Ada benjolannya nike.
1: Oke. Okay. Nah, pun iki kadang-kadang gitu ya, kita juga tidak menampik gitu masyarakat pada umumnya gitu. Misalnya ketika mencoba satu botol nike kok tidak ada perubahan gitu. Nah, coba dumun dilanjutkan dengan dua botol gitu. Karena perbedaan antara obat tradisional dengan obat kimia nike dari penyelesaian permasalahannya. Nah, kalau misalnya dia sifatnya kimia, dia cocok untuk obat-obatan yang memang penyakitnya memerlukan
0: seperti sakit kepala.
1: Inggih, penyelesaian segera gitu.
0: Okay.
1: Nah, penyelesaian segera misalnya sakit kepala, hipertensi karena mungkin itu lebih cenderung gitu, tetapi untuk perawatan jangka panjang itu sangat kenten.
0: Baik sekali untuk menggunakan herbal.
1: Herbal yang lebih kenten karena efek sampingnya juga tidak terlalu besar gitu.
0: Oke, luar biasa sekali Niki. Artinya biang yoga tadi kan juga bertanya Niki Pak Agus nggih. Artinya gimana caranya tiang tan medui sungkan punapin. Artinya tidak apa-apa Niki biang yoga karena Niki kan herbal ya, alami tanpa menggunakan zat kimia, berarti sangat aman sekali untuk tubuh dan kesehatan. Om Swastiastu, selamat siang. Halo Om Swastiastu, selamat siang. Oke, diputuskan saja. Ngeh, ngiring wawanang male 223361 majang ring para pemirsa semeton di tiang seni jagi metaken seputaran minyak satusa dari PT Gedong Dalam Utama. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Inggih, sira niki.
4: Mungkin niki nabi dan tiang wawu niki.
0: Sira niki.
4: Yang Pak Kak
0: Yoga
4: yang
0: kerbuat. Kak Yoga, Niki, wawu melik bagang VCO, ngeh.
4: Napi?
0: VCO.
4: Oh, JPO.
0: Ah, Nika JPO. PCO, ning VCO.
4: Ngeh, pun napi
0: tante. Oke, Niki. Wenten produk dari PT Gedong Dalam Utama mempunyai produk VCO yang berbeda dengan VCO yang di pasaran kenten. Tapi perbedaannya VCO dari PT Gedong Dalam Utama niki berbahan dari 108 kelapa meadan.
1: Inggih.
0: Aha, sampun jelas nggih. Nah, nike secara garis besarnya. Wenten malih pitaken
4: Anggian obat napi
0: niki baik sekali untuk yang namanya pinungkan, asam urat, kolesterol,
1: hipertensi,
0: kanker,
1: penyakit gula, jantung, stroke, niki dados,
0: lipoma, teler,
4: obur praminya niki.
1: Ini betul sekali kak ya.
4: Mandijo nomas anu.
0: Nah, niki ikuti bisa di telepon
1: 087-818-72-0058. Nah, nanti Nika bisa ditelepon. Ditiang?
4: Genah nih Nika, dia.
0: Megenah ring Mamal Niki, nih.
1: Ring Desa Umahanyar, Jalan Raya Semana Mamal Nika Kak Yoga. Nanti kalau misalnya Kak Yoga mau pesan, kenten nggih, nanti hubungi saja nomor Nike. Nanti bisa dibawakan atau digirim lewat Gojek Nike. Nike lebih gampang. Kak Yoga tinggal duduk manis di rumah, pesan Nike, nanti langsung akan dibawakan Nike Kak Yoga.
4: Ya, kira-kira budgetnya kuda Nike satu.
0: Oke, mungkin bisa diinfokan Pak.
1: Nah, kalau minyaknya Nike dalam satu botol Nike yang kemasan 65 ml Nike harganya 125.000 Nike peka.
4: Oh, nggih. Kira-kira kurang mili nika nggih.
1: Nika 65 mili nika.
4: Oh, lumayan itu, lumayan nih.
1: Inggih, cukup besar nika.
4: Yang menika dumun sub semua
0: galah. Inggih. Ngiring.
4: rajang tugas.
0: Ngiring seksema Kak Yoga. Nah niki wow, minam di tiang bergabung Kak Yoga. Ingin seni tiosan malih sangra di tiang kalah dulu ini relain telepon 223361 majang ring para pemirsa sahabat budaya. Ilingan taler dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Selamat siang. Ring wawanang malih ring 223361 VCO dari PT Gedong Bali Utama. PT Gedong Dalam Utama.
1: Inggih.
0: Selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Inggih, selamat siang.
5: Tiang udah hari saking pengubengan.
0: Nggih.
1: Inggih udah.
5: Dadah tiang Riki mesen di telepon iki.
0: Oke, di pesannya tadi di nomor yang sampun di inform di kenten nggih.
5: Dan tiang enggak bisa nyatet ya niku. Iki tiang mesen nggih.
0: Oh, ten dadah.
5: Nggih.
0: Aha. Dan niku
5: manten ya.
0: Oke,
1: dan coba manten ring nomor teleponnya wau niku udah.
5: Nggih, menyep kecatet yang
1: mangga. Nggih, nggih, ledangan dumun.
5: Nggih, nggih.
1: Dan nggih, sambil nyantos
0: niki malih menten bagus. Selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Nggih. Ah,
6: di siang Pak Citra saking ramah.
1: Pekak Citra. Saking napi Pekak?
6: Saking Kramas.
1: Oh, Kramas. Inggih.
6: Niki jadi metaken sin Pak. Oh, di siang dengah niku benten bermacam-macam jenis kelapa niku ring genah tangane.
1: Inggih.
6: Di siang biasane katah meluang benten kelapa-kelapa mata niku dados rumah kelapa ni mentah itu angin Banten.
0: Nike kurang paham kami Kak Nge, mungkin langsung bisa datang ke PT
1: Gedong Dalam Utama.
0: Gedong Dalam Utama.
6: Artos ni niku dados sampun rumah kelapa ni.
1: Karena sampun kalau boleh dan tidaknya niku kan tergantung ketersediaan kita niku Pak. Kalau misalnya ketersediaannya wenten bisa diberikan gitu, tapi kalau misalnya nenten wenten ketersediaannya niku kang yang nenten meresidayang kenten. Karena untuk produksi niku memerlukan cukup banyak niku.
6: Oh, benar.
1: Inggih.
6: Hargane jodol ka botol yang PCO niku.
1: Untuk minyak BCO-nya yang 60 ml nika harganya 125.000 nika Pak.
6: Oh, okay. Inggih. Yang sering lintang ring apal situ uning.
0: Yeah.
1: Oh, genten.
0: Kalau enggak salah inge. Tepat sekali di tikungannya nika Kak.
6: Kan nampak-nampak pabrik apa nika
0: tuh asli. Inggih. Inggih, dangin nika jalan inge. Menuju ke napi wasana nika Pak.
1: Semana.
0: Semana.
6: Oh, Semana nika angin.
0: Heeh. Nggih. Ngiring, terima kasih Pekak Citra. Inggih, mewali ring 223361 enten Pekak Citra ring seputaran Kramas senewu sampun bergabung. Nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
7: Swastiastu Pak Dede.
0: Siang.
7: Rajang tugas rajang siang
0: iki. Inggih.
7: Siang Kakiang.
0: Kakiang Made, silakan Kakiang.
7: Singkat mandem tiang kerja mandem ye.
0: Nggih.
7: Dan tadi siang dimengenai kelapa itu semua berguna. Usung, tapis, papah itu camian berguna.
0: Ingi, sampun disampaikan wawu nih ke Kak Yang.
7: Iya. Sampun itu yang kelapa itu serat 4 itu tentu napi kegunaan ke narasumber itu.
0: Napi?
7: Kacang tujuan. Serat empat. Wenten kelapa serat 4 napi gunaan itu.
0: Kelapa serat 4 kendan.
7: Iya, serat 4 gitu.
0: Oke.
7: Serat 4.
0: Aha.
7: Kita kenalnya. Ini kemandan.
0: Oke.
1: Nggih.
7: Om, cantik.
0: Nggih, niki pitakenyane wenten ngeniang kelapa meserat 4. Nah,
1: sudah. Seratnya niku kada pinggi.
0: Aha, mungkin masih dipakai kenten niki. Napi wasana Pak Gus.
1: Inggih, menarik niki. Aha. Coba ditiang catat dumun kelapa serat 4 niki nggih.
0: Pangten ngawi-ngawi.
1: Inggih, betul. Okay. Kelapa serat 4 niki kadi napi bentuknya gitu. Seratnya niku napi gitu.
0: Oke, Om Swastiastu, selamat siang.
8: Om Swastiastu,
0: siang.
8: Yang baik, kan,
0: Kurang jelas niki suara dulu ini Kak Eka.
8: Ngambal.
0: Nggih, lebih kenten kidik, nampak ang kidik.
8: Ampun Pak De.
0: Nggih niki wau sampun. Ring mamal niki nggih.
8: Nggih dijal tonggoh sih Pak De yang jadi Semano
0: ning atas. Jalan Raya Semano kenten.
1: Jalan Raya Mambal Semano niki. Ring umah anyar niki Kak Eka.
8: Ya di mana dijak ya di mana semua yang.
1: Ring guru Dharma Kresna Wijaya nih ke sana medue permata akeh biasanya kan jual beli permata ragane. Nah Drike sampun kalau ring Umanyar
8: di sampai aku ada apa dijak?
1: Masih masuk nih ke kalau misalnya dari pabrik Aqua nih ke lurus Dumon Usan Kenten bau belok ke kiri menuju Jalan Raya Mambal Semane nih ke kan Wentan Desa Umanyar. Nah sebelum mas desa ke Umahanyar nike nganginang wali kedek ring tikungan nike di kanan jalan nike kempun.
8: Agus jalannya, Agus.
1: Nenten sani medue nike wantah guru ketut Dharma Kresna Wijaya. Nah nike titiang wantah bagian promosi dan juga penyampaian. Inggih.
8: Wito pak.
1: Napi?
8: Wito dan
0: nike. Oh nggih.
1: Inggih. Kenten.
0: Sing semua dumun nike kai kange. Arianto kan galah sampun telas bisa nike.
1: Inggih.
0: Nah, niki hanya penasaran saja.
1: Inggih. Akan kita beli dede.
0: Rianto kan nampak Rika nge.
1: Inggih.
0: Pak Gus, ledangan pisan niki Rianto kan galah sampun mepet pisan. Okay, menawi itu pesan dan harapan kedepannya kami persilakan Pak Gus.
1: Inggih. Penasaran niki becik pisan. Niki adalah salah satu membuktikan bahwa rasa ingin tahu dari ingin tahu itu ingin mengetahui lebih dalam. Setelah Kenten nanti pastinya akan mencoba daripada minyak satu saniki.
0: Oke.
1: Nah yang kita ingin sampaikan adalah bahwa PT Gedong Dalam Utama ini tidak hanya membuat obat untuk diperjualbelikan, tetapi juga bagaimana melestarikan salah satu budaya Bali dalam bentuk pohon kelapa. Nah 108 pohon kelapa 108 jenis kelapa nike kan salah satu bentuk kearifan lokal budaya Bali nike.
0: Patut.
1: Kalau bukan kita yang melestarikan sire male.
0: Oke.
1: Pesan terakhir nike, kalau kita ingat pergunakan nyuh mang den enten kenyih, kalau sudah tidak kenyih maka kita akan mekenyah ataupun bersiar. Sehat selalu untuk kita.
0: Sehat selalu, terima kasih Pak Agus nggih. Regelan rai para pemirsa yang dukun galah dulu ini niki sampun telah suk semua sarang sami antuk radian yane menawi dewe dan iwang ring sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsung agung pangampura. Pinaka wasana ning atur acara puniki puputang di tiang antuk pramo santi. Om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster meninjau pembangunan dan proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben Karangasem. Sekolah yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto ini dibangun atas lahan 5,6 hektar milik Pemprov Bali untuk menyediakan pendidikan dan asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Koster mengatakan proses pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturudiang Majangreng para pemirsa sami sareng adon mesikan ring perempat suara budaya Bali. Muli kecuduk sareng Dede Mahendra. Semakin jagi nyarengin para pemirsa ring galah siang ring rahina Anggara 14 Juli warsa kali tali 6 likur landurang di tiang acara druene antuk ngaturang siaran ngalilo ulangun antuk ngaturang teman-teman pa Bali kados puput galah druene jam kali mali jebos. Pasika sampun jagi sangre di tiang galah druene ring line telepon 223361. Sahabat budaya pinaka penyam Rahman di tiang siki tembang dumun jagi katur saking Ray Penny Gus Tingura Gusti Ayu.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya dia rakan rai berapa miarsa seneng ada nyarang ide ring perempat suara budaya Bali seneng bau sampun aturin di tiang tembak ngai pinake panjang rahman di tiang ringgalah siang mangkin nyarangin berapa miarsa ring ambare seneng mangkin sanggara di tiang selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inggi.
1: Dede.
0: Yang.
1: Santa nyarangin.
0: Nik Santa.
1: Kenapa gak trene?
0: Kena, Nini Santa sehat.
1: Sengkara, sehat enten sehat ten nyidang nyarangin Dede.
0: Ye, terus nak?
1: Anu nas tembang eh.
0: Tembang napi.
1: Tembang eh rakes rakes sidan.
0: Napi.
1: Judulnya Buduh.
0: Buduh.
1: Ye, bukan buduh online, ye buduh enten.
0: Buduh.
1: Saya buka anak ngerahang.
0: Sampun, sampun.
1: Ye, ni, ni, ni. Nih sebab awal yang tiang bil dede.
0: Miring.
1: Om Santi Om.
0: Suk semua sampun bergabung niki. Selamat siang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat siang dede.
0: Tiang.
2: Di seputaran Penebel kali enggak matahari tak puniki sewat dingin.
0: Ya. Semua informasinya ji.
2: Nge megatre puniki.
0: Beres.
2: Saya berkata pemakasannya wau, siro, sana wau. Salam. Nenek Daniel Sano, Salam Panditamo, Ibu Anna, Ibu Vera, Salta Banan, Salam Angku Alexa, Kak Teguh Mogati, Sebagus Bawo. Ayo, antar menikah kemantan, Dede.
0: Iya.
2: Mau sesidong, malam nyarangin kemantan. Om, Santi, Santi, Om.
0: Semua Haji Tatak sana wentan ring seputaran Penebel Tabanan sampun bergabung. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Ngiring wawanang malih. Nggih. Sik semua Haji Tatak. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Nggih.
3: Mbah Indira ni, Siro saya ngempetin mbah tu sehingga dah ngomong baru dede.
0: Siro ampun tanuning.
3: Jep paling ban masaut ajak mi dede. Punapi gatra mi dede.
0: Kena Mbah Indira punapi sehat.
3: Tander sehat asungkar do mi dede. Cuaca terang sekali tapi dingin dede.
0: Dingin.
3: Nih, megatrang ya dede.
0: Terus nak?
3: Sane wau ajik tantang ye, wenten Nenek Daniel, sarang kakek Nenek Santa, taler sarang kakek wenten Niang Kirana, Niang Kisawa, Bu Wayan Suartini, Nenek Duade, Bu Eka Batu Bulan, Punapi Gatro, kok sepi pirang tiang ling dua hari dan wenten suara anu beli dede. Nge, dumugi je sehat nge beli dede nge. Nak niko sane rerah mangdo sehat kenten. Ye wenten taler niki Mbak Asira Mbah Tunindi, wenten Nini Ita, wenten Pak Depi, wenten Pak Mangku Sedani, Pak Dekarjo, pun kenten sira ya malih niki Nini Jerman, Bu Wayan, sira ni di Keboiwo nih kang nggih. Pokoknya Bu Putu. Pun kenten, wenten Melen juga, wenten Nini dan Nini Ayuna. Mbah Merajo Pati, Mangku Merajo Pati, Renta Menang, kenten. Jero Kuko taler nikit, jero Epa taler nyarengin beli dede. Sampun kenten, siro ya malih ngeh, Niko kan jatuh, ini yang gung seri reng kekeran. Mbah ini, sampun kenten, mbok mang buduk. Gitu. Udah weni pin besi. Mau nikah demen beli dede. Beli dede bu ya, bu lodro niki nyolek masih. Rahajeng juga.
0: Ngiring.
3: Yang masih nepen tuh Pramus Santi. Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Mbak Indira, suksema, sampun bergabung, ngarangin dede.

menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: disenggelah beli.
1: Kantun ke sarang.
2: Soma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
3: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semendoni dia rakalan rai para pemirsa sanikan don mesikan ring perempat suara budaya Bali sanawau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa ring galas siang mangkin dumugi ja presiden terhibur ke manten sagra di tiang mangkin selamat siang.
1: Selamat siang Om Sasti Dede.
0: Inggi.
1: Ngapi gato Dede.
0: Kena.
1: Oh, nini makasih ke Dede.
0: Terus nih.
1: Mandirang pun orang yang kena mah bu perang pun api gadro dan Pak Depi niki gumbiang mesin ya itu semua gumbiang dan Mbah Nini Ayuna maupun Raja Pati dan Pak Ibu Yan Suartini gumbiang Sri Sukeran Maji PKBB Kasempidi Pak Duk Irko Pak Duk Murdayo dan pada pulas jayo niki pak kak pedas nyaring semua kak pedas dia mempunyai menasi kak siatap kita sarang sami dari
0: inggi
1: ada sarang sami kena raja niki pak putu koboi wo nyaring
0: rahayu pak putu rahayu
1: iya untuk kalan ini mau pamit om santi santi santi om
0: om santi santi santi om suk semua ini ita malisiki penelpon ke mantan guys selamat siang.
2: Selamat siang di Dede, siang ini tu Ade sekeng masih ikut.
0: Ade, tumben ini tu Ade.
2: Tumben, kip di Dede.
0: Ya.
2: Nganyah di pro dalam.
0: Yes, sibuk.
2: Itu pas one club center di terakhir penutup.
0: Yes.
2: Ada beli melengis minyak, tapi ni ke niom apa tu? Mir malawil.
0: Yes.
2: Mak yang mengatakan di Dede.
0: Inge, terus nak.
2: Ibu KBB, selamat siang Pak D. Gunawan, Pak Brong Payangan, Ibu Firman, selamat siang Pak Tus Murdaya, Gusti Dia Murni, Sinyang Kirana Nalar Pak Pandai Gede Supadmo, Pecakti Rumahku Nyumanase, Ibu Tera Mahintira, Ampun Bunga, Wawu, Mekana Unglingun Ini Agus Mengui, Ibu Ana Waya Gede, Nalar Nina Ica, Pejaten, Sampun Wawu Abu Erma, Pak D. Polos Jaya sama mama pandai udah ngabel Ayu Ageng Guang Sekwati Nini Janura Susi Kak Dania Nini Dania semua salam salam net hewah menek di dede
0: nge pun api yang
2: terbutan waktu ini ibu Ayuna nalot ya tomben man menek ibu Cinta Penate Pak Yan Arbe Pak Devi nalar Kak Tiara Ni Rama, Ni Rima, Ni Restu, Bu Kudu Sade, Mekira Ayu, Bu Sade, Majeru Mangku Sudani, Gek Mas Payangan, Bu Kudu Keboiwo, Gumbiang Keseran, Ini Santa Sanur, pokoknya sarang sami, Mogi Kena.
0: Inggi.
2: Bidede, Rajang Tugas.
0: Ngiri.
2: Mogi Kena, Bidede.
0: Ing.
2: Siang pamit, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suk semua sampun bergabung niki Nini Tuade nggih. Rekalan rai para pemirsa ledangan pisan niki dan tokan galahe sampun telas deding lungsur mah pamit sarang sami suk semua dumun antuk uratiannya ni menawi wonten iwang ring sidoning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Boleh jebos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perempat RRI Jakarta. Pindah kawasan aning atur, puputang didiang untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum. Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Oke. Gitu ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo mungkin ya. Oke, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya, kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini. Untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei. Gitu.
1: Oke, deh siap. Terserah. Baik, langsung terserah aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya dimana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarara dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival. Betul yang sekali. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk ya, event Sigi tahunan sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk
3: ya, event betul. Ini? Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu, di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan Taman Nasional

0: pembangunan dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan Taman Nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya,
1: ya betul
0: untuk
1: sekali.
0: Datang ke Lindu.
1: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
0: Gitu.
1: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
0: Betul.
1: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda. Ya, karena betul. Aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, mapalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
0: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
1: Oke.
0: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
1: naik
0: kita
1: ojek.
0: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
1: betul.
0: Jam ya. Kalau sekarang
1: dengan medan
0: satu
1: yang
0: jam
1: sangat
0: setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
1: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya, betul, kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata Sigi?
0: Baik, ya pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak, maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan, itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
1: hari ini ya.
0: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
1: betul,
0: ya kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
1: Baik. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu nanti?
0: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan. Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas ya, sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi empat poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
1: Iya. Berarti memang Sigi, yang ya. Lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
0: Seperti itu mungkin.
1: Oke. Okay.
0: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Nah, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
1: Okay.
0: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya.
1: Okay. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
0: Ya.
1: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
0: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
0: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat pendapatan ekonomi.
1: Yeah.
0: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
1: Okay.
0: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
1: itu. Okay. Nah,

0: Festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, iya, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian, kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu. Okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh dibanding tahun lalu. Untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan. Okay. Seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse. Ya. Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
0: Jadi saya cerita sedikit, jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya ya. Bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Yeah, nah, seperti yeah, ini. Jadi yeah, yeah, itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa ya.
0: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
1: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
1: Bagaimana kalian melihat ini?
2: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik.
2: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrolin
2: ya. Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
1: Oke, untuk di Paulus sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451 421 6221 atau di 0811.

0: 0811-456-0385.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa, di 0812-1124928. Atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cikgu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal. Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya, Cikgu, ya. Ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Okay, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad Din.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad Din.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arisa. Oh, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ciri-ciri. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di belakang sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cigur ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih, Bu.
2: Oke, jelas ya. Terima kasih,
4: Bapak. Sehat selalu, Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga. Narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, langsung baik. Jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kaya ya. Ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat Lindu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong,
2: rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya. Seperti itu. Kan jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam salah
3: dan satunya itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar. Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Ya. Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel, yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa siang ini? Bang Mbak Balki.
2: Dengan Pak Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih. Yeah. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din. Okay. Bang Din ya. Itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman.
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa saja belakang yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau. Yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama. Okay,
2: jadi
3: itu.
2: Makan besar
3: ada
2: gitu.
3: Ada makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak ada, berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada

0: agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Dan
2: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
2: Belum ada ya.
1: Kan kalau di Jakarta ada penelpon.
2: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Oke, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Silakan.
0: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya satu cross country-nya. Wow, seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
2: Iya, boleh.
1: Okay. Halo.
3: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
3: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, Pak Andre di Palu, saya Ratu di Palu juga.
3: Oh, Mbak Ratu ya?
1: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
3: Ya begini, kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, Bang Palolo saya.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Jadi sudah bagus, cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana. Dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke. Okay.
3: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang. Karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar. Sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. personal tuh.
1: Iya.
3: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepan-kedepan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penebangan hutan secara liar.
1: Baik.
3: Jadi itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
2: Mm-hmm.
1: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
0: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
1: Betul,
0: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi. Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
1: panjang
0: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Oke, seperti
1: berarti
0: itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
0: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya, di sana masih ada hukum. Ya, masih hukum artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sekali,
2: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dino.
0: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar untuk ayo ke Lindu. Dan ya Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu. Nah,
0: apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke okay deh. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
6: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
5: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah. Gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi. Kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
6: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
5: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
6: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
5: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
6: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
4: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
7: Kearifan Lokal Nusantara.
8: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

Rakyat dan Rai Pemerintah Kota Denpasar menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung aman, menyenangkan, serta bebas dari praktik perundungan dan perpeloncoan. Kepala Distrikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, mengatakan sebanyak 5.800 siswa baru SMP akan mengikuti MPLS selama 13 hingga 17 Juli 2026, dan seluruh sekolah telah diinstruksikan untuk mematuhi pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai, semangat ya hari ini. Sore hari ini sudah sampai di jam 3 sore, itu artinya Prodangdut kembali mengudara ya untuk menemani Reki dan Rai. Dan tentunya di edisi tanggal 14 Juli ini ya, Putri akan menemani Reki dan Rai dengan lagu-lagu dangdut yang siap menambah semangat ya di sore hari ini. Nah seperti biasa Reki dan Rai, nanti Reki dan Rai juga bisa bergabung ya untuk request lagu ataupun berkirim salam di Prodangdut ini. Nanti Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Dan tentunya bisa juga untuk berkirim salam di WhatsApp ya. Kirim pesan di WA langsung saja di 0878-9882-2420. Sebagai informasi juga Reki dan Rai, nanti di jam 4 sore ya sampai usai kita akan mengikuti persembahyangan bersama juga karena hari ini bertepatan dengan Rahina Tilem ya. Jadi nanti akan ada siaran langsung dari Pura Agung Jagarnata Denpasar. Nah untuk Reki dan Rai, Putri tentunya juga akan menemani Reki dan Rai ya sampai nanti usai di jam 7 malam. Reki dan Rai, lagu pembuka sore hari ini ada Dara Ayu dengan Kalimera Athena.

0: Kalimera Athena, satu lagu dari Dara Ayu sudah menjadi pembuka Rekedan Rai. Dan tentunya masih banyak sekali nih lagu dangdutnya yang siap Putri dendangkan ya untuk sore hari ini. Jadi untuk Rekedan Rai, silahkan langsung bergabung sekarang. Line teleponnya akan Putri buka di 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, dari Sanur ini.
1: Betul sekali.
0: Aduh, udah lama nih nggak dengar suaranya Nini Dania.
1: Iya, udah lama baru tumben ikutan ini,
0: Gek. Iya, biasanya peka ya.
1: Iya, biasanya peka. Tumben santai dapat naik.
0: Oh gitu. Tapi kabar gimana? Sehat Astengkara ya?
1: Sehat, nih sama peka.
0: Astengkara, oh pekanya ada juga.
1: Ada, di warung juga.
0: Oke, ngempu hari ini, Nini?
1: Ngempu, ntar sampai malam ini. Oh, tapi gitu. Dia di... Mumpung dia diam main di belakang
0: nih, Kak. Iya, dapat on air bentar ya. Iya. Iya, Nini. Astengkara sehat selalu.
1: Ya, Putri gimana kabarnya masih kecil?
0: Astengkara sehat juga. Si kecil lagi aktif-aktifnya sekarang. Nggak bisa diam. Ya.
1: Umur berapa itu?
0: Umur 2,5 tahun, Nini.
1: Oh, sama dengan cucu Nini yang sama. Paling kecil nih.
0: Kan lagi nggak bisa diam ya, Nini, ya?
1: Iya,
0: minta main, gitu.
1: Iya, itu udah sama kakaknya di belakang tuh main.
0: Iya, oh ada diajak. Kan enak ya.
1: Iya.
0: Astengkara, biar sehat selalu.
1: Iya, sehat
0: juga. Mau request lagu?
1: Lagu dulu ya.
0: Lagu apa nih Nini hari ini?
1: Lagunya apa? Sepondok Dua Cinta aja ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu, lama udah naik, salam-salam dulu dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ada Nini Ita, Mak Indira, Mak Anik Kapal, ada Mak Melin, ada Mak Ituban, ada Nini Tuade ya, Pandepi, Budak Kemang Mete, Gek Mas Payangan, ada Nini Mika, Tugus Bawo juga, Mbah Tumimi, Liken Arok, Bu Eka Bebe, Bu Lusekar, ada Nini Santa ya, dan dari Sanur juga ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi tak kenal saya agak Sanur apa, karena Sanurnya seluas.
0: Iya, benar-benar Sanurnya luas dan memang jalan besar gitu ya, Nini. Ya, jadi mungkin berjauhan jaraknya.
1: Ya, ada Bu Ana juga ya. Ada Pak Putu Yase, ada Pak Yanarbo, Patut Mancung juga. Bung Yang Yoga, Nini Ayuna juga, ada Bu Sinja ya. Ada Pak Tur Modaya, Pak Man Pandu juga, Pak Depolos Jaya. Ada siapa lagi ya? Pak Putu Sri Antosari ya. Ada siapa? Bu Lodro ya.
0: Iya, Bu Lodro.
1: Ada juga Bu Pera. Ada Niang Kirana juga. Jeromangku Sudani, ada siapa lagi ya? Ada Bu Jero Cinago juga, ada Bu Melin, ada siapa lagi, Paman Pandu juga, ada Pak Eka ya, Pak Eka Plago, Lude, Katiasi juga, ada Pak Gung Guang, ada Gung Yang Kirana ya, Pak Pedas juga. Ya, pokoknya bungkus lah sisanya lagi satu dulu ya, Gek Putri ya.
0: Iya, dibungkus semua.
1: Ya, pakai daun pisang aja ya, biar ada bocor.
0: Iya, biar ramah lingkungan juga ya.
1: Ya, buat Gek Putri, selamat tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye, Nini Dania. Terima kasih sudah bergabung. Tentunya sama Kak juga ya, yang selalu bersama ini dua sejoli kita ya. Satu penelpon lagi Rekedan Rai, kalau tadi Nini Dania sudah request Sepondok Dua Cinta ya, kira-kira yang lain mau request lagu apa? Silahkan bergabung sama Putri ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Asik-asik.
0: Aduh, asik-asik jos. Wih, tumben dapat tiket awal-awal nih, Pak Tut Mancung.
2: Tumben.
0: Biasanya ini ya.
2: Tumben dapat karcisnya yang lebih dulu.
0: Iya, antri paling depan nih hari ini ya.
2: Biasanya sampai habis dapat karcis.
0: Iya, biasanya sampai ngamuk-ngamuk di WA.
2: Apa teman-teman lagi sibuk sekarang karena film mungkin
0: bisa
2: ya.
0: Bisa jadi ya, mungkin ada sembahyangan juga ya Pak Tut ya.
2: Sembahyang, ada mau banten mungkin. Gitu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu.
0: Astengkara, Pak
2: Tut. Sama kayak putrinya. Tentu sehat kan?
0: Iya, kalau sudah cuap-cuap
2: sama babi sehat. Dan isi kecilnya.
0: Iya, setengkare. Terima kasih Pak Tut.
2: Hanya 2,5 tahun gitu.
0: Iya, lagi nggak bisa diem.
2: Ah, udah mengalami anak kecil segitunya.
0: Iya kan, pasti kalau yang sudah pernah.
2: Senang-senang duka, senang-senang marah.
0: Mm-hmm, betul, kadang kita yang berubah-berubah gitu emosinya ya Pak Tut ya.
2: Senang dia lihat main, marah kalau dia rewel.
0: Aduh, tuh sajan Sube.
2: Ya tadi Nini dan Ian.
0: Iya betul.
2: Salam mama kakek. Ah, sebelumnya nih tembak lagu dulu ya.
0: Oke, lagu apa Pak Tut hari ini?
2: Sepiring berduanya ada nggak?
0: Ada dong, buat Pak Tut ada.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, lanjut salam yuk.
2: Ya, lanjut dulu ada Pak Eka, Mama, Eka Plage yang sering ngoleng, ada Bu Putu Kebu Iwo juga. Ada Kak Siatop, Kak Pedasnya juga, alias Kak Lelah gitu. Yang Narbonya juga. Gimana belada? Masih kasih sawah.
0: Semoga naik nanti ya, Bu Lodrenya.
2: Sekarang bunganya lagi mahal, karena tilam.
0: Betul, naik turun nih harga bunganya ya. Mengikuti lainan.
2: Salam juga sama Pak Lodrenya. Ada salam dari Pak Lodru.
0: Hingga Pak Lodru hari ini nyalip ya.
2: Ada juga Bu Merdekanya gimana nih?
0: Aduh,
2: Bu Mera, Mbak Nindi, Mbak Anggi, siapa Mbak Indiranya juga, ada Pak Mang Pandunya, gimana nih Pak Mang? Semoga sudah sehat ya. Ada juga ya, siapa tuh tadi Pak Limur Ganjel.
0: Nah, ada yang nyolek. Ada yang nyolek.
2: Itu Gung Biang Yoga.
0: Oh, iya.
2: Eling ini kini. Tiang pacang rerah. Pacang asun tiang masak. Itu.
0: Oh, gitu. Sudah janjian.
2: Kira uning benjang mak boleh tiang mewalinya. Riko tiang raga-raga.
0: Nah. Inggih siap gitu.
2: Rahayu, rahayu. Ya juga siapa yang belum kena ada kalinianya juga. Ada Pak De Sulatrinya juga nih ya Pak De. Gimana kabar Pak De? Kita gak pernah naik di perdangdutnya Pak De.
0: Kenalan dulu sama Gek Putri. Belum pernah ya, nih ketemu
2: Gek Putrinya. Tolong dong buka Pak De Sulatrinya tuh. Kok di lain-lain di acara lainnya sering dia oneran gitu.
0: Oh, jangan-jangan gak suka dangdut. Ini gak suka dangdut. Enggak,
2: senang.
0: Oh gitu.
2: Kalau Pak De-nya paling top sama dangdutnya dia.
0: Oh, berarti harus bergabung berarti ya Pak De ya. Ayo Pak De.
2: Mungkin enggak ada tempat untuk kalah pencet.
0: Bisa jadi.
2: Diganti yang kecil energik ya Putri.
0: Siapa itu?
2: Si gadis tempo dulu.
0: Gadis tempo dulu berarti sekarang udah enggak gadis.
2: Ini Ita.
0: Ini Ita. Ayo ayo.
2: Selalu sehat ini. Nah ini. Ya semuanya deh yang senang berdangdut ya kita berperempatan dangdutan ya. Ya Putri.
0: Inggih Pak Tut.
2: Selamat tugas. Pasin dulu. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Tut Mancung. Terima kasih ya. Tadi ada Sepondok Dua Cinta, requestan dari Nini Daniel. Abis itu Sepiring Berdua dari Ida Laila, itu requestan dari Pak Tut Mancung ya. Lagunya Percintaan Semua nih ya, kita dendangkan dulu Rekedan Rais, lepas ini Putri kembali lagi.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Seperti namanya, tula atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buta yatim.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sepiring Berdua dari Ida Laila ya. Salah satu lagu dangdut favoritnya Semeton Pro Dangdut ini ya. Karena banyak sekali yang suka request lagu ini, jadi hampir setiap Pro Dangdut lagu ini sempat mengudara ya. Lagunya memang ikonik banget, dari pasnya ini legendnya dangdut ya, dari Ida Laila. Oke, Rekin dan Rai, sebelum Putri lanjut buka line teleponnya, Putri akan menyapa semuanya yang sudah bergabung via WhatsApp ya, karena sudah ada yang nyolek-nyolek. Ada Bu Tu Kebo Iwa yang ikut bergabung, minta ditarik katanya. Oke Bu Tu, Putri tarik sekarang ya, semoga bisa beneran naik ya. Lanjut lagi, ada Ketut Pondok Sidembunut Bangli ya. Ikutan juga, selamat sore Gek Putri, request no comment. Nah, buat Gek Putri, terima kasih kembali. Nanti lagunya dicari-cari dulu ya. Ada juga Tante Jerman yang katanya susah masuk. Waduh, semoga abis ini jadi bisa masuk ya Tante ya, karena sudah ditarik nih sama Putri ya. Bergabung via WhatsApp dan minta lagu Hello dari Rita Sugiarto. Hello Dangdut mungkin maksudnya ya. Nanti coba kita cari-cari juga ya, Ibu Jerman atau alias Tante Jerman ini ya. Kak Ciato, ternyata gabungnya via WA ya. Semoga abis ini ikutan gabung via telepon juga ya Kak ya. Kak Ciato di seputaran Tanah Lot ikutan hadir katanya hari ini. Salam buat Kak Mangku Sudani, Nini Ita, Nini Hayuna, Nini Tunindi, Nini Indira dan semuanya. Salam sehat selalu. Oke, sehat selalu juga ya untuk Kak Ciato dan juga Mbah. Lanjut-lanjut Reki dan Rai, kita lanjut bekalan teleponnya 0361223361. Oke, sudah ada yang menelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik and ayu.
0: Iya, ini suara yang sudah lama tidak didengar ini. Kemana aja ini melalui Mbok Lohdenya?
1: Lari di rumah aja.
0: Ya ampun, itu loh teman-teman pada nyalamin terus.
1: Makasih salamnya buat teman-teman.
0: Semua pada khawatir kok tumben gitu, biasanya setiap hari masuk.
1: Soalnya gini, Gek. Radionya gini loh, konslet.
0: Oh,
1: gini. Mm-mm. Apa itu keluar asap?
0: Beneran sampai keluar asap?
1: Oh,
0: ya ampun.
1: Tempat cuknya itu loh.
0: Oh iya, ya konslet jadinya ya.
1: Iya, konslet. Ya itu ampun. Udah terus mati radionya, Mbok De.
0: Lama banget, ini udah berapa bulan, Mbok Lohde. Astaga.
1: Ini baru dibeliin radio sama anaknya Mbok De.
0: Ah, gitu, radio baru ya, setengkara ya, bisa monitor.
1: Baru kemarin lusa ini dibelikan.
0: Oh, masih anyar sekali ya. Gimana kabarnya Mbok Lohde?
1: Kabar baik, sehat ya.
0: Astengkare.
1: Semoga Gek juga sehat ya.
0: Iya pastinya.
1: Baik selalu sehat. Salam rahayu sama si kecil ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Tambah ganteng atau tambah cantik gitu seperti ibunya, seperti bapaknya.
0: Bisa aja.
1: Seperti neneknya.
0: Jadi mirip semua dong mukanya.
1: Seperti kakek.
0: Aduh, kangen banget ya sama ceriwisnya Mbok Lohde ini ya. Lama sekali gak ketemu.
1: Iya, soalnya kangen banget, kangen.
0: Aduh. Ini dah dia, ini. Kangen-kangennya yang gak ada bilang kangen-kangen lagi.
1: Aduh. Ini penggantinya Beni Gunung Payung.
0: Oh iya, yang Mbok Lohde sempat cerita ya. Iya, saya gak dapat ketemu beliau ya. Jadi sekarang sama Mbok Lohde.
1: Sering Mbok Lohde dapat curhat sama beliau.
0: Gitu, jadi terbawa ya.
1: Iya.
0: Inge, Mbok Lohde. Mau request lagu Mbok Lohde hari ini?
1: Request lagu ya, Gek. Lagunya Lenggang Kangkung ya.
0: Oke, siap.
1: Dari Ice Trisnawati.
0: Oke, salam-salam dulu. Mumpung udah comeback nih sekarang ya.
1: Maaf ya teman-teman. Soalnya tumben ini loh. Salamnya buat... Walaupun tidak di calling sama Pak Tut Mancung.
0: Mungkin ini karena lama enggak dicolek.
1: Enggak dicolek enggak apa-apa. Pak Tut Mancung sama Bu Made, selamat sore. Kak Dania sama Nini, selamat sore. Bu Jero Jerman, selamat sore juga. Mm-hmm. Ada juga Bu Ana, selamat sore. Bu Citra, selamat sore. Roy Eskane, selamat mm-hmm. sore. Mang Moha, selamat sore. Pak Depolos Jaya, selamat sore. Siapa lagi?
0: Nih, sampai lupa, sampai lo.
1: Sudah. Ada juga Beli Kakak Pedawa, okay. Selamat sore. Mm-hmm. Ada juga Lo Hari, mm-hmm. selamat sore. Mailin juga ya. Selamat okay. sore, Mailin. Ada juga Anik Kapal, selamat sore. Mm-mm. Monitor apa enggak ini ya?
0: Semoga monitor ya.
1: Oh sudah, Mama Putri cantik, selamat sore. Dadong Tude juga ya, itu aja ya ge.
0: Iya, bungkus yang lainnya mbak dia.
1: Iya, bungkus jadi satu ge, sematnya tiga ya.
0: Waduh banyak sekali ya, biar enggak ketuker ya.
1: Iya. Hamage Putri, ini. Semua penyiar ya, petugas mm-hmm. di sana, selamat sore, salam rahayu, selamat tilem sekarang ya,
0: ini, betul.
1: Semoga selamat semuanya, Astaga. Tanpa kecuali, mm-hmm. ya Putri, cantik dan ayu, mm-hmm. selamat bertugas, makasih okay. banyak waktunya, mm-hmm. yuk dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Lodeh Kardiasih akhirnya bergabung kembali ya. Semutan juga banyak banget yang sering nanyain Mbak Lodeh ya, karena biasanya setiap hari selalu bergabung gitu ya. Nah, akhirnya hari ini kembali lagi. Semoga nanti next program-program selanjutnya, terus hari-hari selanjutnya juga bisa bergabung lagi ya Mbak Lodeh ya. Ditunggu pastinya. Satu penelpon lagi, silahkan Rekin dan Rai sebelum Putri tutup. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutlah kita.
0: Dangdut adalah kita. Inge.
2: Aku udah pati pemenang.
0: Inge mah mangku. Iya.
2: Nah, lagu nih, menggebung mah aku.
0: Oh, inge, iya. Agak putus-putus suaranya. Lagu dulu, Mbak.
2: Inge, suling bambu lah ya, Putri.
0: Oh, inge, suling bambu sih.
2: Aku mau gelebung.
0: Sampunnya gelebung-gelebung sakit bangkang nanti.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mohon maaf ya, karena tadi kebetulan ada masalah teknis ya. Ternyata yang menggelebuk bukan Mbah Mangkunya, tapi justru di studio yang menggelebuk ya. Jadi mohon maaf, tadi pertengahan teleponnya harus terputus ya Mbah Mangku ya. Nah, untuk sekarang ini kita sudah mepet di jam 4 sore, Raki dan Rai. Itu artinya Pro Dangdut edisi 1 atau edisi pertama akan Putri akhiri dulu ya. Nah, selepas ini sesuai dengan informasi Putri tadi di awal ya, kita akan terhubung untuk bersama mendengarkan siaran langsung ya dari Pura Agung Jagatnata bertepatan dengan hari Tilem hari ini ya. Jadi nanti akan ada tentunya teman-teman yang bertugas ya di sana untuk menyampaikan siaran secara langsung. Rakyat Rai, mari kita rehat sejenak karena sudah tiba di jam 4 sore.

Perakiran Raya Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia menilai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggara Widyasanti, mengatakan seluruh potensi tersebut perlu tercatat melalui sensus ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga memiliki produk ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal nih. Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salam menyambut dogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: hari. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
2: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rais, kadi bawa sang titi yang wawu nggih ring awal segmen Pro Dangdut kantan ring sore hari puniki. Satokan niki bertepatan untuk rahina tilem kantan ye, haniki pacang kawentenan siaran langsung niki saking Pura Agung Jagat Nata dan Pasar. Untuk menikah Rekalan Rai, niki sembari menunggu persiapan kantan ye, pacang niki unggahin titi yang tembang kantan sari pacang nyarangin Rekalan Rai, utawi niki wenten tetabuhan kantan ye. Sane pacang nyarengin Rekalan Rai ring sore hari pun niki. Malih jebos, titi yang mewali malih niki. Pastika pacang nyarengin Rekalan Rai niki ngeter antuk nyarengin. Kenten nge, hari sampunnya niki siaga antuk nguncarang persembahyangan ring Pura Agung Jagat Nata niki sepisanan rahina tilem. Nengi Rekalan Rai antuk sepunika niki wenten tabuh batanyuh toyening sang maong ring tahun duang tali. Duang desa limang ya, sanes sampun siaga niki ngiring piarsa yang dumun sarang-sarang.

0: Inggih, rakelan rai santukan sampun galah niki, seni mangkin pacang iring titiang, jagi nyarengin sumeton titiang, beli dede, seni sampun wenten, ring pura agung jagatnata, dan pasar, seni pacang niki menyiarkan secara langsung untuk persembahyangan tilem irika. Untuk punika, beli dede, rarisang, galah kasuserahang.
1: Om Swastiastu. Rahayang rakelan rai para pamirsa sahabat budaya sane kantun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Ring dijugi pada mengenah dumugi kantun panggih titiang statokena rahayu selamat sarang sami dan dukan sane mangkin Dedi Mahendra pacang menyiarkan secara langsung ring doning pemargi acara tilem sane kelaksana yang ring pura agung jagatnata. Tilem kase kan dan nggih. Resironing pemargi acara perhiangan ring rahayu mangkin ingian punika anggara 14 Juli war sekali tali 6 likur. Dedi Mahendra sane mangkin menginformasikan resironing pemargin yadnya sane kelaksana yang ring pura agung jagat nate. Sahabat budaya sebelum lantur ditian informasikan dumun majang ring para pemirsa sami sane boleh amongan mangkin iki saking Denpasar Timur Kelurahan Sumerte. Sampun sayage sregep sareng sami seluruh ASN talar camat dan pasar timur sampun ngerohin nyarengin pidabdab minakadi yadnya sani kelaksana yang ring rahino mangkin sani kepuput oleh sugro titiang ide pedande gede putra pamamoran mandare saking griyo kusumayanti pamamoran Denpasar. Nggih, alakan lai para pemirsa semton di tiang sampun ngawit risgroning pemargi carane puniki talar para semeton

galah sore ni mangkin sangat mendukung pisan. Nah nika mawinan para pemeda sampun pada rauh nabdabang nyarengin ring sironing pemargi iarnya tilem rahina suci tilem sana kemargiang ring rahina ni mangkin talar ngemoseng ini tilem kenda niki para semeton umat Inus Dharma ngelaksanayang satu bulan kenda niki nge niki cara ke lanturang wusan tilem lantur purnamo molas lemang yane malih malih tilem kendan nika mawinan galah nyane satu bulan sepisanan. Nah rakan rai para pemirsa sahabat budaya ngemoseng ini tilem nepuniki umat Inus Dharma ngerastiti majang ring ide betare surya mangde jagat lan sedaging nyane ngemuang-uang seni wawasta kerahayuan tur keselamatan talar niki proses keseimbangan nih ngemoseng indik rahina suci tilam mepuniki galah becik pisan angin mulat sarire introspeksi diri. Nah talar galah becik angin melukat talar nih pastiga sampun para semeton umat Inus Dharma utamanya nih semeton sanewenten ring Bali ngeten niki sampun memaknai hal tersebut yang namanya proses keseimbangan punika nenten lempas taler ngemawasang indik hubungan manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhannya. Nah sane mangkin ngemawasang indik rahina suci tilam sane kemargiang ring Puragung Jagatnata ringgalah sore kadi mangkin sampun mamargi kenda niki ida sang medui jati talar sampun muput ris jeroning pemargi upakara yadnya rahina suci tilam kase sane kemargi yang ring rahina ni mangkin sampun memargi nge talar para pemedak sane wentan ring sejebagin kota Denpasar sampun ramai talar nge memasuki nangkil kenda niki ke areal Jabot Tengah Pura Agung Jagarnirta. Pada pemirsa sahabat budaya, sami wenten ring seputaran kota Denpasar, menawete sami jagi rauh nangkil ke Pura Agung Jagatnata, dipersilakan nggih riantukan segera ditiang ide sang medui jati kantun muput ris gironing pidab-dab yadnya meli jebos wusan ide sang medui jati menawete semeton sami rauh nangkil ke Pura Agung Jagatnata agak malam kanda niki ledangan Kang Yang wantah muspo peraragan. Pastiga talar dani jero mangku sani ngayah kenta niki ring Pura Agung Jagatnata pacang enter pidab-dab pemuspan ida dani ini nge. Nah nike mawinan para pamiarsa sahabat budaya pura ring Pura Agung Jagatnata galah sore ne mangkin sampun napi nge niki pura yang dimanfaatkan nggih untuk para para semeton sane wenten ring kota Denpasar sane ke Among oleh pemerintah kota Denpasar. Nah melalui kesra niki kepahpahan kenteng nggih sane mangkin niki sane medui galah ngayah kenteng niki saking kecamatan Denpasar Timur ring kelurahan Sumerte. Nah, untuk keberikutnya nih niki sane boleh galah amongan ngayah ingian punika saking Denpasar Selatan. Dan tukan ring Pura Agung Jagatnata puniki ke Among boleh ayah-ayahan kenda niki dakwi Denpasar Timur taler Denpasar Selatan. Sahabat budaya, dede nenten jenewek niki sampun wenten ge diah kenda niki saking Kemenag Kota Denpasar nyarengin Dede Mahendra Ris Jeroning pemargi upacara suci yang dan niki nggih yadnya suci tilam kase sane kemargi yang ring rahna mangkin anggara 14 Juli warsa kali tali 16 ambare ampura niki ring warsa kali tali 16 kenda niki. Ingat rakan-rakan rahi para pemirsa niki sampun wenten ge dia saking Kemenag Kota Denpasar nyarengin sering

0: seruaning pemargi pidab-dab rahina suci tilam kasa ring pura agung jagarnata. Om swastiastu, selamat sore moge dia.
1: Om swastiastu, selamat sore Bli Dede dan seluruh rakerai. Nggih, rakerai, para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Dumogi sami rahayu.
0: Pasti kenya ne napi malih mangke niki rahina suci dengan dan. Rahina suci tilam kasa. Moge dia. Niki saking kemenag.
1: Yakti
0: Kota Denpasar.
1: Kementerian Agama Kota Denpasar mangkin nyarengin
0: kedap-dap
1: yatnya ring rahina puniki ring jagat nate niki nyarengin Ibu Kasih Kesra kan Kesra. Mangkin di komando Ibu Kasih Kesra kantor camat Kota Denpasar Timur nggih.
0: Mangke dia mungkin ngemosang indi rahina suci tilam puniki mungkin bisa mangke dia kidik memaknai napi nike rahina suci tilam. Terus apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu Sedharma? Kami persilakan Mbak Gedia.
1: Nggih, matur suk semua Bli Dede, rakerai para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui, rahina tilem niki kan ketemu setiap satu bulan sekali nggih. Niki ketemu setiap asasih, setiap sasihnya pasti ada dan sekarang ini adalah bertepatan dengan sasih kase. Nah, rahina tilam niki tepat sekali berada di fase bulan mati kenten nggih. Ketika nanti malam kita tidak melihat bulan gitu. Bulan itu nampak tidak tampak kenten nggih. Tersembunyi kenten nggih. Namun secara kasat mata kalau kita lihat suasananya itu gelap, gelap itu apa sih sebenarnya? Gelap dari mananya? Kenten nggih. Kalau kita lihat dari kasat mata gelap saja dunia ini. Apa terjadi dengan gelap? Gelap itu kalau kita sebagai umat manusia jangan sampai ada di titik kegelapan. Gelap itu hening untuk mengingatkan kita kembali, oh kita ini berada sebagai manusia ini harus mengenal ilmu pengetahuan gitu. Jangan sampai berada di kegelapan, jangan sampai kita terus terjerumus dalam kegelapan. Dalam gelap ini kita hening untuk memacu adrenalin kita kalau sekarang ya, kalau generasi muda sekarang bilang memacu adrenalin kita untuk lepas dari awidya untuk tumbuh lagi dengan widya gitu. Secara garis besarnya seperti itu Bli Dede. Namun secara filosofis kita setiap manusia ini ternyata memiliki sisi-sisi yang perlu dibersihkan, perlu diperbaiki, perlu disucikan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hari suci tilam ini pasti banyak momentum momentum umat kita yang melakukan penyucian diri, entah itu melukat. Kalau kita lihat dari segi fisiknya ya, ada yang melukat di hari tilam. Kemudian kalau kita lihat telisik lagi lebih dalam, ternyata maknanya adalah introspeksi diri.
0: Nah, ingin rekan-rekan rakyat para pemirsa sudah di tiang sampun sangat jelas sekali ngeh pun api kita memaknai yang namanya rahina suci tilam mepuniki, dimana di saat kita sebagai manusia diliputi oleh awidya atau kegelapan apa yang terjadi. Nah, makanya di sini kita harus bisa introspeksi diri, langkah apa yang kita harus lakukan. Nah, mungkin untuk di niskalanya kada niki moge nggih, kita bisa melukat kada nggih, ring skalanya ne pasti ke sampun kita harus mempunyai yang namanya intelektual. Dasarnya niki napi ilmu pengetahuan.
1: Nah, memang kalau manusia itu kan enggak luput dari kesalahan Bli Dede. Pasti punya kesalahan. Nah, inilah waktunya kita untuk introspeksi. Mengingatkan kita untuk memperkuat lagi pengendalian diri kita sehingga menetralisir energi-energi negatif kita. Karena kita sendiri sebenarnya kalau kita sudah berpikiran positif, pasti hal positif kan ada energi positif yang akan mendatangkan frekuensi yang sama positif lainnya. Jadi ketika kita ada di Raina Tilam Niki, cocok banget memang untuk menyucikan diri, introspeksi diri, melukat agar energi kita kembali positif dan mendatangkan energi-energi positif lainnya. kan.
0: Oke. Okay. Ingih rekan rai para pemirsa Mang Dane Napi sane sampun ke Wedar Wawu oleh Ge Diah kada diki saking Kemenag Kota Denpasar. Nah, mungkin langkah-langkah apa yang kita harus lakukan ritat kala rahina suci tilam me puniki. Ngih. Boyo je rahina suci tilam ke mantan niki moge ngih. Purnama juga tilam niki kan silih berganti datangnya ne.
1: Yakti.
0: Ngamau sang ini rahina suci tilam niki rauh satu bulan sekali dengan malih mula serahina nika purnama malih tilam. Nah, di mana ring rahina suci ne puniki kita sebagai umat Hindu sedharma memuja sang yang surya. Nika ngeh. Nah, napi je sane sampun ko dar wau, semoga kita bisa mengimplementasikan langsung niki ngeh. Baik nika angin melukat. Kan biasanya nene keloktah niki sampun lumrah ya moge ngeh kalau purnama wau melukat kan kan.
1: Padahal tilam boleh juga ya, karena becik. Kan di tilam kita yang berstana itu adalah Sanghyang Surya. Yang bermanifestasi sebagai Sanghyang Rudra atau Sanghyang Yamadipati. Jadi memang maknanya itu memang peleburan atau pengembalian dari segala hal-hal yang negatif gitu ya, kehancuran kan. Jadi memang menjadi kesempatan untuk melebur segala kekotoran batin. Namun kalau kita lihat dari generasi muda sekarang, apa sih kekotoran batin itu? Nah, Moge, kenapa sih kita bahasanya apa namanya tinggi banget gitu kotoran batin, emang sebegitu kotornya kita jadi manusia gitu ya,
0: seperti apa bentuk kotoran batin
1: nih kayak sebenarnya kan kalau kita energi negatif dalam diri kita, kita ingat kita pernah diperlakukan tidak baik dengan orang lain. Nah, disinilah kadang kan orang itu berkata kasar terhadap kita, kita tidak boleh, kita selalu ingat bahwasannya kita harus introspeksi diri, mengajar apa namanya mengamalkan Trikaya Parisude. Namun ternyata itu tidak mudah dan kadang ada rasa yang masih tertinggal di dalam diri kan, ya, sehingga itulah yang bertumpuk menjadi kotoran batin kita. Apa kuncinya? Kalau kita lihat dari Bhagavad Gita Bli Dede, ini kan ada menyebutkan karma newa dikaraste mapalesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangos tua karmane. Jadi memang engkau berhak atas kewajibanmu untuk bekerja, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama dalam bertindak, namun jangan pula engkau terikat untuk tidak melakukan kewajiban. Jadi memang kewajiban kita lah untuk mengintrospeksi diri kita, kewajiban kita untuk mengamalkan Trikaya Parisude. Jadi momentum rahina suci sekarang kita ketemu tilam sasih kase ini, introspeksi diri itu memang ternyata penting. Leburkan hal-hal negatif dalam diri. Kalau bisa redam amarah, kurangi dendam gitu ya. Karena memang ternyata bertindak pun kita tidak perlu mengharapkan hasil. Karena ikhlas, harus bersyukur, harus tulus, harus ikhlas. Seperti itu makna dalamnya.
0: Luar biasa sekali. Ngeh, rekalendari para pemirsa, sahabat budaya, senekan dun mesikian niki nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali, punika wawu, bagaimana moge dia memaknai yang namanya rahina suci tilam. Nah, ring sasih kase, ngeh. Nah, ring rahina ni mangkin, sampun banyak sekali pelajaran-pelajaran apa yang harus kita lakukan. Nah, niki becik napi wastane agama itu menuntun kita moge ngeh melalui rahina-rahina suci. Pastika sampun wenten filosofi dan maknanya. Dan seperti tilam ne pun niki. Nah, seperti napi yang moge katakan tadi, kita sebagai manusia nika tidak terluput dari masalah. Dan apa yang kita lakukan, karena yang namanya bahasa wak mana cike berkata, berbuat dan berlaku dan berpikir yang baik nika, nika kan hanya sekedar bahasa ya. Bagaimana kita mengimplementasikan, nah itu yang sulit. Apakah betul kita tidak pernah melakukan kata-kata kotor? Apakah betul kita kita tidak pernah berbohong kan, seperti nika?
1: Nah, karena memang manusia itu tempatnya salah kan. Tapi kan kita dengan adanya Rahina Suci, apalagi di Bali, Bli Dede. Ini kan ada yang setiap bulan, ada 15 hari sekali Kajeng Kliwon, kita diingatkan. Kemudian generasi muda kita ini yang taunya kalau tilem itu tilem kesange buat ogoh-ogoh gitu. Padahal kan setiap bulan ada Rahina tilem gitu ya. Dan ternyata leluhur kita itu membuat Rahina ini, rainan-rainan ini untuk mengingatkan kita loh.
0: Betul, betul.
1: Setiap rainan, oh ada ini loh, ada maknanya, ada hal yang harus kita ingat. Dan dan kita jadi pelestarian budaya. Pura itu tidak hanya sebatas untuk sembahyang, tapi mengingatkan kita kembali, mengintrospeksi diri kita. Jadi generasi muda datang ke pura kayak sekarang nih, banyak kita lihat
0: banyak
1: ke Pura Jagatnata, oh ternyata sudah lebih aware gitu. Walaupun kita lebur itu hilang semua dosanya moge, kan tidak, tapi paling tidak dalam setiap fase kehidupan kita setiap sekian hari gitu kita diingatkan kita tuh masih makhluk Tuhan loh, kita ini umat beragama loh, kayak gitu.
0: Artinya kita diajarkan untuk eling
1: yakti
0: enten gendane iki. Kalau kita tidak diberikan ajaran-ajaran suci seperti niki oleh para leluhur, apa jadinya kita? Seperti yang dikatakan tadi, pasti manusia itu akan diselimuti dengan awidia, dengan yang namanya kegelapan. Karena kalau tidak ada batasan-batasan, baik dari Rahina Suci, seperti makin gigi kan kita diberikan batasan kan, ingatan. Yenten medaging niki, pasti manusia niki akan kebablasan.
1: Yakti, apalagi sekarang semua serba cepat, serba instan, Dede. Kalau kita pakai media sosial aja, semua tidak tersaring, kita tidak punya widya gitu, semua dalam kegelapan, mungkin semua akan gugune gitu. Ada yang bikin kita eling, ada yang ngentenin kayak Bli Dede bilang tadi. Oh ternyata ini bukan sesuatu yang dibenarkan. Oh ternyata ini hoak. Jadi kita punya pemikiran, kita tahu benar dan salah itu ada batasannya. Walaupun Ruwo Binede kan gak pernah terlepas. Cuma kita ada yang apa namanya ya, pagar-pagar dalam diri kita. Kalau kita mengikuti dengan baik, semoga semua generasi muda seperti generasi muda yang kita lihat ada di sini ya. Di purnama depan kita ketemu di sini gitu ya.
0: Inge, moge terima kasih banyak sampun menemani
1: Mohon maaf Niki, ending ada yang kurang berkenan. Raka Rai dimanapun berada, manusia tempatnya salah, tapi izinkan kami berbagi cerita.
0: Sehat selalu moge.
1: Sehat selalu Bli Dede.
0: Inge, rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, seni kantun mesikian Niki, nyarangin Dede, ring perempat, suara budaya Bali. Nikawawu, gek dia, saking kemenang, kota Denpasar, sampun napi wastane. Memaparkan nyobiah ngemoseng ini daging makna ngemoseng Rahina Suci tilam nge. Dan kita sebagai manusia kenten iki harus selalu eling sagadi napi sane sampun kuoda rawu. Nah ring Rahina Suci tilam mepun iki galah becik pisan angin introspeksi diri mulat sarire pun napi kita sebagai manusia untuk merenungkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat atau lakukan kendan iki. Nah, seperti yang moge dia katakan tadi juga, manusia tempatnya salah kendan iki. Bagaimana kita bisa berbenah diri mengde kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak terulang lagi. Engger kalian rai para pemirsa ring sorine mangkin pare semeton sane nyarengin ring sidoning pemargi Rahina Suci tilem ring sasi kase nipun iki sampun akeh pisan sampun ngerauhin ke Pura Agung Jagatnata dan nejeru mangku pengkalih para pengayah saking Kecamatan Denpasar Timur Kelurahan Sumerte sampun talar wawu ngemargiang pengeresikan. Pengeresikan puniki sampun memargi nyuciang sananing Buono Agung kende niki mangde bersih. Nah mangde energi-energi negatif nepunike dinetralisir. Nah taler mali jebos mangde menados energi positif mali jebos wawu kemargiang sanemo wasda puja wali piodalan. Nah memargi wusan punike ngelantur sana memuaskan pemuspan. Nah sekali ini kang, rekan rai para pemirsa, sahabat budaya, semeton titiang mana pisah niki, majang ring para semeton menawite sana jagi rau ke Pura Agung Jagatnata dipersilahkan ke dan kinge diantukan para semeton saking Denpasar niki akeh pisan alit-alit truno-truno taler niki sampun ngerahuin Rizky Roning, nyarengin Rizky Roning pemargi yadnya sani kemargi yang ring pura agung jagat nate kota Denpasar. Nah menawi te ninten preside galah suri mangkin wengine meli jebos dados nge sambil meditasi riki ring pura agung jagat nate galah becik pisan sekadi napi sani sampun kewedar wawu riantukan galah nepun niki becik pisan angen gala untuk bermeditasi atau introspeksi diri. Enge, rekan-rekan rai, para pemirsa, sahabat budaya, sane kantun nyarangin dede, niki sampun pacang bersiap-siap kendan pacang laksana yang minakadi pemuspan. Daler, ida dani para pemirsa sarang sami ilingan niki ring rahine suci tilam mepuniki ngiring sarang-sarang amang de irage pinake jatme manusia kandang niki mang dene satato eling nggih. Nah ring rahine suci tilam ne puniki galah becik pisan punapi punapi angen galah napi wastane angen galah melukat kandang niki ngilangin male pape letah sana wenten ring angge kenda niki resironing pemargi ne puniki irage dados manusia mang deh ning. Nah nike mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan walaupun yang namanya dosa-dosa ne punike tidak hilang kenda niki. Nah artinya bukan seperti hutang di bank seperti nike nge kita bayar hutang utangnya nike lunas, bukan seperti nike. Artinya karma nike tetap memargi. Terus bagaimana caranya kita iling dan menghentikan karma-karma yang buruk. Nah niki sampun residoning pemargi rahina-rahina suci sane ketamiang kantos mangkin sane sampun kemargiang oleh para pengelingsir, para leluhur dan sane ketamiang oleh generasi mangkin niki harus tetap ajeg lan lestariang kan nggih sampunang kantos ical napi malih kantos lali ring kewentenan rahina-rahina suci sane wenten ring bali riantukan napi sane sampun kewedar wau rahina suci ne punike nenten ya sekedar bagaimana kita sebagai umat untuk melakukan persembahyangan, bagaimana kita sebagai umat ngaturang canang ngaturang gebogan raken api jas luirnya nike. Nah filosofinya kita niki sebagai umat kenda niki diberikan aturan-aturan mangde irago nike iling nggih seperti yang dikatakan tadi oleh Kemenag Kota Denpasar ternyata hari-hari suci nike sebagai pengingat di mana kita sebagai manusia yang namanya tempat salah kan dan niki manusia nike tempat salah kan dan nggih. Nah bagaimana kita nike agar tidak terlalu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah seperti nike salah satunya niki rahina suci tilem. Nah di sini driki genah irage untuk introspeksi diri mangde ilage menados manusia kenda niki setato eling kenda niki nge. Nah niki semeton titiang kade adi kenda niki sampun siap-siap kenda niki ngelaksana yang pemuspan kalar semeton sanitiosan saking kecamatan dan pasar timur sampun sayage meli jebos pacang nabdabang ring seroning pemargi kalar siap-siap jagi muspe talar niki napi wastane canang sampun sayage nge dane jarum mangku sampun talar metaki-taki pacang ngiratin kena niki pinapi antuk pidap-dap para margi yadnya ring rahinane mangkin memargi antar nenten bersidang ke pura agung jagat nate ring pekubon ring puri ring jeru dados kemargi ange ring napi wastane sangat kemulan kena niki margiang napi jes luirnya ne untuk memuspe. Nah, lebih baik niki galah wengi becik pisan di mana suasana hening. Nah, ni punika ngemargi yang sana mewaste meditasi. Nah, yang boleh melukat malih nika becik pisan. Nggih. Nah, kemauan sampunang hanya sekedar melakukan dari sisi skalanya kemantan, tetapi kita lebih mendalamnya harus tahu apa nih ke makna dan filosofinya. Mangda nenten nyakupang tangan, tetapi kita tidak tahu bagaimana filosofinya. Nike juga mubasir nih. Alangkah baik dan bijaknya kita melakukan yadnya nepunike ngemargian dari sironing pidabda pemargin yadnya nepunike, terlebih-lebih tahu arti bagaimana filosofinya seperti apa. Nah, dari sana kita bisa melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti ini kang. Nih, rekan-rekan dari para pemirsa, sahabat budaya, melepisan ide sang medwi jati, sampun mutput rin sironing pemargin yadnya, saking griya kusumayati, wawanan titiang ring griya kusuma yati pamamoran jalan Kapten Jape 83 Denpasar. Nggih, segera titiang para ide sang medwi jati sane muput ring pemargin yadnya, tilam kase ring pro agung jagat nate ngian punika ide padando gede putra pamamoran mandare. Nah, punika sampun memargi ide sampun muput ring sejeroning pemargin yadnya pengkalih ngenter. Pastika sampun yadnya sane kemargiang ring rahinane mangkin ne puniki memargi antar. Angih rekalen rai para pamirsa taler dane jero mangku kantun niki napi wastane ngargiang pengelukatan kendan niki nggih. Nah, riantu kan sang penginter minakadi acara ne puniki sampun memberikan kode kendan niki majang ring dane jero mangku mang dene ngemargiang tirta pengelukatan tinta pembersihan kada niki majang ring para pemeda para semeton sane rauh tangkil ring rahine ne mangkin ring pura agung jagat nate angger kali rai para pemirsa alangkah bijaknya kada niki nggih kita memaknai yang namanya hari-hari suci sane kemargiang sane kantun tetap ketamiang kantos mangkin. Nah, rekan-rekan rai sahabat budaya, sanapi sane harus kita lakukan sebagai umat manusia kada niki mangde kita menemukan yang namanya keheningan. Mangde kita nike menemukan jati diri kada nggih. Nah, niki sampun harus kita maknai hari-hari suci. Nah, sane wenten ring Bali. Nah, sane kantun kemargiang kantos mangkin. Nah, rakan rai para pamirsa, sahabat budaya, sane kantun ngarang dede ring pro 4 suara budaya Bali, pastikan sampun sasami eling kita niki nggih, riantukan ke ring kewentenan rahina suci tilem ring rahinane mangkin. Nah, mali pisan titiang informasikan majang ring para pamirsa sahabat budaya sementara titiang rekalan rai sane kantun nyarangin dede ring rahina suci tilam mangkin niki ring pura agung jagat nate kasarangin oleh semeton saking kecamatan Denpasar Timur. Nah, sane boleh nganyah kada niki. Pastikan sampun pidap-dapi puniki pacang lantur bulan pisan. Nah, bulan ne puniki saking Denpasar Timur, bulan depan saking Denpasar Selatan. Nah, nike terus memargi kadimi punika indik kewentanannya ne. Dan tukan amongan saking kota Denpasar ring pura agung jagat nato puniki kepahan dados kalih niki saking Denpasar Timur kasarangin Denpasar Selatan. Engger kalian rai para pemirsa suasana ring pura agung jagat nato nyangre ring sironing pemargi rahina suci tilame puniki berlangsung hikmat pisan niki dan tukan para pemede saking Kecamatan Denpasar Timur, wenten alit-alit saking Kota Denpasar, sampun rauh akeh nyarengin sisironi pemargi pidab-dab yadnya rahina suci tilam sampai kemargi yang ring rahina nemangkin. Engih mari pisan ditiang informasikan majang ring para pamirsa sami ngiring sarang-sarang ngeras titiang jagat lan sedaging nyane mangde napi sane tumuh sane wenten ring jagat tepuniki mangde landuh kita niki nggih. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan nike harus dilakukan dengan rasa bersyukur. Nah, rekan rai punika titiang informasikan majang ring semeton sami saking Puro Agung Jagatnata risiruaning pemargi cara parahyangan mamawasang ini rahina suci tilam nepuniki saneka margiang ring Puro Agung Jagatnata sampun pacang memargi ngelantur ingian punika pamuspan. Angih rekan rai pada pamirsa sane mangkin titiang pacang mesikian kesarangin pengenter acara.
2: Apuniki pacang karinin anto nguncarang tujo trisanio. Asan. Pranayama karo sadana

Inggih tedun. Sembah kaping tiga mesrano atuk kuangin yen ten makto kuangin dados ngengar nganggen sekar angkop uleng pikayun majeng ring istu dewato sane melinggo iri-iring puro agung jagat nato. Inggih urus kawitin.

Inggih, tudun. Sembah kaping pat, malih mesrano aduk kuangin, yang dan makto kuangin, dados kangen sekarangkep, ulang pikayun, majang ring dewo samudayo, sepisanan, melungsur waro nugrahan ido. Inggih, durus kawitin.

Inje tedun kepiks karne kede sumpangang ring Siwodwaro lan ring Karno. Pineuntak sembah puyung malia pisan. Inge, burus kawitin.

Inggih puput. Inggih cedhak lunas majang rindani jero mangku. Mangde di bakang waksa badan hidup betaru majang ring paruh pemeda sarang sami.

Angge raglan rai para pamirsa sahabat budaya semendon ditiang seni kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Senewau sampun memargi pemuspan kendan gengge. Talar sampun memargi antar. Dan ini mangku talar sana mangkin pacang napi wasan yang ijen wang supadan itu betara. Kendan iki mangde damuh ratu ida betara sana rau ayat tangkil kubur agung jagat nate ring rahina ni mangkin. Ngamang nguhang sande mawaste kerahyuan. Engira kalian rai sahabat budaya diantukan sampun wusan sampun puput ide sang medui jati ide nak lingsir ngemargiang minakadi ring sejeroning iadnya rahina suci tilam kase ring rahina mangkin sampun memargi antar ngeh sepisanan sane mangkin ditiang jagi ngelungsur mepamit suk semua antuk uratian nyane manawite wenten iwang ring sejeroning pemargi titiang ngenter pengkalih menyiarkan secara langsung pemargin rahina suci tilam ring pura agung jagat nate ringgalah kadi mangkin banget titiang lungsur agung pangampura titiang Dedi Mahendra kasarangin kerabat kerja sane bertugas ringgalah sorene mangkin jagi ngelungsur mepamit pinakawasanane ngatur puputang titiang antuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om Dedi pacang menuju ke studio besar Jalan Hayam Uruk nomor 17 Denpasar Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota, dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai, pemirsa sinarang sami, sade mangkin mawali Niki Putri nyarengin Rekelan Rai, ring rahina sene becek puniki. Rekelan Rai, wawu sampun, kentan ye, biar sayang sinarang sami, siaran langsung, ngenenin indek rahina tilam ne mangkin, kentan ye. Sampun menten, wawu siaran langsung saking Pura Agung Jagatnata Denpasar. Sane mangkin Rekelan Rai, Niki Mewali Putri Nyarangi Rekelan Rai, nggih pacang iring titiang Niki ring. Niki kawentenan program duene Lingsir Sanje. Nggih, ring rahina mangkin Niki galah jam 5 nyantos puput malih jupa sering galah jam 6. Pacang Niki mausa ngeninin indek destinasi wisata lokal. Sane arsa nyarengin malih jupa. Iring Niki sarangin titiang nggih, pacang Niki mausa informasi duene nggih. Pastikan Niki genah-genah berwisata melalui melancaran Niki ring wewidangan Bali. Nenging sinampura lekeran rai nggih, tidak ingatkan malih Niki ring Lingsir Sanje durung kedah dosen anto Nunas Tembang utawi Megatre kenten nggih. Kang yang mulih jebos Niki mausa ngenenin indek topik ke manten nggih. Kalau jebos Niki, pacang ajak titiang melalui Rekelan Rai Niki nge, nyarengin titiang berwisata ring Bali Timur Niki nge. Santukan wenten Niki genah wisata Bukit Asah ring wewidangan Karang Asem. Sapa napi, malah jebos ngiring piarsa yang sareng-sareng.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi,
2: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.

Raga lan Rai, ini bangsa yang ngenenin ide wisata alam kenan ge, pasti kalian Bali puniki akeh pisan kenan ge, nentan je habis-habis nih kira kalan Rai. Ini nggak sebelumnya nih kenan ge, hari lingsir sanje sampun bawa sang titi yang ngenenin ide destinasi wisata, sane wentan ring wewidangan Bali Utara. Sade mangkin nih kira kalan Rai, wentan telah informasi ya, genah berwisata nih kenge, utawi melancaran melalui kenan. Ring wilayah Bali Timur nih kenge. Nika wantah je kawentanan Bukit Asah ring Karangasem ye. Sane ke bawasang niki permadani hijau lan biru. Wah, ini sampun niki mau sang hijau lan biru pastikan niki alamnya nih kantun terjaga, kantun cantik lan indah kenten ye. Dekalan Rai niki ring seberang bukit punika kenten ye niki. Wenten talar pulau kecil niki, sane bentuknya niki kebawasan mirip sekali ikan paus nge, dadasnya niki menambah ciri khas pemandangan ring Bukit Asah pun niki. Talar pastika niki kedadasan spot foto rakalan raya nge, sane sendang niki berfoto selfie kentan nge, pastika spot pun niki dada salah satu idaman kentan nge. Bukit Asah pun niki rekalan Rai, yang kebawasan niki sejatinya nih masuk ring wilayah desa Bukbuk nge. Niki ring Sengkidu Manggis, Kabupaten Karangasem pastika nge. Ini rekalan Rai niki arsa berkunjung gantan ye, ring Bukit Asah pun niki. Minda memerlukan waktu lumayan lama niki rekalan Rai, yang berangkat ring Wewidangan Denpasar. Niki sekitar 1 jam 45 menit nge, jadi lumayan niki waktunya nih rekalan Rai. Yening arsa niki minap berkunjung ke wilayah Karangasem, tapi balik niki ring Bukit Asah. Nah niki putri sarankan lebih baik untuk menginap kentan nggih, mang den nentan lelah kentan utawi capek ring jalan. Dados niki minap sekalian kentan nggih, jalan-jalan melalinya nih 2 hari atau 3 hari bermalam langsung berika kentan nggih. Nentan libur panjang sekadi yang sampun lewat niki nggih, nentan liburan sekolah. Nah, gedah-genah sekalipun niki becik pisan rekelan Rai, tapi malih wisata alam nggih. Dados niki nyarengin rekelan Rai sareng alit-alit nggih minap nentan talar para kakek, nenek, kata nggih sane rumah niki. Nah, rika sareng juga niki melancaran melali nggih. Menginap langsung 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam niki pasti kebecik pisan rekelan Rai.

0: selamat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Asal-usul topeng sidakarya. Topeng sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Michael Andrei, Yening Arsa niki berkunjung ge ring Bukit Asa sana Benteng ring Karangasem pun niki. Sampun khawatir santukan niki aksesnya ni sampun becik ge. Walaupun niki wenten sedikit jalan menanjak, nanging niki aksesnya sampun becik ge Michael Andrei. Niki sana Arsa berkunjung ngangge na motor atau mobil niki sampun presida kenten ge. Kalau niki nenten direkomendasikan kenten yening menggunakan bus besar nggih. Yening niki rauh sareng akeh minap kanjang niki makte mobil lebih dari satu atau motor lebih dari satu kenten nggih. Santukan untuk bus yang agak besar niki agak susah niki aksesnya nggih. Rekalan rai nenten kerasa niki sampun nampak ring galah jam 5:55. Punika rekalan rai pacang iring titian jagi niki nyaga yang mencarang puja Trisandya. Sontokan sekali biasa niki sedurung mepuja Trisandya pacang kawentanan bisa malontar batur kelawasan. Taler niki kawentanan renungan sedurung puja Trisandya. Atau punika rekalan rai asiki tembang niki ngeter iraga serang sami jagi nyaga yang mepuja Trisandya.

teu-teu perapiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: Enten sementara kalian rai ring griya utawi jeru suang-suang kenten sane kaget kenten ye tiba-tiba radionya ne hilang suara kenten nika nenten je kesalahan saking radio duene ya nangi niki memang wenten perbaikan ring studio. Rekalan rai sane mangke niki sampun wosan nguncarang puja trisandia ring galah jam 6 ye. Sane mangke nangiring niki nyarengin putri male ring lingsir sanja. Lingsir sanja ring rahina sane mangke kenten ye ring galah jam 6 pun niki nyantos puput male jebos ring galah jam 7. Pacang mausang nenin inde adat istiadat lokal Bali. Nah yang sederung punika rekalan rai santukan niki sampun jam 6 kaliwat 18 menit ye. Niki pacang kawentenan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, sesaat lagi saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Untuk kita Rakyat dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rai sane arse tatas uning piala dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indeks sepak bola nenten jam membeli bagan ini pertandingan skor utawi sira sane ngogolin kemanten rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indek pemain bintang kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI.

Rekel lan rai mau sang ngeninin inti adat lan tradisi kenten ge. Tegi pastika ring Bali wenten mekudang-kudang kegiatan kenten ge sane pinaka niki cihna kenten ge. Iraga sampun ngelestarian budaya Bali. Sekadi sampun iraga sareng sami niki ge uningayang kenten. Satu bulan iwawu kenten sampun niki sinarang sami merasakan kemeriahan pesta kesenian Bali kenten ge utawi PKB kenten. Sane mangke niki regalan rai wesan kawentenan PKB punika kenten ge sesampune katutup kenten ge ring ngapi nanggal 11 Juli ring tanggal 11 Juli kenten ge sinampura. Sampun nika katutup nggih niki kantun kelanturin anto sani kawentenan festival seni Bali Jani rekalan rai minap wenten sampun rekalan rai sane uning nanging wenten talar minap sane nenten uning santukan festival seni Bali Jani puniki utawi FSBJ kenten nggih niki ring warse 2/6 likur puniki wantahje festival seni Bali Jani sane kelaksanaan kaping kutus niki nggih. Termasuk anyar niki lakaran lain nggih, festival sane kebuat kenten nggih niki ring Taman Budaya Provinsi Bali utawi Art Center Denpasar. Nggih festival puniki rekalan rai berlangsung ring tanggal 11 Juli nggih nyantos puput niki ring tanggal 11 Juli kenten nggih. Pastikan niki ring warsa 2/6 likur. Dadasnya niki festival seni Bali Jani ngelanturin kawentenan sampun nika pesta kesenian Bali nggih. Akhirnya meliana niki rekalan rai saking pesta kesenian Bali ayaning nika pesta kesenian Bali niki memang mengangkat seni-seni adat budaya tradisional Bali kenten nggih sane kantor aja gelan lestari pastikan niki nggih ring festival seni Bali Jani niki pinaka wadah seni modern nggih ring lan kontemporer. Sane niki menampilkan sekadi kawentenan pertunjukan teater, tari modern, pameran seni rupa, lan ruang-ruang literasi.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Rekelan rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Antopun nika rekelan rai, seksama torang putri niki sampun nyarangin titian, ye, saking galah jam 3 iwawu nyantos puput mangke niki ring galah jam pitu. Maju bos rekelan rai, pastikan niki bacang kawentenan program sane ditunggu-tunggu niki, ye. Penton tembang warga niki kesarangin anto atu kakeng lan atu gongka, ye, sane pacang nyarangin. Wasan punika wenten taler semeton titiang beli gede duta seni pacang nyarengin nyantos puput ngantos galah jam rora sewengi niki nge sinampura taler akilan rai ini wenten keiwangan niki selami titiang nyetar acara duwe ne untuk punika puputan titiang aturang parame santi om santi santi santi om.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur mineka dinyani. Pajak Bali sanika terima ring Bali nincap 11,7%. Kramane ka optiang waspada ngarepin masan endang puniki. Inggih pamirsa sane mangkin titiang putri ngotorang gatre sejangkepnya nih. Raka lan rai pajak sane katerima ring Bali kantos panguntatin bulan Mei puniki agangnya nih 7,0 triliun ngangkahe namalih 11,7% yening saihan ring awar selintang. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak utawi DJP Bali Darmawan Ngawadarang panincapan pajak kantos kalih digit punika karembe antuk makudang pidapdap sili setunggilnya ne perluasan basis pajak lan optimalisasi kepatuhan perpajakan ring tengahin sekancan pikobet sane ke arepin. Kawadarang, pajak sane pini akeh katrima saking PPN saking konsumsi barang lan jasa dalam negeri. Gatra selanturnya ne rakalan rai, perakirawan BBMKG wilayah 3 Wulan Wandarana ngawadarang samian wawidangan ring Bali sampun ngeranjing masan endang taler puncaknya ne ring bulan Agustus kantos September sane jagirau. Kawadarang salian cuaca sane sayantuh kramane taler kaap tiang mangde setate waspada antuk bencana pun sane dangan kepanggihin ring masan endang puniki. Wulan Wandarana ngawadarang mausang indik fenomena iklim global El Nino puniki taler ngiusin masan endang ring Bali jadi astun kantun kasorohang lemah taler katerkel pacang kapanggihin kantos bulan September utawi Oktober sane jagirau.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Raka Lan Rai, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, ngaptiang mangde kramane saning ubuh bawi mangde prasida waspada anto panglala virus ASF sanengawi akeh bawine padem. Kawadarang, salian ngemargiang biosecurity, kramane taler mangde uning ring kawentanan indikasi klinis ASF. Sekadi cacirin bawine keni penyakit. Dane taler nenten nada sang kramane sane ngubuh bawi punika, ngarireh bibit bawi sane anyar, taler nenten kesarengin antuk pemeriksaan kesehatan, salian punika taler mastika yang ajeng-ajengan bawine mangde becek, bersih nenten mawit saking ajeng-ajengan sisa. Gatra saneka pingunta perakalan rai, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi ring tigang provinsi Bali saneka wangun ring genah sane jimbarnya 5,6 hektar druen provinsi Bali ring desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, keaptiang prasida puput ring panguntatin Juli sane jagirau. Gubernur Bali Wayan Koster taler sampo nitenin pawangunan punika. Dane rikalaning manggiang rong kelas, asrama, kantin, genah ibadah, kantos toyo bersih lan listrik. Salian punika taler mastika yang sarana pendidikan, guru miwah kebutuhan dasar siswane. Dane taler makelingin mangda pawangunan punika prasida puput manut galah sane kejantenan. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembe gatra basa Bali ngalungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: basa punika wau.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat, kurang lebih setengah gelas, dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas, dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin, dan minuman ini tidak terasa pahit.
2: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
3: Hah? Ngeliatin?
2: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
3: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
2: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
3: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
2: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
3: Terus gimana nih? Aku takut.
4: Bijaklah bermedia sosial.
0: Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rahajeng wengi sareng sami puniki sane sampun wenten ring ajeng pesawat radio RRI program 4 Denpasar sajroning acara tembang warga mawali makin malih normal acara tembang warga ini makin sampun normal duaning sane sebulan yang lalu ke piyambang antuk siaran-siaran pesta kesenian Bali nggih ngawit rahinone makin nyabran hari Selasa malih metantri lawe makin hari Kamis malih punika mapala wakil sane hari Sabtu riko mawi rame ingi daning sapunika rahinone makin jagi katur tantri dumun ingi gungka makin jagi muka
1: ingi suksemo radu kakiang sampun mupi cegalah reng titiang jagi nyangre puniki semeton tembang warga reng RRI Denpasar sane sampun nyantos-nyantos menawi acara tembang warga duaning sekadi bawa satu kaki yang sampun ke bana untuk PKB warse punika bulan punika suannya ini sane mungkin mewali sampun persida malih di tiang nyarangin pemirsa cedurung katur di tiang pacang mungkah dumun ambil di tiang ring pisah carana puniki demung sane panjang puniki iya ratu kaki yang nyiring kawitin iya om nabi gana mas tu nama sidang

Duh, paman, paman Madri, anak ke buku idewo, ndi kapan tusing bareng lakar kena letuh denenan gumine.

0: Letak etenenang lakar wali yang beli gitu yang ada dikenah beli ini adi
1: kita darangku
0: sake wala kene unuk ketenenan adi lakar suk serahang beli adi dane cagarang beli.

Sajeronin lakar mau mari sudah gumine dini di sweater negantun.

Apang uling di segara tuh hadi bojen awang segara kretih gitu masih dekat di gunungnya adi dusu boje masih nawang wano kretih apang setato untuk uling pesisir dekat di pegunungan

Nak mula uling-uling mula bu gumi ni pamekas ni dini di sweater negara pengalangi ketuang di subuh tusing-tusing dia tayan mengenti-genti ada dogen panjang kala mawinan tu ada panca wali kerama ada benda ke dasar rudra gitu nyen tu aman.

Ring di jejo tu ada wewangunan apa ngejangkep dekat ding ring genah tani tangguh kelot di sisin segaro ni.

Nah, di tepengan nyanan paman ngelarang yadnya, ingetang apang mekejangin totonan, ide dane ne deket di pedusun-pedusunan, apang ngegar jitu.

yang kebang saluir upokarone bahan tetanggurane itu ada sekan belaganyur nih juara satu tugas nih Denpasar gitu. Nah cek unang cepok angon tuh ngiringi

Uwe na nak mayad nyo uling pidan, dini di sweater na gantun, jek denyan mipit-mipitang tu ajang-ajangan ni. Dano punyo padruen-padruen puri ni, cek makajang telahang ada na gina berkorban tu.

Wire. Melarapan bahan idewo ngelarang yadnya nyahanan sayang panyake tusing jek kanti buinan jek pasti ke subuh paman lakar sayang ini teken panyake.

0: Minakadi dani patih madri sampun sampun sauninge ring pidab-dab lan ring daging baos itu sang Prabu.
1: Engeh sampun kalih pada titiang mahbah puniki menawi sene sampun saya gemak dekercis puniki sawit terus sami sideng ranjing dados malih lanturan malih bos-bos. Inge durus ngaranjing. Puniki kongisir titiang puriwan besi sampun mulai malih mungkin Om Swastiastu. Om Swastiastu, durung wenten makda kerces. Nggih, sampun wenten ranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahayang.
1: Nggih.
2: Nanti sap ingat teken cemang warga.
0: Abulan.
1: Abulan, Kak.
2: Pemekasnya neten majang ring tukakiang tunagung ka
1: nih
2: nak niko penuntun di tiang eh en melajak pedidi jumah niko engaran kiat tukakiang
0: ah yang melajak pedidi ngabo nak rokok kak
1: nah
0: kalau di sapa hidup pun rokok itu di samping
2: si tiang dan melajaran tukakiang
1: wedang damping wedang.
2: Enten tu kakiang,
1: lanjut
0: nyen awang saget ngsap sagetnya jadi
1: ingat-ingat malih ingat-ingatnya.
2: Kita ampun ampun kan ngirin tu kakiang serang surat dongka ampun gak gitu mana enten tu.
1: Iye digerus tapi dia ambil.
2: Oh mau beri genam.

Sakewanten ampura yang ratu doh pisan punikit yang ten madue gagunana ratu.

0: Bero dek. Bero itu.
1: Sekewanten paswe cani ratu ni sane banget tunas di tiang ratu sang para buah.

0: Ingian persida ngampura yang kumanti ketambatan titiang utawi kelaran titiang ratu.
1: So

0: Di perade ini lesu pisan ya ratu menawi wos olahraga pun iki pegal cokol ratu bang yang titiang mecek-mecek sarang kak Nadia
1: ampun ngaritnya tuh yang ngarit yang ceglok gitu wah yang mecek-mecek ya
2: boleh mana sih gitu
0: iya oh aduh bonus kok nih

Kadesa punika atur Sang Maraga Panyeruan ora res ngandika punika ide Sang Prabu.

0: Rasa-rasutan sida, san sida tiang pacang. Nimpalin puni kepinumas ide wone.
1: Kamagari, wasing ulo.
0: Napi makahawin ang kadesa punika dewa siang ajegeg. Rasa-rasa kamu maganda di mana tiangnya. Idewa jagujok-ujok. Nagih dadi penyeruan gitu.

Nenten si dut, dan si dut yang pacang dot nyen numuha ngerasa dot yang kapin ragani dewa.

0: Tiga saat maka tiang ngaben piana itu nyanyi dewa ngoyong dipupu kenawan tiang saat maka anggon tiang panak anak kebuka dewa.
1: Tugas yang sekarang dunia yang kandung.
0: Ah, dah dong nih kata kak.
2: Kapah-kapah jadi.
1: Ini tugas yang ngapur. Dan. Nih kak nih, menek kak nih.
0: Iya, enggak, malih.
1: KBB munga-munga Bu Eka. Alar Bu Eka sempidi Bu Enang rahaja-rahaja. Kak Tiatok, meneh Kak Tiatok pang rame enak nyumun ini.
2: Awalin iki.
0: Awalin tilem mungkin tilem
1: cek. Nggih, nggih tuh Kak Yang. Alar tunanggung Kak. Rahaja komandan tuh. Saya masih mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Nggih, sira malih ngungkur pekak Nadia niki nggih. Sane sampun status monitor RRI Sinah sampun acara puniki termonitor. Kenten nggih wonten sane ngranging Om Swastiastu.
3: Nggih. Om Swastiastu atur kagian.
2: Nggih, status monitor rumangku.
3: Inggih di sana tu ngiring para saking.
0: Iya, rumangku para je.
3: Iya, nembet kira tu boleh.
2: Iya, wahyu keluar jadual.
0: Asasih ni ke.
3: Inggih.
0: Libur.
3: Inggih, mungkin awan di sana tu. Enggak dia dia enggak ing. Upeti setiti.
2: Malih dari ateng, malih
3: dari ateng ralina.
2: Ianing saihang. Sekadi kawintenan utpeti satiti jangkep sampun tekian yang perlino tetiga.
3: Katrinyatan wenang wiyoga.
2: Inge sane tetiga punika tenwinten ten sane presida kepasahang. Rauh ringgiru mangku puniki ampun setiti utpeti. Berlino, kenten keni aja masih tengenten.
3: Nostasang bupati.
2: Ale, Yan.
3: Yan dan sang yati. Warakinanti
2: nenten wenten gunane pun sang prabu rikireng jagat yenten meperkanti sarang sang merago pandita saatnya pradnyan
3: neruang kepan ditangan.
2: Sewaliknya ne kenten dalar sang merago pandita tan jawenten pacang gunani pun
3: dan wering tutar simpeningga hati.
2: Yaning nenden telab dekening sastra-sastra sane utama sane suksemo sane patut kasingi dang sajroning jenyana
3: harga paksa apunggung
2: yan kantos sang pandita nenten lebang sastra sane suksemo punika nika sampun ke bawah selamat.
3: Inggih ratu suksemo juga kiang dalan.
0: Nggih becik nggih.
2: Cek nggih nggih.
3: Ngampur siang ratu.
0: Nggih.
3: Kiang purayang enten kewan di tiang. Nggih Pak, Ibu Eka BB makin munggah malih.
2: Kari libur kan. Kadene kari PKB ngirim ka.
3: Nggih. Dalar dari made ok dalar. Ring bitre. Ini yang ceri agung dalar di mugi raja. Nggih ratu. Wali yang ditiang galah. Atu ditiang, untatan ditiang untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Nggih, semua jero mangku prajo saking lemongan nggih. Wenten semeton dan iki gurun putu sanur niki. Hari libur menap niki gurun putu.
0: Nggih, geles sanjing. Belum polos. Kak Tedung. Nah, menap sanur.
2: Oh, nggih, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Nggih, panjang umur
0: sayangnya. Umur.
4: Panjang umurnya, panjang
0: umurnya. Ada nanung ke KB?
4: Ada, di tiantan boleh mereka itu.
0: Iya, itu cepok sing.
4: Cepok ke tanah, cepok lah di tiantan itu.
2: Itu pengkudok ya nyar tampil, nasan-nasan.
4: Iya, yang mampun ini nak pesu, sakit kok itu.
2: Dah, gitu, ini benar.
4: Tapi jam medal itu, Bu Adinya itu.
0: Iya, terus.
4: Algena mas itu. Kuat selepas sang nagini
2: ingih makin cari toyang sampun kles kles aja lepas apa tuh kan
0: mirip-mirip
2: sang nagini kengkelan itu nian kles

0: Sambilang ida nangis raris ciak agat ida kari sadar uning ina
1: ngerah
0: ngerah genahnya tu budal raris bentuk kan tipaling tu kok nyarangkan cek kerobokan ada nerau kita ada nah.

0: wantah mali hakidek pisan ti tiang aji das-das ampun ti tiang matimun poleng
1: mekes tapi timun poleng
0: ke ke semangka
1: semangka timun guling tak apa poleng atuh nak siki-siki ngambil mangken atuh
0: ini orang itu
1: ni kan atas bedek yang ngangin mangkuk ke prajau kidek sang ngambil
0: taruh kayun bina
2: Kak Nadia dua
1: mana ada tiang siki pantan di tiang lintangin ya nanyan Kak Nadia talep semua sampun ngedetin mangkuk ke praja talep sampun ngedet mau talep siki lah tuh
0: iya
1: kero

0: melantaran antuk sayang meduwe putri jegek sajan buka kene itu
1: jegek sajan
2: gengkak

Duaning ten winten malih putra nidone sane tiosan sane setate manggah ring pekayun.

jakti-jakti marupo nago tu saking dijau medalnya, saking tutuk lamen idone, saking lidah idone biar ceguisio racun niko kalau marupo geni.

0: Hadi sinepang tang rahi.
1: Oh, nanti saya terus gitu ke peninggal ini nah. Ampun pun panggil tang, berarti tang kat baca nih, Sinampura dulu, Sinampura.
0: Ini walu ya sekadi kekabiahang puni ke perorain ini daun nih, antuk liman anak len. Biar, kena barak bing patah.
1: Berukutin nira kamar tamarut tarung
0: kumerut
1: kumerut
0: tarengu
1: tarengut
0: kumerut kenten malih tu alis sudona
2: pecuk
0: kenteng lewong si alis sudah tebal sajaan cek mau pecuk alisnya malih jerjat kerjat kerjat kenten kan ni bandukan sangat
1: asik semua tu kakiang niki udah yuda mau gatro ratu jeruma de sutir tot ling lemong sama tonnya jeruma kuki peraja malih mau gatro niki nge asik semua sana sampun munggah rajang yeah. Makin kantor niki galah gelombang pertama niki angin galah niki asik semua tu gongkak sarang atu kakiang tujang sampun boleh galah katur tujang pamit om santi santi
2: Santi
1: om.
2: Iye, wa uti niki sampun.
0: Pun monitor gane.
2: Monitor gane. Sampun terhibur
0: gane. Semoga, semoga niki.
2: Bu utubung daler
0: niki. Bu Nyoman Sudirman niki salam untuk Bu Eka BB yang ini. Sira malih.
2: Malih siki niki sira malih apa de puniki om swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Yeah.
2: Anur, anur.
3: Anur, sanur.
2: Apa ada kan boleh kak?
0: Tanggung, tanggung.
2: Tanggung saja. Yeah, angyang.
3: Lagi awung asang dia ratna sutawam.
0: Inggi risampunnya makin metangi ide dia ratna sutawan.
3: Wo sing aturan huni
0: sampun ide katuruning ayang inik sane sampun sampun lintang
3: asemu kemengan
0: rikor aris kebokan pisan kayu ide
3: amrem sirasaksana
0: malih dari sini kadi merem permangkin antuk dimang kayune
3: tan sing padu waruanung kami
0: Riko ring genah ide ne ring gedongan sane setate kagebag
3: karang mastake awrem letuk keng weni
0: ke karang mastake galeng nange punika pedak ke sane empuk sane becik pisan ngardini rambut didone punika meblusutan
3: sambut jelas iki arah niki
0: nggih eh lung saja ini sebenarnya
2: ya nek tugak san waktu tak ada yang kene man
3: yang kan boleh ini mau kagak kan boleh
2: kene semua duka Inge doaning galah puniki nyagut pisan puniki ring palat dan kaping pertama donasi tiang masanyak ngedungun malih bos-bos malih lanturan ring palat dan sane kaping kalih puniki sane setatu monitor suk semua aturan di tiang puniki gongisir di tiang puri ban base puniki aduh kakiang menawi eling ida mangkun ampun membuka mungkin loket loket pelong loket napi nih kayak
0: doang loket
2: perumpat ya puniki
0: ranjing oleh bos
2: oleh bos ranjing
0: nyanan das lemah wawur dari TPRI itu
2: nih ibu sari merte pun nelpun nih ini kan yang namun sampun ke dua ning sampun kalah puniki oleh bos malih si sarang ditiang ngelanturan puniki ring acara duwe
4: RRI dan pasar Suara Budaya Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah.

Jambang merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
3: Ah, biasa aja.
2: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan, ya?
2: Iya. Ntar bayar aja langsung uang kuliahnya, ya. Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
2: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
2: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
2: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ah, inggih para pemirsa sareng sami sanekan dun sadya nyarengin ditiang sareng gungkak peniki siaran ini ke Tantri Lawe iring Nabi Wastani program Ampaten Pasar. Ini niki wenten sane metaken Nabi niki tembang kene Bu EKBB. Nah, niki mawaste demung kadiri atau demung pisace bawak. Nggih, yen wantah seneng wenten riki rekamane kan dun. Catet mantan nomor telepon di tiange 081-339-681-165. Nah, mulai bos yang kirim entan. Ulangi ya nggih 081-339-681-165. Nah, niku nomor telepon tiange nggih wonten rekaman niki. Nggih, sanes sampun saya go jagi ngelanjing niki sanes sampun wenten karcis nih wawu pekak santa nungkak niki.
1: Nungkak niki.
0: Ulangi malih kak santa ini santa durung boleh ngeranjing. Bu Sari.
1: Merte.
0: Sampun wenten ring pesawat radio. Terus sampun siap-siap ngeranjing niki
1: pang yang Seri Agung. Nah. Dayu Madeoke. Nah terus nak ngeranjing nah. Inge sampun wenten. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tersuk semua niki.
1: Mangan jadi.
2: Ya, mangan kedat-kedat entah tuh sarang kali.
1: Kali gede soalnya.
2: Inggih.
1: Kali tambang.
2: Inggih, ampura di tiang bau menetor. Ampura tuh kaki yang di tiang hari serat niki.
1: Sengken.
2: Niki, anu kide. Suara agak bengek ampun tuh.
0: Tuh kerupuk melinyu gas ni tepuk liu itu di Banten lah. Lungsur yang kerupuk melinyu tu banyak
2: ngai gitu. Angin tu napi nak kita kremasi mereka ganiki pidan ke 3 hari 1 hari mereka benyang malih tu wenten.
0: Nah tu kan saja boh tu.
2: Inge sana sampun boleh rajang mesanakan demun beekang ye sarang pekak santa wau nge. Pekak Nadia rajang sana kendumun. Niki titi yang ngambil kenten nggih sane panjang tuh nggih.
0: Napi demung.
2: Demung tuh demung.
0: Nggih, demung.
2: Pau Bu Eka mau kecok sasane iki.
1: Nggih. Ale bawa ale sane man ngantang-ngantang.
2: Nggih Bu Eka, nggih titi yang mau uruk niki tuh. Om Swastiastu Om Awigenamastu namo sidem.
0: Nggih.

Nah, ini ikutnya lakar benin. Ini calingnya kalau benin. Nah, panggilnya kantan dari sini makin sekadi pandito jati-jati pandito.

0: dengan Pak Saksien ulah.
1: Ulat tu?
0: Ulat
2: tanpa saksien lah.
1: Eh, tanpa
2: saksien.
1: Sieng ulat.
0: Kita subuh patuh dekian ngugu ipian. Ipian sing nak sing ada nyak siang nepukin yang ngipi dekian kan bulan di pejeng gitu kan. Itu kan nak maro orto nyak siang gitu. Sing subuh ada nawang.

wawu sapunike pekayunan ideal makin raris ide ngereh dedalih entah subeket dini dibenci ngakuri ini kengkian ibadah jani kalau ngai wiweko jani kenten ideal.

0: Idolakar nitenin baos nicenda ne benah nenena munyin pesadun panake benah apa kenah idewe ke dane benah kian kada nenena benah nenena apa bebacane benah nenena
1: iwang ane benne oleh siki ketok di jantunge ye du
2: ye
1: Sampo,
2: ada semerikan. Ah, coba.
0: Coba baca.

Oh, benak ulian berbaca ni benah ni. Ini makin sampun benah berbaca ni. Sampun raris ide sang Prabu rawuh ring purin ide.

0: Ini patuh cara udah weni ini.
1: Agara.
0: Semuning agarawalan. Enggak, garo.
2: Napi tuh?
1: Gara, baca.
0: Semuning garawalan. Kaden boring.

duaning kepariangan kayu nidone itu ni nepukin nepukan apa nepukan sang naga gini makilit tuh.

0: iliwantan tan presido ido ngubdo yang nekepang kayu nido sana bingung nah sebengenah nak bingung biar kejit-kejit penyengak nih biar kenyam-kenyam ngenah aja nak bingung
1: ingin matur suk semua kirang langkung
0: biar kede-kede nah
1: ingin niki nunas jalan malu kide nih Agung piang Sri Agung munga mangkin serang kungka pengertian tayu madeoke munga ngeh niki odah weni munga odah nini santa taler ngeh maka cedat sarang sami atuh inge atuh sangga griyo kena rahayu taler gongka tuh ngeh
2: yes,
1: ngeh matur suk sema galah katur itu yang mapamit om santi santi santi om
2: ngeh buk lodre dah weni lurus ini sampun makde karcis lurus ngeranjing inge sampun menten om swastiastu.
3: Om swastiastu, satu kaki yang salam tugongka.
2: Inge, ayani, ayani.
3: Sitiang ayani.
2: Inge, bujero cita boleh
3: kan. Inge.
2: Terus, tapi nak demen kan cecak.
3: Sitiang jadi melajah. Tapi apa nih? Demung ke saja, sana bawa, aku nge.
2: Nah, demen kan cecak nih.
3: Mencang dikit,
2: nge. Iya, tapi...

0: Wadi.
1: Apa ya tuh?
0: Meresewadi.
1: Meresewadi tuh?
0: Eh.
1: Ulah, bilang malah.
0: Eh.

0: Jean Petradeido laris punika ngowah-ngowahin punika ngedengang punika ring anak lian
1: dan wenang masih peti
0: tanwun angge masih pati kena batetan tanwun
1: nggih
0: lah
1: tanwun angge masih peti
0: yen pet pradewah-wah nida tanurungan ide presida pacang ngemasin sedel punika
1: supadi wikareng sapa
0: punika duaning pastune sampun kalintang pisan punika mawe nang ide dan presida ngewah-wah

0: kelangkung-langkung pisan punika sengsara pamarga nida nih.
1: Karwa tegohen hati.
0: Punika mawe neng sarang kalih. Sami-sami teguh, sami-sami kukuh punika pikayonan nida nih.
1: Pada kedua masa dia toh hantu
0: mau yang ide sarang kalih laris merebat unike pacang metoh tohan sedap unike ide sarang kalih
2: kali sikit
0: tu pun kaknya

0: duaning ido rakriano pate nenton wenton sios kantun kantun mapa sematonan pun kareng ide sang para buah
1: wardawo anoma peke
0: kantun bagus pisan, wikan bagus genying punika dane.

0: Purusido anel-anel ido sang prabu, turmaning sido nginuten api je, titah ido sang prabu, sapuni kawen tanan dane, rakriano patih madri, ye.
1: Sesungguh dugung kak sarang rasukan.
0: Ye, yeah, ye. Yeah.
1: Anda boleh milik Santa sekarang udah winak.
0: Ini Santa bengamul nih.
1: Munggah nih, ampun ngamul. Lala haturang atuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge jero cita sampun. Udah winih. Udah lodre. Ini ita. Inge. Sampun mentang ranyeng Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Satu.
2: Angan kako.
0: Bu Adi.
2: Sedang.
1: Titian saya yang diungko.
0: Bu Adi.
2: Bu Adi.
1: Sepi, sepi atu. Asalnya sepi teman-teman.
0: Inge.
1: Hiburan.
0: Inge, mungkin sampun mewali malih.
1: Eh. Inge, titian jadi mau pauro tantri nandake. Niki ratu.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

Inggih punika para tanduk mantri ini kesarangin antuk punika banyak-banyak balo-balo ni makasaminya.

0: Mungsiwane bayar durga
1: tur maning masusupan ngungsi punika alas sane madurgamo wenten bayo punika sane make wahin ne
0: pado huli hir anu so
1: punika pemargini dene sampun doh pisan punika masusupan ne
0: Kawawah yang misaku
1: Kawawahin?
2: Nisadoku Kawawo
1: Kawawo antuk
2: Tekat
1: resida ring umah Ring umah ipun ijuru boros Ini kering alas
0: Cini bite Heran ipun
1: Sane mewasta ipun si hing
2: Sini desa
1: Sini desa
2: Ika idakad
0: Kadang lunge emek buron
1: Waning ipun mapidabdab pacang maboros Ngerah punika saru buburone
0: Sang paksi hatat katemu.
1: Iri ker aris ide manggehen kedes atat punika.
2: Dijumah.
1: Dijumah ipun ijuru boros.
0: Lata sikir ngolik sikir atu.
2: Iya. Yeah.
1: Eh.

0: Uniko wantah hubuh-hubuhan pun i juru boros uniko
1: dados mangkin
0: dados mangkin
1: tepuk ini pun
0: tepukanipun punika
1: dia sang prabu rauh
0: dia sang prabu rauh kini pun i kedes tu
1: kedes atat
0: atat
2: sang ayah ulun
1: dia sang prabu benar tepuk oh
0: yeah, pun cingakna tepukna dia sang prabu
2: perakasan
0: wah punika raris ipun adat jek bangras punika ipun memunyi
1: betul
2: lasi kepan mangke deni
0: ah jek jok jok jani jok
1: ngalang
0: ngalang jok jani dan ibu ni atap memunyi
2: wati yana sudok
0: jek matiang jek gorok ancok ancok bongnya
1: dan menyinata ubuan-ubuan juru boros
2: sedan nyerah iya mampu
0: jak ceret jatene ang bone jan
1: jan jan yen bin bin bin dua gelas yen bin gini ah yen yen tur jan
0: jan munyen ye adat de jo bisa nyeret gede
2: jadie rasa henda enda
0: wah ni jin jani de sengara bede tu ini jan gede ne
1: Si war flag ni tu ada ni jangan di kulkas yo.
0: Jangan gitu atap bunyi tu kirim ke kelungkung si buat dia.
2: Enam seri upat yang anggerungu.
0: Ini kan harus pirang kini dia sang prabu. Iye,
1: mahapoy
0: nenek. Mahapoy nenek. Desa tat memunyi

0: Kedis atat nenek mamunyi tu.
1: Kedis jelema apa?
0: Jelema apa? Kedis ben jelema.
1: Kisah mamunyi jelema ya tu. Kedis jelema apa?
0: Alah, alah kesiap kesiap benar dewek. Kenda ni desa Sang Prabu.
2: Ini ratu.
0: Yeah, adik dah ngobong atatnya nah.
2: Ratu Surya, nala ratu bungka, kirang langkung titiang nuna sampure.
0: Yeah.
2: Ini makin bayu seputar muka nah ini ke buah itu. Ini miring yang ratu kaki yang sarang ratu bungka. Makin tiang lungsur mepamit, sinep tiang antuk pramu santi om santi. Santi, santi, oh.
1: Yeah, suksmo, Bu Adi. Wetan mulau enten kedis bisa okay. Ngini jelemo dah.
0: Bu kedis ben jelemo. Inges, ane ungkur yang Bu Adi ngeranjeng.
1: Sanur,
0: bitre, sanur. Bitre.
1: Tro bitro.
0: Om swastiastu.
1: Pejaten, pejaten.
3: Om swastiastu.
1: Sanur. Malu nang sanur. Pejaten ini membuka ang pintu pejaten ini joh.
0: Anur malu. Durun
3: putu. Ajang ini ratu. Itu bagus kakyang tawa ratu gongka.
1: Ya, suk semua sampun.
3: Ajang raine tilam.
0: Kalong.
3: Desa mangki.
1: Ya, mapi ini kikal kok. Spanyol tapi Perancis nih.
3: Ini niki saya makin rare.
1: Yeah, niko pun cik.
3: Oh, mawi kena mastu.
0: Yeah, yeah, lebos ngerajinya.

minabang solahipun saling tersenin, patutnya saling dengkak, ipun saling tersenin, minab niki sekadi keikat antuk parilaksana kesadu darman.

koanten mangne kakuob antuk budi pengaksamo saking sane nuenang pasraman ide sang mahomuni.

0: Boleh.
1: Santa mudita berohareng seloka.
0: Rauh ring paksi punika jak peramangkin tenang ipun deg-deg manah ipun malih uning ipun tekin sastra deg-deg dan cara yatat wawu nage ngorok nage lawar flek. Wah,

suara ni pun ni malih, eh, jawar ketengkung kung kung kung kung kung kung, kencan suara ni, jag manis nudut mana? Huh.

0: yaning telek-tekang teh punika suarani puni macan, suarani puni paksi malih sanetiosa sekadi bebarungan suaran mantrel kalawan suaran gentel.
1: Oleh malih sikitu.

0: nginap tampak niki saking Lembong ada kan ya guling riko
1: bae
0: cek saja pekan tenan segarun
2: wantah setengah jam
1: tuh nih

Dede kerauhen antuk sang Prabu sekadi sampun sayan-sayan ngetis sang kawin tenan peseraman idenya.

0: Waning ido nak dibio caksu, betel tinggal, ido nak sampu nuning, jam kudo, tanggal kudo, gitu. Entan pernah rauh kali saja doh, entan nak rauh doh, entan.
1: Saking jungut batu meli rauh.
0: Itu rauh kejauh bumi, entan selat segaru.
1: Kang bulon kadulu.
0: Laris sampun makin ke aksi untuk ide saminya.

0: Winten raris mungkin sedah tuh basi canang sampun punika rauh pinaka panyembramu.
1: Ai, suksema ratu kakian antuk galah lan pengartos
2: nusantara.
1: Cok, cer.
0: Cer, milih-milihin bebacan cek nyak caro ngoyong di dur puncuk karang dengan nah segaro uling di tu.
2: Langanan.
0: Ada perahu nanti kemelit lebit uling jauh. Inyap di sebuah poe. Abah ada pancing rupa yang liyun misi bi.
1: Matakan lagi dek ni, tapi hubungannya sarang tenten ki baluan ni gitu.
0: Bunglon, kiasan ke parekan idone, wang tanin idone, saat mako bunglon itu ngaturang canang.
1: Suksema ratu sarang kali mugi-mugi setate kena rahajang seangge geria sarang seangge puri ainge amuni kedumun titiang naskalah selimangkin titiang lungsur mepamit om santi santi santi om
2: ingye
0: ingye
2: putuh sampun nah gingin puniki becek besar. Ingin ring ngungkur gurun putu ke blok polos, nanying. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, bong kita ngambul.
2: Nah, toh. Ya. Ngatur rencana, mari tilam toh.
3: Ini adalah kediri. Om swastiastu.

Rasa-rasa ton si donya nantuk tiang bakal nampenin anak ibu kuih dewa.

Niku sanemak kehawenan rasa-rasa ton metu ton medal rasa semaran tiange kapeninge dewa.

0: Sayang pisan yen tresnane dewone sakawanten dan yen dekat dan kekenah tiang
1: tekan ke ring pupukan.
0: Luaning pengawit rauh ki dewone ini di pantiang ane kenawan.
1: Biasa puning ulung.
0: Ini lantas si dewa maben di paben ang tiangnya.

0: Waning paben nanti yang dikenawan tuh deh.
1: Nak ngos.
0: Wah tungos ngabin pianak tuh kedek tuh pangadewa nawa.
2: Yeah. Semar ratu gongka sarang ratu kakian.
0: Yeah.
2: Mengusungnya si agung ranging ratu sarang gongka.
0: Mau kolam tuh bu.
2: Dalar deniang kirana. Amunika dumun ditang nungsen pamit om santi santi.
1: Iya, yeah, wenten sanur yeah. Sana durung ranjeng iki
0: sanur. Sanur maleh, maleh sanur.
1: Pejatenya pun api iki.
0: Yeah.
1: Terus. Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
2: Om swastiastu rahajong
0: bumi. Tau, tau, tau.
1: Ngarok, kan nih tunia anak barang aja gurun putu bebuka. Iya, gurun putu malu nengkan.
2: Aduh, suka saja.
0: Nah, jadi pemahan besi duri, man. Jadi tadi.
1: Telahan, jadi waktu.
0: Telahan, ini.
2: Ngapi, titi yang melajar durmo, mana
1: aku. Nah, tuh, boh, tuh, boh.
0: Durmo.
1: Durmo
2: lah, wengen.
1: Durmo, man. Telung pada, man.
2: Nangisi ya kado, taro
1: dah neng bakat. Nanti kado
2: tu. Cik ni, ni. Aku bongkar kena ni.
0: Ni.
2: Ni ni, cincin tu.
1: Ni.
2: Bongkar.

Sa kiwantan-tan presida, punika ngenduhang pekayunan ni sang Prabu Kertanegara, sana waluyo punika Surya.

Nika mahawina nida malih meduwe biseke. Nah, pertama ida sampun mepesengan Sang Prabu Kertanegara. Mungkin malih ida meduwe pesengan Sang Prabu Siwa Buddha. Kenten pesengan ida mungkin.

0: Kantos lingsir pisan kantun angin ini dapat aduh
1: wiwi kawi guna
2: wiwi kawi adi guna
0: wiwi kawi adi guna tuh bener sering beli durmo dang yang kedua ide wiakti wikan pisan sajroning ide nate titi pemerintahan
1: ruhing nawar
2: leh nih

0: nayang arto dewa uning talerido wiwekone sahane Raja Niti malih ngaturang bakti nih ringido betara
1: Niti sang aturing aji
0: Setato sampun Mpu Ragonato matur-atur ring Sang Prabu Kertanegara.

0: tetujuani dempuragonato matur-atur ing Sang Prabu inggih punika mangne langeng keprabuanan Gustin dene de Sang Prabu
1: enten punika
2: ya semadu
1: ya eling nika
0: tanggung bin-bin ngapado kan Bu nah Kang Wang
2: iki ini betenan itu wow napi tuh macam tuh
0: hah
2: dene
0: weruhing niku weruhing nayu arto dewo
2: iku nayu mandarin jodek dulu kan
1: iki nayu arto batu
2: iye iye sing yo batu ampura peng banget tuh
0: nggih cek pun
2: inge maka cita sareng sami mang dok enak ra ajeng mamadian sedarmu sampun tilem mang gitu.
1: Nggih.
2: Yeah. Aduh mantek enak.
0: Suk semong.
2: Nggih. Nggih. Tidak lebih dari mau pamit Om tadi Om.
0: Nggih, suk semong ini ita sepunika taler semetuan sane tiosan sane wantah mirengang ke mantan ditiang taler ngaturang suk semong duaning nak mirengang puniki taler nah pios tahane.
1: Boleh
0: puniki ngadinin garjite manah.
1: Nggih Pak Udi nak presiden mirengang puniki pun boleh hiburan.
0: Nah niko sampun cek sampun presiden ngardinin bungah pekayunan niko sane anggen ditianggar jito nggih ngiring sinebantuk para mesanti
1: Om Santi Santi Santi Om.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Hmm? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: swastiastu. Rahajang wengi rekan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz 104 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kecundu ring rahina anggare nggih tanggal 14 Juli waktu duang kali 6 likur di duta pacang nyarangin rekan rai niki ngawet jam sia kantos puput wengi namangkin ring galah jam 12 wita nggih. Nah semakin ring acara rahina latri deduta pacang memutarkan iki mempersembahkan menyajikan sebuah drama legenda niki sanae menjudul Cucuku Penyelamatku. Taler lantur deduta dengan sehabis deduta niki memutarkan drama legenda deduta akan mempersilahkan rekan rai untuk sesi request lagu utawi menggatrang nggih. Hingga rekan rai ngiring piasa yang dumun niki drama legenda Cucuku Penyelamatku. Ngiring piasa yang sarang-sarang.
1: Jarat Karu. Dia seorang Brahmana yang kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana yang dia suka, bahkan sampai ke surga.

saat dia jalan-jalan di perbatasan sorga neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam. Sementara itu,

0: bohong. Siapapun yang melihatku, tolong aku. Aku tak tahan lagi.
1: Perasaan aku mendengar orang minta tolong. Aku akan mencari tahu di mana sumber suara itu. Ah, ya ampun. Siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa kesalahanmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang. Sabar, orang tua. Aku akan mencari akal.
2: Jagadkaru kebingungan. Bagaimana caranya menolong orang tua itu? Jangan-jangan dia terjatuh ke jurang yang dalam itu.
0: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anakku. Hanya dia yang mampu menolongku dari kesengsaraan ini.
1: Baiklah orang tua, aku akan mencari dan memberitahu kepada anakmu. Tapi di mana anakmu sekarang? Siapa anakmu itu, orang tua?
0: Anakku bernama Jagadkaru.
1: Apa? Jagadkaru?
0: Benar. Kalau saja dia mau menikah dan mempunyai anak, maka aku terbebas dari penderitaanku ini. Tolonglah aku, anak muda.
2: Jagadkaru terkejut. Ternyata orang tua yang menangis di depannya itu adalah ayahnya sendiri.
1: Betapa durhakanya diriku ini. Gak pantas aku disebut anak. Kalau bisanya hanya membuat orang tua menderita. Baiklah orang tua. Aku berjanji, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Hanya cucumu yang akan mampu membebaskanmu dari penderitaan itu, orang tua.

0: bayar semua dosaku terhadap orang tuaku sendiri. Aku akan menikah dan mempunyai anak. Tapi aku hanya menikah dengan wanita yang namanya sama denganku, Jarat Karu.
1: Dengan lantang Jagat Karu berucap, sehingga didengar oleh naga Taksaka.

0: Ini kesempatan saya untuk melindungi nasib bangsa ular. Hai, Nagini.
1: Iya, Ayah.
0: Sekarang engkau ganti nama. Dan namamu sekarang adalah Jarat Karu.
1: Untuk apa, Ayah? Kok ganti nama segala?
0: Jangan banyak tanya. Kau akan Ayah nikahkan dengan Brahmana Jarat Karu. Dan anakmu nanti akan menolong bangsa ular.
1: Iya, Ayah.

0: dan mempunyai anak yang bernama Astika. Karena tujuannya menikah untuk memiliki anak telah terpenuhi, dia ingin membujang kembali.
1: Istriku, Jarat Karu sayang.
2: Iya, suamiku.
1: Betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu. Udah cantik, setia, dan perhatian lagi.
2: Tidak, Brahmana. Itu sudah kewajibanku.
1: Iya. Kau masih ingat kan pesanku? Kau tidak boleh membangunkan aku selagi aku tidur. Kalau itu terjadi, kau tahu kan? Aku akan meninggalkanmu.
2: Aku masih ingat, Brahmana.
0: Tidak seperti biasanya, Brahmana Jarat Karu tertidur begitu lelapnya. Sementara waktu puja telah tiba.
2: Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Bangunin tidak? Bangunin tidak? Bangunin? Ah, bingung. Kalau dibangunin, nanti dia marah dan meninggalkan aku. Kalau enggak dibangunin, waktunya untuk puja terlambat. Nah, apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting, waktu pujanya enggak terlewat. Brahmana, Brahmana, bangun. Bangun, Brahmana.
3: Hei, apa-apaan kau ini? Berani-beraninya membangunkan aku di saat tidur.
2: Maaf, maaf. Aku minta maaf, Brahmana.
3: Tidak. Karena kau telah melanggar apa yang telah kita sepakati, maka sekarang aku akan pergi meninggalkanmu.
2: Brahmana, Brahmana, jangan pergi, Brahmana. Jangan, jangan pergi.
0: Brahmana Jarat Karu tidak menghiraukan tangisan istrinya. Dia terus pergi. Memang itu caranya, agar bisa berpisah dengan istrinya. Yang terpenting, anak yang akan membebaskan ayahnya telah terlahirkan.

Nagini sadar atas kesalahannya. Yang terpenting, pernikahannya telah membuahkan hasil. Anaknya akan membebaskan penderitaan dari bangsa ular. Nah, demikian persembahan mini drama radio, persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Cucuku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz sekalian lagi Kanton Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga sekarang lagi Wawu sampun deduta putarkan sebuah drama legenda yang berjudul Cucuku Penyelamatku. Nah, drama niki berkisah tentang Jarad Karunge yang merupakan seseorang resi niki yang teguh menjalankan kehidupan sebagai brahmacari. Kemudian beliau melihat roh leluhurnya yang tergantung niki di jurang raka karena tidak memiliki keturunan. Saat itulah Jarad Karu akhirnya memutuskan untuk menikah dan memiliki seorang anak. Nah, setelah memiliki keturunan, akhirnya roh leluhur dari Jarad Karu puniki terbebas dari jurang neraka. Hingga kali sana mungkin deduta pacang buka line telepon niki sana arse request lagu utawi megate, silakan langsung ring line telepon 0036122361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih. Sarang deduta nggih.
0: Nggih, niki deduta sirai ring ditian niki.
1: Niki
0: tiang sate
1: Bangli,
0: Serokadang, Jero Susi. Ah, Jero Susi, nggih, Bu Jero Susi. Salam kenal, Bu Jero Susi.
1: Salam kenal Mawali.
0: Nggih.
1: Tumben kita masuk.
0: Nggih, tumben berjumpa niki nggih ring ambare sarang deduta.
1: Maaf nggih. Bahasa
0: Balinya
1: agak kaku.
0: Oh, gitu, tapi oke, okay. Kalau gitu Deduta pakai bahasa Indonesia. Deduta lebih lancar bahasa Indonesia juga soalnya.
1: Nuna sembang tumun,
0: mau tembang apa niki, Bu Jero Susi?
1: Wonten bokor wadah jajo niku kangge manjane.
0: Bokor wadah jajo ngeten nggih?
1: Nggih.
0: Coba Deta. Niki ten wenten niki bujuru.
1: Ya ngeten mawon napun. Buaya dikadali sate senior wenten.
0: Buaya dikadali niki wenten temangnya.
1: Wenten nggih. Semua ya ngeten. Megatra cuman nggih.
0: Kang Yang megatranya ne cutet sang sami nggih Bu Jusus.
1: Nggih, nggih mboten. Khususnya buat suami niku wenten nggih. Nggih, keadaan pun nanti di hayam uruk niki diduta.
0: Hayam uruk niki ya cerah niki.
1: Tapi pendingin kan?
0: Dingin tentu saja niki Bu Jero Susi karena dari
1: Bangli lebih dingin dari atas yang dingin.
0: Niki Bu Jero Susi jangan bilang di Kintamani niki.
1: Di Bangli tapi kan di Kintamani niki saking Ujung Najana.
0: Oh, nggih, daerah dataran tinggi nggih.
1: Pegunungan.
0: Nah, pantas dingin nih ke.
1: Nggih, dingin. Kita mesaputan di atas kasur sambil on air.
0: Nggih.
1: Kaget dituta pian gelisan nggih waktunya pemepeng. Selamat bertugas.
0: Nggih,
1: hati-hati di jalan kalau pulang. Om Santi Santi Om.
0: Yesus semua Bu Jero Susi sampun nyerangin deduta ring wengi ne mangkin. Bu Jero Susi niki ingetin niki untuk pakai kaos kaki nggih biar dan dingin nggih kakinya. Biar hangat niki biar tidak cepat pilek ken. Dan duaning Riki ring dan pasar man aja niki dingin sekali apalagi di jeronya Bu Susi niki nggih. Nggih kan rai mulai niki deduta buka line telepon ring 0036122361. Halo Prodang, halo Prodang. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ya, Prodang, dud ingat deduta we. Ige.
1: Ide tiang bubuk ni.
0: Oh, pun mantidur.
2: Iya, cicero nikan gede, yang mokos kaki nih sini.
0: Oh, nge, lagi dingin nge, cicero mangkung nge.
2: Kaki pemenang,
0: nge.
2: Soal di galeng, jangan radio deh.
0: Nampeng radio niki mangku mangku.
2: Ini bisa kini di RRI ngelebuk mahdik.
0: Anggi, mamangku, kayen nunas tembang utawi menggater niki.
2: Tembang ni, lagu siap ni.
0: Napi tembang napi niki?
2: Ya jagung bakar ni.
0: Jagung bakar, ye niki.
2: Mau deh polis yang masuk deh.
0: Sik semua wali.
2: Ye, wali yang janganlah deh.
0: Inge.
2: Bertuga deh.
0: Inge, jamanku.
2: Santi, santi, santi.
0: Om, santi, santi, santi. Om. Inge, nika tadi jamanku Prajapati saking Tabanan, ye. Semangku ingat niki pakai baju anget ah nggih utawi jaket niki mare nganggo saput nah biar anget-anget kenten dening cuaca niki udaranya dingin geset kenten nggih ring pesan dumun niki tembang requestan dari Bu Jero Susi Buaya Dikadalin dan taler langsung diduta sambung dengan lagu Jagung Bakar.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

106.4 MHz Akan Raya Kantan Sarangin Perempat RRI dan Pasar. Akan Raya Asa Punika Dumun dan Duta Presiden Nyarangin Akan Raya Niki Ring Acara Rahina Latri Sesi Pertama. Ya malai bos dan Duta Pacang Muali Niki Nyarangin Akan Raya Ring Rahina Latri Sesi Kedua Ring Acara Bernostalgia Berbagi Cerita dengan Gede Duta. Akan Raya tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Deo Ganesa yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu alit atau niste, menengah atau maje, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan cara resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup, cup, cup.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa dan pasar kalen rai kantung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngeran rai kantung serangin gede duta niki ring acara Rahina Latri bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ngeran rai sane arsa niki berbagi kisah masa lalunya. Bisa langsung nih ring line telepon 0361-223361. Nggih, kang Rai niki sampun menten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu. Raja Muni.
0: Nggih, Raja Muni. Niki saking semetan saking Tabanan niki.
1: Ayo.
0: Kak mangku niki.
1: Sampun
0: niki. Nggih. Kak mangku pun api niki kisahnya.
1: Ampun. Nggih.
0: Nggih.
1: Apa tapi katro kena.
0: Nggih kena tiang. Kak mangku pun api niki.
1: Agak bengek gigi.
0: Waduh, ulian dingin-dingin nggih kak mangku nggih.
1: Nggih, ampun waduh mau majiket, majiket dak bo makos.
0: Padahal sudah lengkap nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kak matakon sing kan?
0: Nggih, napi ka?
1: Iya di Ancokat ke di muka ngeten sabah.
0: Nggih.
1: Maknya jalan di itu malah hijau. Anu na apan anu na tambah kain kawah pakai telon.
0: Di soka ni ke?
1: Soka ni.
0: Telabah he kajak lot di ke dia?
1: Oh kaya sih paling.
0: Okey. Paling tak
1: ada. Ten masalah itu dia duit di kira malak. Kalian kan lawan tambah.
0: Oh, gente.
1: Nah, berarti wantil-wantil dan diana kini-kini.
0: Wantil kini di Sibang ke? Ada Sibang.
1: Masih nanti masih ngigal itu.
0: Eh, dangin jalan nih ke wantilnya, Kak Wangku.
1: Dangin jalan itu.
0: Wantilnya dangin jalan. Telabah aja kelot, gente.
1: Telabah aja kelot. Gak wantil dengan jalan kita.
0: Jalan raya ya.
1: Oh, kalau ngadain bagian apa gitu, dari tambahan ke dari Bekato.
0: Oh, gitu.
1: Dia kan berani jalan. Jalan berarti dia dan dia aja keluar apa yang kau?
0: Jalan di Soka, Niki, kan?
1: An Soka, dengan jalan Bekato. Gerabah kain yang kait dan kau dan yang joker atau jematan dengan joker wantil
0: iya pun api nih ke pun api
1: yang kajian kata bakal pagi apa kengke itu saya lihat soka atau masalah saya kira di wantil pindah deh dan salah deh lihat soka atau masalah apun tadi itu diganti anu deh makin-makin-makin dan terakhirnya itu deh. Jadi ada nggak boleh diyokannya itu deh. Magiak rebut gitu deh. Setelah anak-anak pun nak sedang anu deh maguyang-maguyang apa keris deh.
0: Iya, iya.
1: Kijau kena kuih ulung tempung di anu itu deh, di telabah deh.
0: Dan magiak itu tempung ya kan?
1: Iyo mencempung ni mengani magiak pun degur tawana. Mencempung di tabah tu kijau kan aku. Baru pun penonton nyentel di jalan tu dia.
0: Ibu
1: saya nak kata nak apa pun kepergian tu jangan kata tabah tu kalian kau.
0: Ajut Niki.
1: Sekitar 100 meter lagi itu dia bakar tu kijau kan aku nari apa ni gama pekengke.
0: Aduh.
1: Aku anu ndo. Mak keluar dari itu nih, dangin tuh kan, jalan-jalan kak, tuh dangin kan, nanti jembatan menuju ke Liwantir nih, si Nangkin kan, jalan kak tuh, bidan, pertama itu nih ke Liwantir tuh, su, uling, ke laut.
0: Kak Mangku, apura ya. Diki, kadang tiang soka, ang soka kalangan PKB maksud Pak Mangku Diki?
1: Ingin.
0: Oh, Oke. baru connect yang Ki.
1: Jalan kasu dangin wantil.
0: Dangin wantil.
1: Patut
0: angku.
1: Labat lo dan soka kan.
0: Dajane ni ke?
1: Oke,
0: dajane dan soka ni ke labah.
1: Oh.
0: Oke. Oke.
1: Ini ketiga atau kan itu adalah soalnya di wantil bin pesuruh di kajo cani anu na emra guna aku di kajo dengan kan
0: ini
1: itu memegang anu na soalnya terakhir 2016 deh nak kembali deh dalam itu yang cani bang mau lu campurung asa anu sudah dos kene na juri jago di tomat
0: ah enten ini
1: Sridan sebenarnya pertengahan mu deh, kawehan, kengken atau nama macam malu kebisut itu mengenang dari awal sih kena, jarang berapa orang nak paling, dua antina atau aduk kayu gede, masak selabat atau masak
0: put oleng,
1: atau misi batu lah, pada saat itu kak mau keling malu. Maturan wangi dan pangwasitian itu kita jalur jalur dangin yang cerengkak dangin ada puro ni kita cewek kita langsung pegati langsung pangwasitian masih itu sekarang sudah dikirim ke Madar kan tujuan kita sudah dikirim sama yang mesti nak kan benda ni saya jangan ke itu silbant tu sila aku masalah. Jadi kesunahan yang dilingkang, meninggal sebab karting jangkak neng. Sidangnya lakukan kasron. Lalu lakukan kau kan bila umi kau nak angkat nomor mak lo campur. Soal kayu di durian corak-corak
0: beh, jahil kak wangku ya
1: kena tujuan yo pesing gitu semua ada kayu durian wah, salah ada gitu ya kan ada orang ayah ini anu yang nyamuk gitu manung lawan kejap suwan wan tasana atana nena anda ko no di sabaan bo medal tu gede tengah ta terakhir kita pun ada di tau tak ngia nung tu tapaan atau anu linsira oh sebaru sebenarnya ada lagi ke nasibuyo je ni semutan ni sama ada kan satu yang jauh itu nan ada tabik Sarar dari ketapare. Do na istri sarar yang jok ada yang tu di situ. Tak penonton yang di jok ni kita deh. Akhir nanti. Jadi kini banyak yang nuna. Wah, tak mampu ingat dan yang nak teh banyak lagi. Makin yang tertayam pun terdung pada. Di kita. Ingat yang wah, kau bagus dani tu.
0: Aisyah.
1: Kocap. Kau puduk ada aku anu gitu beberapa bayu sitang. 2016. Melayu yang jatuh monas melayak le.
0: Wih. Sudah kita ke.
1: Padahal pada waktu itu kone gitu orang di anu di apa na. Boleh calon alangan nomor. Kalau kacang rapo po. Saya yang mungkin saya nggak tahu apa kita mau di penelitian nyapu tu pun saya tawa. Pangsulu kan aku nanti tuan dua di ini deh.
0: Okey, tuan pangsulu ni anu masalah.
1: Oh, tahun yang terniwang ni pertama di bawah tahun 2000. Ah, dia terakhir saja tahun 2016.
0: 2016,
1: Ane kedua tahun kuda kan mantan itu bodian soka, jalan kan anak paling lekelo dan jalan kan ngger lo dan tambah.
0: Oh paling kak bagus, patah niki kak bagus sekarang beli kejur nak paling nih kering dan pasar beli kejur.
1: Iya. Nak nu suap petang kan itu di duta. Nak sini lemah pas kita jam pitu.
0: Ane
1: pertama malah sedihan kan itu deh.
0: Ah jam kuda ni kan?
1: Ya, ane sedihan itu. Cuma yang masa madan cara anu tu cerita tu yang orang kenek, yang kenek, yang orang itu. Gue coba di tahun di bawah 2000 sih kita. Imang-imang di pondoknya tena kalian penitia dicari ke bukti kukul ke imang-imang ke Jumat saya anu ngajang ke di pulau mau Banten ngajak mbah ke dunia kebanu lalu saya kemau pada dekat itu ngajak mbah mau balik dulu dia pada tadi di arena terbuka tadi. Apa dari ayo dia ada?
0: Ned lod lod ni ke?
1: Masih lapangan terbuka, kena ada lah. Apa dah tu? Ada Chandra.
0: Ada Chandra ni.
1: So, kakak ni mak kita ngopi ni.
0: Kita ngopi.
1: Halo.
0: Ye.
1: Dengar ni deh.
0: Dengar kawanku.
1: Kamu kita ngopi. Buat kita. Ngopi, kita beli lah. Pindah orang merah, kafe, kopi kita. Bosa kan ngobrol, tengok lah. Jadi umat anu nombarin kantong, ada jenis si pipis pun deh.
0: Kan kak mangku maya ni ke?
1: Bung maya, kan dekat ada sampai ipah ada mangku. Ada, mau nak mah, pipis. Kang lah pipis, kalau di kantong cuma magantan maganti, jangan berita.
0: Cek semua bekal kak mangku ke PKB. Oh,
1: boleh cek tu lah kan. Si terus sama ada kan ngonyong-ngonyong di Bandung sih kita. Ngonyong maturan wedang, maturan jajo itu ada itu ewa ero ya. Kengkeng tu, aku pipis cuma makutang, mau kerja kerana mau balik kita. Masih mas, ada main kopi, ada mang bekal lah tadi.
0: Banyak.
1: Ini adiu atau na cuma tahun di tempat ada ngoyong atau na di Bandung. Main adiu yang taso buat lemah tadi. Main udah yangat, anu jajo kopi kita.
0: Kak aku bahasa ngalengal kok aku kini ni. Tapi pesap.
1: Ira aku dari penitia.
0: Iya, sepan-sepan ni kak aku ni.
1: Mungkin dia sih bukul kos yang emang gimana aku mudi nak cari kerja ke pondok jauh di 100 meter deh.
0: Okey,
1: Aduh. Pengalaman suatu pantas minum sekitar mana yang lapis yang di kantong sebetulnya agak semua jadinya kejuman bermain tila sih pipis di kantong dengan tilang jalan deh.
0: Iya tila pipis makan bekal masih.
1: Ibu imbah ngopan kedai kan warung yang sekarang ini kan mau balik. Amerikanya deh.
0: Iya kak aku.
1: Mau kini kontrol. Ini bukan buat KBB, makanya ini punya modal paling mengah. Aku butuh kebiwa sekarang kemudian yoga mungkin yang menggadang itu deh. Nah biasa, baik ini lah biasa. Itu tetap sekarang kami di kita.
0: Ini kawan ke?
1: Sama jebos di budal waspada. Di margi manda sama Rahayu. Elingan yang pesan kakaknya momen pandunya nyato.
0: Jadi kambing.
1: Ini nih.
0: Ini kak aku.
1: Om Santi Om.
0: Ini Om Santi Om. Ya terus kenal kan Pak Mang Pandu niki. Punapi Pak Mang Pandu dan Arsa niki meneng. Nggih. Nyenawang ada kisah baru niki tentang kambing. Gerang Rai mesanakan dumun lewat Duta Pacang Wali niki nyarang akan Rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan meraihkan Tuning Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan raih muali deduta buka line telepon niki ring 0361223361. Semtuan sana aksa niki berbagi kisahnya bisa langsung ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sirai ring titian niki.
1: Wasere.
0: Ye, Pak Yang ngarbal niki.
1: Nggih.
0: Oh. Aduh.
1: Aduh.
0: Kenapa ya aduh-aduh niki? Kenapa ya aduh-aduh niki Pak Yan?
1: Irongku sudah oh ya kuing-kuing gitu kan bilang dia
0: sih. Oh nggih, tapi masih bisa didengar nih.
1: Iya ampun ya. Nya ada anu luang deh.
0: Nih nyak niki Pak Yan. Itu bagus.
1: Kak tahu gua nyolek bungah nih bos Kak.
0: Iya bungah Kak Dau.
1: Nggih. Dingin deh.
0: Nggih dingin niki, gesit.
1: Tuh dingin. Tusuk ka sana.
0: Iye, weh Pak Yan di kantor pun niki
1: nggih. Nggih, kali di kantor
0: iki. Ape, jek lemur ge niki Pak Yan jek saput jima Pak Yan.
1: En jumah sing luwung asane keto de on RT.
0: Oh iya sih.
1: En bo di kantor kan jek. Lain asane keto.
0: Nggih. Saya nyolek
1: di ke. Putri Cening Ayu deh.
0: Ah, Putri Cening Ayu, Bu Pera nih kali.
1: Kali niki macam kalau Bu Putri Cening Ayu.
0: Putri Cening Ayu.

0: kene. Cara mungkin kunan deh.
1: Ah, mudah pilih kau mungkin kunan deh.
0: Kutruk. Kutruk. Wapang telu kan manina seng wano pila asakan.
1: Kopi dan nyuk apa dah sana asap dudut kecupan ke ya tadi ke tapi
0: ya mika pun jaga penang pun cegar lu kapan lu kan apa pun ya dalam lu wong ya ya semang bogena kopi sama aku bojo kini belai bangun malam belai ngopai gitu
1: ngopai malu ngopai
0: gay
1: gay
0: centan gay ngelantur jauh nostalgia nih
1: kisah Pak Yan tapi niki
0: kisah gen pegawai nah ngatur ngayah pura bersake deh ayah katur picau tunas kata deh.
1: Yeah, patut ni
0: kan. Ayah meratau itu di pura pedarman.
1: Patut ni
0: kan. Ayah meratau itu di pura pedarman puri mengui deh.
1: Oh, kentan.
0: Eh, meratau meru kumpang siau. Kan tengah yang kau berurut. Eh, angin berantos ni kau deh. Angin barat, begitu semangat minyak bola gol itu berdebur kencing sangat panas, sing sangat ano dingin sing kita sedang petang ni bojok dingin ni deh.
1: Saja ni ke? Di gunung ya Pak ya ni kena.
0: Kita nampak petang nak tidur itu tuh, ajak lah limau sama tuannya. Meradot itu nah jemak ya do nang telung minggu tu. Tak meradot gede, meradot Belanda tu. Kena kau harus hati-hati makanya berdua pasti mekebar.
1: Pasti Pak Yan masih mekebar.
0: Nggak, perantau seting kan tuan. Sing ada perantau besi gitu.
1: Nggak
0: ada perantau seting. Nak mengunyi ya tieng tu konyet kita ampah angin. Wah, dan ini ulung yang dekat beten, saya nggak mau kerisiin, kan kita kan. Saya kerisi. Batu bersakit itu.
1: Iya.
0: Ini batu selam atau.
1: Iya.
0: Ya, yak banget ni jatuh nasi caw, jangan nasi rahayu, atau orang layah.
1: Iya.
0: Anu tiang tugas yang mau cuma hanya sedang layu bungau kata.
1: Saya kata ngajak tugasnya cuma ini.
0: Tuh pun kalian nyer ngeringuang sedang layu bungau kata. Ang selamat ya tiang ayah Riki kan kata ngosin cakup limau konen ragu kal megai gitu. Karena langsung karo rahayu nih tu kejadian kita deh.
1: Kenapa dia?
0: Timpal lo. Ulung kita lapuk, perantau setieng kita jijau makria, lalu sih ulung kita, aku kat yo teng kejut kita, kemudian teng kejut tu boyo makasiak tu boyo,
1: kecok itu,
0: nah kalau Bali kan nak mula ulung mesti angkat kan, angkat terpala balang kedang deh. Terpal, kadang-kadang membungkus jadi terpal kan dia.
1: Mih agak.
0: Nah, terbeten kan gigis ni sama kaplok. Dia bucun kalang asti, irip yang bangkeangnya sama kaplok nah agak memar kan dia. Tadi wood kan kan.
1: Mih agak-agak saja bu. Agak tu kan long kan kan ya agak saja.
0: Yang tu mau kesiapan. Kerosok, kata kalian jangan apa, cek. Tegang, dia ni bahan, dia mengisi, tiang isi, tiang, kata, pelado tu. Gila, kamu kabar deh. Pelado tu, kelopok tu, mau kabar, yang licok dia laku, nomor, yang angin barat.
1: Iya, yang penting, selamatkan diri sendiri lu, Pak, ya.
0: Iya. Tak bukan beten, ngeringwang, yo, yang bolotuan, masih ngejar, itu, ayo.
1: Iya, pasti, ini, kau.

0: ajak ya udah. Kadang nak ya. Tapi wasana pingsan, kadang nak sing kembang leceh kau bahannya tu, cara kata ngsob tu nyamo.
1: Oh iya pasti.
0: Waduh. Bang, ya iya, lu kata dinding. Sing atau sakit, tangkas, apa cuma yo di pinggul nanti mau kaplok di kalang asli berde kan. Astung karo masih rahai gitu.
1: Amat amat ketuk bayun timpal Pak Yani ke tuh.
0: Nggih, yo mau kasiap. Sing wong bayun antas ngebel mulai kan ngai masih nak apa-apa dan itu pengulah pung tuh deh.
1: Nggih.
0: Malu ya ulung di pura tuh. Ngai masih pengulah apa nak langsung yo mulai mungut. Kita sing bayi barang bin magai. Yo coba aja ngerak kenal masih was-was hasil magai dur gitu.
1: Nggih.
0: Begitu manyus terus deh. Kamar mandi nak kapah mesti ya.
1: Mengkengkeng bayar manis.
0: Iya mesti ya, ya kalau ngecir gitu.
1: Oh, okay.
0: Ya paham ya tuh deh. Kalau jek itu ngecir pidan tuh tenang. Nih panjus mendan ya mesti awal. Ada topo kan liu proyek ada tuh di pura kan tuh nong. Pura-pura lain-lain, pedalaman lain, kemudian kan liu udah pura ya. Tepuk nak manyus ditukah gitu.
1: Oh, iya.
0: Itu terus yang nungun tak timpa aja, ya pak manyus gitu. Tepuk yang ya cara pengolah cara lahar kan deh.
1: Oh, kan cara lahar ya.
0: Iya cara lahar kan bekas lahar cara pengolah yang ya. Itu tepuk yang manyus betul. Ada cara pengolah yang sih ada nak ngos bom manyus pedi joy atau manyus. Ya, sarwang masih nulis sambil manyus.
1: Manyus ya.
0: Menang kacau ya, depok itu yang sing paling ngasane tuh di pulau kidul yang kertek tuh. Pan si malu, tolong sing ada nak anu nongos pengoreng itu. Itu bu manyus. Ya, kacau itu cukup bana. Kita bin mana ni nak biar mesti deh sekolah yang dijawab ada ni ya ada saya ngerti buat deh.
1: Okey, dan apa?
0: Ada harus yang ada hujan.
1: Apa kelebusan deh? Kelebusan kan?
0: Tuh hujan. Hari ini semangat. Sanya cepat kan? Sanya kan? Sibu ya, biar gitu. Sibu adil itu sih kita ya itu. Oh ya, ada tu mas manyus, ada timpa di letuk monyena.
1: Api ni kan?
0: Iya kan, eh manyus yang legau kan, sehingga yang anu wah katalnya kita, sehingga manyus kita.
1: Iya, manyus.
0: Kebanyakan, nanti boleh kebus dingin awak ya deh.
1: Mimi.
0: Kemudian yang muni kita, dia aja apa ya mula ke kebus dingin, terus tenau kan. Saya masih banding muni jauh-jauh ke petang ya timpal. Karena bawa muni BPS yang kena pajak, bawa muni nak ikan witi ini nak tengat. Oh iya orang mesti legau atau gatal. Jadi saya kena panas sewa.
1: Bang Pak Yan muni.
0: Ojek kompres yang masih jauh petang itu tuan yang ke desa ngemelik pil gitu.
1: Oh iya.
0: Bagaimana ini hidang masih jauh megai. Bin sado kene deh.
1: Kenapa ya?
0: Konsumsi ini militer.
1: Kenapa konsumsi militer ke?
0: Nah, mano mantan pensiun polisi ngayen gitu.
1: Oke, dan.
0: Makanan, ragaannya masak nak muani lanang.
1: Oke, dan.
0: Cacing ten man mimoh deh.
1: Ngepas-ngepas ya?
0: Pas, nah sini tuh pokoknya. Yang orang yang jin duang sindo nak tu nak hidangan dengan yang tu mimbuh saya kata terus pas kan tu di petang tu je kriyo pasang tu pun bengalih mimbu tian tu deh sambil nak cuci mata itu je wajang itu gitu petang ni hibur di sekarang uyut bapak polisi tu
1: adi uyut ni.
0: Kecani maro teko memane nguyuk bo makai.
1: Ibur Pak, ibur kita.
0: Ada Singkrongnya banyak, pangan yang pokoknya sing ramah, kubungnya banyak yang sabut. Kecara kapal Rusia, bapak atau?
1: Tapi di kapal Rusia.
0: Yang mik-mik gitu dia. Ya juga mik-mik, kau kalau orang aja. Pangannya singkrong ini banyak, ya bapak ramah itu. Ayah bahasa, memangnya semua yang kita nasib ini. Tahu nasi ujang, aku mau gaya kentau.
1: Ya benar.
0: Jangan kentau. Mah ngongkong, cicing aja. Beli anda buat lah, iya. Atmo boleh ni, kita cicing.
1: Tulang kan boleh di sini.
0: Ngongkong, cicing, pangan jangan yang bos sedok tu boleh makan.
1: Ah, kentau lah.
0: Kentau pasang. Aku nak umat mahnya lagu megai, yang mah. Asing biasa makan cara militer kita mau wu gitu tuh. Ya asing karo masih ragat ban itu kemeok. Yang sing kem yang megai di itu tu deh. Nawa sing yang puro-puro tu.
1: Nah
0: puro kidulung kerta, puro gelap.
1: Gelap.
0: Ya tawang pokoknya ang lo ne puro pedalaman pandai pasa yo tawang milah mang lendang tu. Yang sing ke megai itu yang nyagar gol tangkil kan kemoja.
1: Sing bu tawang bu pak Yana.
0: Sing bu tawang. Jadi tahu tahu puro datang salah itu sing bu tawang teknik ne.
1: Ai sing kan dekat.
0: Oh tawang yang teknik datang salah itu. Di nak belanja ramai tu nak tangkil tu, jadi kan milen jadi kang salah ane nombor yang beli tu, salah gede-gede pilih ni, kubur kilo jual di molas kita ya, jadi dia nombor tu nak becat ni mana jadi kang salah itu ni pidan, jadi nombor kita sentawang,
1: silur kan kita,
0: buang lah yo, anu salah memutar reset dah betian. Nah, oh, jek macam ni mana set tu jek toyu banget kata.
1: Okey, ter.
0: Nah, kita berbuat ni pidana jadi pengawal pasung polis ni kata deh. Jadi nak buat selang yang mau ni kemau tangkil tu. Yang beli salah itu melahnya yang dimimbang tu plastik ni tu. Pasung silur ni kan dagang salah kata awal. Awal boleh nawan kata deh.
1: Pun tangga.
0: Boya curiga gitu. Terus kalau salah gede-gede timbang dimulai hijab cenik-cenik. Tengkiannya kalau perlu baru salah ini.
1: Lan-lah kena angin. Lan-lah.
0: Pusan timbang gede-gede. Adik nek. Kalau perlu baru salah itu. Nah, aku jangan nak alebati sih kita deh.
1: Yeah.
0: Nah, ulang gang alebati sih bang, leh radonya kita. Yang alebati sih ya kita, nah cara, nah itu. Pas apa kan, pas jelek, gitu ya. Iya, mungkin kalau mau belanja ya harus masih hati-hati gitu. Mungkin kena uban rado. Pangrahayu masih di marga kita hijau jo lagu makario magai do aja werau cau-cau mengunyi di desa nana asingin lagu ketepean gitu pangrahayu gitu. Tak nak pidan milah mangaya magai kita ngukir di puncak Mangoman di puncak Sangkurman. Di beratan mal ngukir tu,
1: tak
0: buburol maka tukir lah bidan tu. Mak cok lah, yau kita gom makan yau. Nenek jangan ni pasen yang muni sesumar, pasen paling ke, pasen ketau. Ijo jadi gom makai belahang lah gom anu memuni, sebentar gom melaksana. Jauh lah yau kita gom selamat kita. Yang cacau mungkin bisa lebih bengor yang kena pukul ketak gitu.
1: Gemal melayangnya.
0: Yang blok polos angon gitu. Centan sampun dari kak Mbimbah bilang di Nagarwa. Di Nagarwa gitu boleh masih mengai ngukir tuh gitu. Bila kan orang bakat ukir, rumah saya mau ukir. kalau pandai bosan kita deh. Okay. Gen yang mau len-len gen tiu pandai sing lah
1: tiu.
0: Ingat nih komandan deh.
1: Oke, pak ya.
0: Ayo sarang sama yang pulau nih kita makonya limang panu. Mungah mereka bos. Ya kebokok nih kambing busa.
1: Jadi kambing nih pak Mang Pandu.
0: Mungah nih kebuktu keboiwo yang salah nih kebuk KBB. Buat Jerman ibu boleh mungah nih rahayu. Nih kita salah nih mungah nih. Ingat sok semua deh untuk kalah.
1: Ingat.
0: Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya guys, semua Pak Yan ngarwo atas ceritanya hari ini. Ingin rai masyarakat demun melebar sedetak pacang wali ini kinyakangin rakyat. Tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, slow, dengan gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Rotong Seluung melajakan pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali
1: Ngiring tiba Maide, maide kapeng
2: Memulai acara dengan gantal Mai, mai, mai, mai
0: Yah, sajo Salamnya modogen tiba Belinyoman yuk kangkung

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Muali ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Gaya kemerai nonton terasa niki galah sampai menunjukkan pukul 22:56. Nge, jadinya niki acara bernostalgia harus kita cukupkan sampai di sini nge, ya kalian rai nge. Nge, semoga kita bisa berjumpa lagi ring acara bernostalgia di sesi berikutnya. Kalian rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau bing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembeli, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeran dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna bing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

Jaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kantung Kesangin 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngiru lagi kantun ring acara Rahina Latri. Sana makin deduta pacang menyajikan iki tabuh kesenian tradisional Bali. Sana makin deduta pacang menyajikan iki tabuh legong kreasi jempianing ulangun taler ke lanturang antuk tabuh lelamatan wari drawa. Engge akan rai ngiring piasa yang sarang-sarang tabuh punikih.

0: 04 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Tira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Yang ya, Rajang Semang, Raka Larai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, Tala Rajang Wali, ini nyaringin ring FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, ring Rahina nih mungkin. Mungkin saya pengeranjang nih, ring Rahina Buda, nge, tanggal 15 Juli, kali tali 6 likur, Tala ring semangnya puniki, Tala Raka Larai, titiang dayuari, kentangnya nyaringin Raka Larai, puniki, nge, ring sejuruning peguban suang-suang nikirin DJ pada begenda mogi kenten sarang sami stata manggiang kerahayuan miwah kerahajengan talar pastikan sampun enten kekirangan punapa-punapi. Nih, Raka Larai siaran dua niki preside Raka Larai pirengang deh ring aplikasi RRI Digital sanes sampun preside kunduh niki ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Nggih, Raka Larai dayuari mangken maca nyoba informasi kedumun niki nggih ring margi hayam muru nomor 7 Desa Denpasar. Genah dayu bertugas mangken pasti kesampun menten aya dana acara sane pacang kemargi amal jebos nyantos puput ring galah jam dasu semeng. Bejo sepanjang keturang meniki antuk azan subuh dungun kentangnya Raka Larai ringgalah jam 5 lintang 15 menit kentangnya majang ring umat muslim sane wenten tawi yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Tolong meja bos lanturan titiang antuk nyobian niki tawi ngudarin ring ambare siaran surya pujo sane mamurde mungkin sayangi diri bukan egois sane kebaktian oleh Putri Yuniari niki pinake anggesa saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih. Lantur pacang nyanggrep niki ringgalah jam 6 pacang aturan titiang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan makemiwa puje trisandie. Engeng lantur niki suasana puja trisandie niki pacang aturan titiang antuk siaran galang kangin me jebos nggih pastikan sampun kedagingan antuk bebasan ringan nggih sehari-hari sane biasa niki nggih napa wasane terjadi ring lingkungan masyarakat pemekasnya ne talar daging kegonjakan-kegonjakan sane preside menghibur Raka Larai sami niki. Engge suasana panika titiang pacang aturan meniki ring program acara Rajang Bali sane mata ini informasi makemiwa tembang-tembang Bali jebos niki pastikan sampun kerenen antuk nyobain ring perakhiran cuaca Provinsi Bali Bali ring Rahina nih mungkin tala ring arus lalu lintas niki nggih. Nggih lanturan titian tala ring gala jam 7 nyantos ring gala jam siap niki jaga ring titian Raka Larai ring ambare anto interaktif niki nggih pacang ngangkat topik aktual saking sudut budaya. Nggih pastikan sampun kirang langkung niki kalih jam pacang margeng nggih ngelantur wawu ringgalah jam siya nyantos jam dase pacang kedagin hantu obrolan komunitas kaya meja bos pacang sarangin oleh LBH Api. Raka Larai kada asa punika edan acara sareng pacang kemargi amal jebos nggih asung karema jebos Raka Larai preside jaring titiang kenten nggih ngameliten edan acara sane sampun sobiang titan di wau mari jebos niki durus Raka Larai sareng titiang ri ambare ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus kenten nggih ring 0878988224200 niki pacang sapa sangre dayu kadi biasa nih. Ayo ngira kerai pacang katurang pembuka kedumun niki nggih mangda lebih semangat. Ayo
Ingin niki wenten tembang saking Triple X Bali nggih niki mangne preside rakarai mina mangken mau wenten napa asane wenten seni mau tangi kenten ya mangne lebih bersemangat lagi sedang pacam aktivitas meja jebol satu nang titian tembang niki saking Triple X anima muda sami bagil.

0: macet lagi. Pusing aku, yuk, kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya, yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong, Pak. Perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf, Gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

Swastiastu. Om Awignamastu Namosida. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar umat sedharma dimanapun berada, rasa angayu bahagia saya haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugraha beliau, saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa umat sedharma dimanapun berada. Sembah sujud bakti saya haturkan kehadapan para maharsi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat sedikit membagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada umat sedharma. Umat sedharma dimanapun berada, sungguh sangat berbahagia dan berbangga sekali karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali di Ambaralaya bersama saya, Niketut Putri Yuniari, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi dengan umat sedharma tentang mengenai kehidupan. Maka secara tidak langsung pikiran kita akan terhubung dengan segala rentetan proses kehidupan, baik itu masalah hidup, tantangan hidup, kesusahan, pertengkaran, kewajiban, bahkan tujuan kehidupan yang sebenarnya. Di antara semua rentetan siklus tersebut, pernahkah terbesit dalam pikiran kita untuk menyayangi diri atau mengenal diri? Dengan mengetahui atau mengenal diri, kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup dan menciptakan kebahagiaan. Sejatinya, apa sebenarnya kunci kebahagiaan tersebut? Dan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu? Pada kesempatan yang baik ini, mari kita kenali dan praktekkan bersama. Karena sesungguhnya kebahagiaan tersebut bisa kita gapai dengan cara salah satunya itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita, bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Tuhan sebagai sebuah esensi yang abstrak, yang bisa diwujudkan dan dijangkau dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Begitu pula manusia. Ketika manusia sudah mampu menyayangi dan mengenali dirinya, maka secara tidak langsung ia akan terhubung dengan spirit ketuhanan. Ketika sudah mampu terhubung, maka kehidupannya akan senantiasa dipenuhi dengan kedamaian dan cinta kasih. Dalam berbagai pustaka suci agama Hindu, khususnya dalam Atharva Veda, Veda ketiga yang nomor 30 menyebutkan ada seorang pendeta atau orang suci yang berkata kepada keluarganya, "Aku membuat engkau bersatu dalam hati, bersatu dalam pikiran, tanpa rasa benci, mempunyai ikatan satu sama lain seperti
anak sapi yang baru lahir dari induknya agar anak mengikuti ayahnya dalam kehidupan yang mulia dan sehaluan dengan ibunya. Agar si istri berbicara manis, mengucapkan kata-kata damai kepada suaminya. Agar sesama saudara, laki-laki atau perempuan, tidak saling membenci. Agar semua bersatu dan menyatu dalam tujuan yang luhur dan berbicara dengan sopan. Semoga minuman yang engkau minum bersama dan makan-makan bersama. Sloka Atharwaweda yang ketiga, nomor 30, mengajarkan pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi oleh kesatuan hati, kesatuan pikiran, kasih sayang, dan keharmonisan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga diajak untuk saling menghormati, menghindari kebencian, berbicara dengan lemah lembut, serta hidup dalam semangat kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya dibangun melalui hubungan lahiriah, tetapi juga melalui kemurnian pikiran, pengendalian ucapan, dan ketulusan hati. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, kedamaian, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup yang mulia. Makna sloka ini juga berkaitan erat dengan cara bagaimana kita menyayangi diri kita. Seseorang yang mencintai dirinya akan berusaha menjaga kebersihan pikiran dari kebencian, pengendalian ucapan agar tidak menyakiti orang lain, serta memelihara kedamaian dalam dirinya. Ketika hati dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur, seseorang akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Menyayangi diri sendiri bukanlah

0: terdiri dari beberapa dimensi tubuh. Antara lain ada dimensi fisik, ada dimensi prana, ada dimensi emosi, dimensi mental, dan spiritual.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dimensi tubuh ini harus kita kenali dan pahami, sehingga kita akan mampu mengenali diri sendiri. Menyayangi diri tidak hanya bisa dicapai hanya dengan ungkapan "saya sayang sama diri saya". Namun, mari kita latih dan upayakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pada dimensi fisik, mari kita jaga, kita rawat tubuh kita, kita sayangi, kita bersihkan, dan jangan sakiti dengan makan makanan yang tidak sehat. Lebih tepat, konsumsilah makanan-makanan yang sehat, serta diimbangi dengan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Bagaimanapun, kesehatan fisik akan mampu mempengaruhi kesehatan rohani. Selanjutnya ada dimensi prana. Kesehatan fisik secara tidak langsung akan terhubung dengan dimensi prana. Prana merupakan nafas kehidupan. Ketika prana atau nafas kita baik, setiap tarikan dan hembusan nafas yang disadari sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, maka kita akan terhubung dengan beliau. Setelah kita memahami dimensi prana, maka selanjutnya kita selalu memahami dimensi emosi. Ketika prana sudah bisa diarahkan dan dikendalikan, maka secara tidak langsung emosi yang negatif akan bisa diminimalisir, bahkan bisa dikendalikan. Ketika emosi bisa dikendalikan, maka kesehatan mental dan spiritual sudah pasti bisa tercapai. Umat Sedharma dimanapun berada yang saya kasihi, menyayangi diri sendiri dengan mengenali diri sendiri bisa dimulai dengan 3 kata kunci, yaitu bagaimana kita bisa menerima, mengalir, dan bersyukur. Dalam Pustaka Suci Agama Hindu, Sarasamuscaya Sloka 2 menjelaskan bahwa di antara semua makhluk hidup,

Sebenarnya, kelahiran sebagai manusialah yang paling utama. Karena hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan baik maupun buruk. Oleh sebab itu, dengan berbuat baik, manusia dapat mencapai surga, bahkan akhirnya memperoleh moksa atau kelepasan. Sloka ini mengajarkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat berharga, karena hanya manusialah yang memiliki viveka atau kemampuan membedakan yang mana perbuatan baik dan buruk. Dengan kemampuan tersebut, manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, melaksanakan dharma, mengembangkan kasih sayang, pengendalian diri, dan mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Oleh karena itu, menyayangi diri sendiri juga berarti memanfaatkan kehidupan manusia ini sebaik-baiknya dengan menjaga tubuh, pikiran, dan perilaku agar selalu berada di jalan dharma menuju kebahagiaan sejati dan moksa. Oleh sebab itu, mulailah belajar untuk menerima setiap apa yang terjadi pada kehidupan ini. Tidak hanya bahagia, tetapi siapkan diri untuk menerima duka, sedihnya, dan cobaan yang digariskan. Terimalah dengan menarik kedua ujung bibir kita, yaitu dengan tersenyum. Sebab bagaimanapun, Ruo Binodo tidak bisa dipisahkan dan selalu akan hadir dalam kehidupan ini. Setelah kita bisa menerima apapun yang terjadi sebagai sebuah tangga pendewasaan, sehingga kita bisa semakin tumbuh, maka selanjutnya biarkan drama-drama cerita kehidupan tersebut mengalir apa adanya dengan penuh penerimaan tanpa penolakan. Terakhir, marilah akhiri dengan bersyukur, dengan diawali dengan menarik nafas sedalam-dalamnya, dan kemudian ucapkanlah rasa syukur. Syukur atas semua rasa yang telah kita lalui, dan mari bersyukur atas masalah yang diberikan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, mungkin hari inilah kita diberikan kesempatan untuk menyadari diri kita, mengenali diri kita. Maka marilah kita sambut dengan rasa senang dan bebaskan jiwa kita dari ikatan belenggu yang justru akan menghambat perkembangan jiwa kita. Umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi, mari mulai sayangi diri dengan mengenali diri kita sendiri. Bangun tidur, mari peluk tubuh ini. Sadari energi prana dan ungkapkan bahwa saya sayang sama tubuh saya sehat, saya kuat, dan Tuhan mengasihi saya. Jangan bebani diri ini dengan pikiran yang negatif, kemarahan, stres, menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri, dan emosi. Tetapi biasakan untuk menerima, mengalir, dan mensyukuri atas semua proses kehidupan

sharing singkat saya sampaikan semoga kita senantiasa berbahagia, semoga damai di jiwa,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Hai Gira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mewali-wali niki sarang titiang dayu eri ring FM 106.4 MHz ring perempat RRI Denpasar, makin nyarang Gira Kerai ring ambare kenten nge. Ingin tahu riwo pun niki sampun memargi kenten nge, semuanya saking kalah jam 5 nyantos jam 6 sampun nonton nanti tiang siaran Surya Puja puniki sane mamurde sayangi diri bukan egois kenten nge. Sani kedagingan oleh Putri Yuniari. Ya, untuk siaran Surya Puja dulu ini pasti ke sampun rakyat sampun boleh pikenau nyane kenten nge mina peringgalah mangke rakyat rai wong petangi sampun kedagingan untuk reinkarnane niki nge untuk siaran Surya Puja sani presiden membantu ngelingi raga kenten nge bimale niki sani nabi bantang nyane sani nuwak pisan punapi ring era mangkin dados nyane nge memang kadang-kadang ya iragenika agak tidak memperhatikan ya ring diri sendiri kenteng banding ke kesehatan ya perawatan diri juga jarang sekali duaning make kesibukan yang menanti dan kenteng nggih nggih kemawon saking bebawasan diwawu pasti ke sampun menyayangi diri nika nentang nyuwantah artinya egois ya tetapi sapunapi niki caranya menghargai diri sendiri. Duaning ring niki presiden niki ngebantu rakerai kenten nge mendapat ketenangan secara batin dan jiwa ya niki presiden menjaga kesehatan mental dan emosional ini sampun rakerai medue kayen sani ening kenten nge tidak akan terbebani oleh hal apapun itu kenten nge ya sayangi dirinya ampunannya atau sungkan kenten nge mandi presiden kemargiang sani napi sani patut kemargiang kenten nge pekarian-pekarian presiden memargi puniki ini mogi-mogi presiden menghibur tarala kerai nge ringgala makin aturan titiang selamat pagi dumun rahajeng kenten nge makin sempeng ranjing ring rahina buddha tanggal 15 Juli kali tali 6 likur nge kantun niki makai pekarian masih menunggu menanti mari jebos ya mari jebos napi rastane rakerai pacang napi rastane kejaba untuk mengkarya wenten nge ring margi ayol alon-alon ke manten kita lah sama kata orang di bawah kira yang baru kayak di bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja trisan dia majar umat Hindu sedharma saling mungkin lonturan titia antuk ngudar punikir yang ambare antuk siaran obrolan galang kangen ya mari jebos niki pacang mengambil murde jangan ikut campur urusan orang lain kenten nge ingge bina ring topik niki kenten nge utawi murdane niki ya sangat nuak sekali niki nge rakerai berhubungan dengan keseharian niraga sarang saming nge penapian tuh ya tujuannya secara tidak langsung ya mengisyaratkan niki Mang Dane ring itat kali raga pacang margiang kuripane ketengnya manda presiden nemu sani ke bos keharmonisan miwah kerahajengan ring urip ngira kerai niki dires piar siang dumun siaran galang kangen duwe taler ngiring mesandekan
1: kantun kesarang Roma RRI dan Pasar suara budaya Bali.

0: Tuh, di cakepan tantrine mungguh. Isine tuh itu ah. Satwa, satwa iba buron, satwa ido sang prabu, satwa megenepan itu ada tuah sesuluh sesuluh irago hidup. Tuh.
1: Ainge, yen kudang dino sampun ido.
0: Wawaca satu
1: wawar itu Andri, semang pun Andri durung rateng rayonnya ajang ini
0: ngantosan ya hangat
1: ya. Aduh ini Andri ya nanu niko yang tiang wawu beragitan nikah niko Andri niko akeh cerita binatang cerita seribu malam ya berarti.
0: Oh cerita seribu satu malam.
1: Oh seribu satu malam. Kenten padahal
0: Rajo lelor uliar mirangan satu.
1: Kenten duwak nanti dia Tantri. Ulian satu ngidang ngalahan anu pesan momon momon ido sang anu.
0: Momon.
1: Anu nak sang prabu kan ada mana nak. Nak loh kita ada dua no, dah dua kita. Tengah tengah yang satu ni kau cik, dia kau disangsia ni kau tu, naik dua ngai rumah ni kau, ingkar ni satu ni kau tak pidan nak tengah kak ni nutur panah alat ni kau, cucun ni, tu bojok sangsia dua ngai rumah, kau bojok. Kau betul anu dah ingkar satu ni kau.
0: Tayan tengah ingat tu tu.
1: Oh ingkar.
0: Ikede sangsia. Ya sih kedes cenik tentu.
1: Cenik, so sangsiahan itu biasanya.
0: Nah, kalau jak rapi, luwung, misi mau gantung, itu umah.
1: Umah sebunnya mesti cara ayunan. Cara
0: ayunan jak asik saja.
1: Oh, mungkin umah-umah sangsiahan itu alih di hotel-hotel gantung. Jelap,
0: atau, dua, tengah-tengah jani.
1: Gintan jadi ya.
0: Ya tekor atas bojok.
1: Ampun, tiang cengaknya
0: menurut bojok. I bojok. Saya bojok. I bojok tekor. Ya rasanya yang udah ayo kalau kamu lan molilo cito molali-lali
1: molali ya
0: masa cingak gitu
1: kunjungan sosial
0: nah jag wale kegede sangsi ah
1: meh kengken nih kok wale
0: eh bojok
1: terus kamu bilang ngekang bojok kamu nang berikin
0: aduh
1: eh bojok kamu
0: rengkangin monet deh genep cahine ngelah
1: genap
0: ini kok? Limo.
1: Oh, ngelah limo.
0: Ngelah batis. Siteng.
1: Bayunya gede.
0: Bisa menek kayu tengah-tengah.
1: Kecos bisa.
0: Ngaleh ajang-ajangan, ngaleh makan. Eng, sangat gini.
1: Oh, nafim aja leluhur nih, itu sangat noman.
0: Kewalo. Gitu. Umah sih sing bisa ngai.
1: Mui. Oh jadi ya bojok kok jadi ya pulas punya kayu ya pulas.
0: Kang Wang Ci mau hujanan di kayu ne. Oh iyan leplop tuh Ci pulas dur. Ngesap Ci bisa mau lebuk lah Ci ulung.
1: Wih wale sang siang orang umah ya luung.
0: Oh tadi umah ya neng.
1: Umah ya model-del.
0: Isi mau ayun nanti jangan itu asik. Jangan-jangan panak-panak.
1: Cara dipilah yang ngoyo.
0: Wojog. Pedih dalam mati ini kalau saya mau saut.
1: Oh, artinya meraso yo. Wale
0: kan. Wale.
1: Pedih yo.
0: Jeg. Mau bulu pasangnya kan.
1: Mulat.
0: Ya, sing mau tari apa? Sing raos apa, bojok? Jek jemak, sebuah nih sang siah. Bes-bes itu.
1: Meh, ratu kenten yo. Pas gedak basang.
0: Gedak basang.
1: Tan masih nyalang ya, pas gedak basang. Ada wale ya terus tuh.
0: So, itu ngeleng ikan nih sang siah.
1: Wih, maroy yo.
0: Bulan-bulan jangan ayo mang ayo sebon parapi
1: udang pipes kan lah
0: jeng teko cintanan bes-bes di sebon jangan di jauh jangan pulas gitu ngeleng isangsia matur ngido anak lingsir ngido prano
1: isangsia
0: isangsia
1: matur
2: Bye. Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Atuh, Brando. Jeli pesan nih bojok gedung.
1: Solah bojok.
0: Umah tiangnya bes-bes sekalipun.
1: Wih.
0: Jauh hukum pun du. Itu Prano. Mau badeng.
1: Kan badeng niko.
0: Mau balik ke ikde sang siap leh nak ni tau.
1: Itu nak uning ampun kita ni. Artinya awal permasalahan niko. Nggih.
0: Aduh tiang iwang susah gitu. Lain tiang baru gini. Tiang alih perindo kan mainnya balik. Tiang balik. Tebak nih.
1: Nah,
0: pernikahan itu Frando. Yen bo awak kasih ngado kepentingan apa ya ibu jok. Ya tengil na bungut aja.
1: Wah, si Tony Mito mana mudu ke ulian rosin nangsa kalau ke tiapur.
0: Nak bengil tengil wasa si ngomong atau mising walet.
1: Itu
0: jadinya ngel pelehan.
1: Ulian ros ya tuh pasti ini sanksi ya.
0: Itu awak ngai urusan dan ya ya tuh.
1: Demen ngai masalah.
0: Tengil ngene bo ci selamat tuh ya kata. Amun tuh ganting lah satuan ni. Yang jani sih alih jani.
1: Di kehidupan nyata.
0: Kalau tidak ada urusan dengan kita, dojan tuh bareng.
1: Do bareng ikut campur nak pulas ya nyak seng dah. Jadi makin api malah di media sosial ni. Karena mereka nak kan saling bully ni cik ini cik itu kan kau bojak dia. Akibatnya yang pidan itu sanksi ya ulian bibeh nih makin ulian jari yo ulian jari ngetik nih kok ranang rago nyejak dia
0: kecuali rago ini tulung kemarau anak rago ngeraos itu
1: nyejak dia tanya dia nak manu ian ada nak ngori nak semua takon pelih kau nih kok
0: aku ori nak semua takon
1: nak semua takon ori
0: tuh punya kau bisa nih tuh
1: bes nengel kau bisa nih nyejak dia.
0: Kehidupan di rago aja jangan sikot segitu.
1: Kemarin yang halih masih kau sih bojok masih sajan yo kayak tuh ngajen pesekan yo limo bengelah batis ngelah bayu gede adi bisa sengeumah
0: yang terjadi tujuan tuh
1: tapi
0: tujuan melayan
1: tujuan melayan
0: kemauannya melayan sing kemau ya fokus yo tuh
1: ada nak dot pang lahumah ada nak dot pang pesna oyong ni panggilan yo ngajeng
0: benar
1: banyak sih
0: patok ke jeneng wakti ya
1: nggih
0: maro nak cing-cingan antum wakti kadang tu nak semua agak amo tu
1: jakti dia negak kan yo ten muspo kemon pelaksanaan ipun nganut agamo kan ya tapi nek kon gak di puro atin memantro muspo kon kena di
0: pembina melenan
1: kena di bola adil dan masih ini jakti oke tentang ngidang rago napi menilai sesuatu niko napi singa angketan belum tentu orang kan ya. Maron nak mesaput kadang dingin.
0: Tahu siap sih kan.
1: Bisa kan koreng kulit nih bang panggil dunia.
0: Kita tertarik yang ringahan satu waktu.
1: Oke.
0: Nah apa win ikri sangsia
1: yeah.
0: Buron ceni
1: mm.
0: Yang dilihat dari tenaga
1: mm.
0: Dom mereka kena gede
1: jakti mau merasuk awak ceni eng jak wanen wanen degag ya
0: kadang ayo nyak kelak
1: kan oh kena ya sing nyak nyak lak ya kan anu yo api anak kimut dia bojong ya beh nyak
0: tara ulian ulian gitu tuh ulian walek tuh yang jadi tengah
1: termotivasi terus ya. Pengen masuk nih kayak itu ya.
0: Lah ati kene.
1: Sangsia.
0: Oh, padahal ya. Kemudian ya laan.
1: Udah ya laan anak lagu ngapo gitu ya. Nah, ada kemungkinan liu masih enggak yang tutur nak ni ko bisa yo kal ngeluwung tadi kal nyelek bisa masih
0: jelas bisa yo merasa dihina direndahkan kan jelek tadi ini
1: oh,
0: yang dia termotivasi lu
1: belum tadi ini pengen dan nah dong ini becek-becek ya kisah satu ini kalau yang pidan itu pun kak ini kerang nutur orang panah-panah gitu harus nutur jenis ini kok aduh nutur orang satu isang siap berjaket koi bojok boget ko gua apa moto ya bawa ben bondok untuk sakit mes god karena tengah-tengah ini tentang wang omakin ampun
0: ya ya ne jatuh mesti rapuh
1: nge ya semua ini jatuh ya ampun anu boleh yang satu ini semua itu aduh udah boleh kue dana yang kan
0: nanti pasir
1: aduh kan pamit ya
0: nanti

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai. Slow, degeng gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
3: Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

Gira kembali para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, selamat pagi, Duman Atoran Titiang, Rahajang.

0: siaran galang kangen sani ngangkat murde jangan ikut campur urusan orang lain kenten nge sani pinaka dados refleksi nika sake yang citi basaran ditu kejur diwau kenten nge pinaka ubasan ringan ya kawin tenan cerita tantri ya memang terkenal dengan ceritanya yang beragam kenten nge kenten cerita sani berjenis napi wasane mendaging ring napi binatang kenten ya toler manusia ya adapun raksasa kenten nge yang memang menjadi ciri khas santri nih kiring kasana Buddha sastra Bali pembekasnya nih. Nah, nepun ika cerita tantri memang juga dikenal dengan cerita berbingkai kentang ya rakarai nge di waung napa pasnya saya kadi beli tuh kejur kan kentang nge mau sang kawin tanan beli ke desang sia sarang i bojok ya iya dengan niki rakarai ring bantang jalan kangen di waung kentang ya jangan campur urusan lo orang lain kentang nge ya yang bisa dipetik ya akhirnya niki sampunang ya rakerai pari pamiarsa sami kenten nge berbicara sembarangan ya sananya sane ke bawah niki ringkuripan ini ke pasti ke sampun wenten sane ke bawah jelek ya becek kenten nge nak niker wipin hede pasti ke wenten kira wenten lebihnya nge yang penting pun api niki rakerai untuk menyikapinya dengan bijak nge mangda tujuan api sane preside ke panggih niki mangda ring kehidupan niki rakerai ya preside manggeng kerah harmonisan malih ya sira sane tan senang sareng napi wastane hidup yang harmonis ya dijauhi dengan berbagai macam konflik nggih pasti kesampun saking perkataan baja bisa membuat niki anak liana nike merasa tersakiti ya sakit hati dengan omongan kita nah nike harus dikontrol ya tapi malih pacang yang napi wastane pacang beraktivitas meja bos eling-eling raga kenten nggih inggih rakrai sani makin macam aturan titiang ya nah biasanya kak di perakiran cuaca provinsi Bali penting nih kira kerai harus uning kan tengah ring cuaca rahinan nih makin kita ngutip saking bmkg.co.id niki mau sang perakiran cuaca ring rahinan nih makin niki ke bawah sering kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar Taler ring buleleng miwah kota Denpasar terpantau cerah ngantor niki ring kabupaten Badung miwah Bangli Karangasem niki terpantau berawan nge, sampai ngutan niki ring kabupaten Klungkung rakerai ya terpantau cerah berawan nge, niki ring perakiran cuaca titian panggih titian niki Astung Karo ya masih terprediksi aman-aman kemanten ya Astung Karo meja bos bersahabat meniki duaning pasti kesampun make kegiatannya nih ya tapi aktivitas duwe manten nenten-menten kapi ambang ring cuaca ini ring widang rakerai sapun api meja bos durus update gatre kenten nge rakerai durus monitor meniki sapun api ring widang rakerai ring indik cuaca nge lanturan titiang ring arus lalu lintas kenten nge rakerai niki ring gala jam 6 lintang petang dasa kali menit ya ya titiang pantau niki ring marga yang urut nomor pitung dasa kenten nge masih lancar-lancar saja ya nenten sepi kadi di wawu mungkin sudah mulai adanya aktivitas ring margi kenten nge minap sampun nenten niki sane jaga ngeranjing ya ke kantor tapi mengantar niki ngalit-alit duwe pacang sekolah kenten nge kita nunas mana alon-alon ke mantan ring margi taler dados pengguna jalan napi sane patut ke bakte yang peniki nge identitas pengenal durus bakte kadisim KTP miwa STNK Inge kadiasa punika titik matur ngenenin indik perakiran cuaca Provinsi Bali makemiwa ring arus lalu lintas nge meja bos niki titik nyaringin akarai ringgalah jam itu kenten nge nyantos ringgalah jam siya niki kawintanan interaktif sarang akarai kenten nge paca mausa ngenenin indik topik saking segi sudut budaya nge inge sani mangkin ring titik akarai misandekan malih nge pacang menghibur akarai untuk tembang-tembang sani presida turun titik nyari ambar niki bentan tembang saking yang Widi Widiana kecir kecirang.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan. Yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Selamat pagi. Penerimaan pajak di Bali hingga akhir Mei lalu menembus 7,2 triliun rupiah atau bertumbuh 11,27% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kepala Dikanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan mengatakan pertumbuhan pajak yang tercatat 2 digit tersebut turut didukung berbagai strategi, salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum dan ekonomi global. Dijelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Darmawan menambahkan penerimaan pajak bertumbuh positif tersebut juga didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, wali-wali sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Kata nyaringin rakyat, muniki inggih, renggalah mangke nyantos jam siya mulai jebos niki. Ring titian rakyat, anto interaktif, kentan inggih, ring program acara Rahajeng Bali, sani matang indi informasi, makemiwah tembang-tembang. Inggih, tala Rahajeng dulu niki, majara rakyat, pinapi getrane kita ngiring semangi mangkin ya sengkara sami stata manggi yang kerahayuan miwah kerahajengan ya selalu dalam keadaan sehat penuh semangat malih miwah niki pasti kesampun tetap tersenyum ya pacang margi yang puniki berbagai macam aktivitas duwe kita ngiring kalah mangkin niki minap sampun makeh sane sampun taki-taki utawi sampun ring margi sampun nyantos ring kantor ring sekolah niki ring alit-alite kita ngiring utawi wawu intan napi wasane wau mengantar murid-muridnya ya ke sekolah kenten nge ane istri-istri minap niki ibu tiange biang-tiange sami kenten nge sampun ke pasar atau mulai sampun nge disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan lianan nge langsung karen api sani karyanin mari jebos ya margi antar nyantos puput niki nge yang ngira kerai yang kalah mangkin kenten ka di bos titiang wau yang titiara kerai untuk interaktif ya ngemausang puniki ngeninin indik topik napi wasane aktual ya yang bisa rakerai niki sarengin sarang-sarang reambare nggih pasti kesampur yang tengah padatnya aktivitas tengitan nggih niki wenten rasanya ada satu sensasi ngitan nggih yang bisa langsung bikin mata melek ya miwah niki presiden mengawali yang semangat malih nggih yaitu mencicipi sesuatu yang asam-asam segar. Nah niki sampun ngebayang mantan ampun ngiler rasanya nggih nggih pasti kesampur meja bos niki nge napa wasane niki dareng topi duwe presiden dan dosang referensi kenten nge ding tengah hing padetan aktivitas kan kenten nge jaga ngerah re seger-seger asam-asam kenten nge utawi yang dingin-dingin juga bisa niki nge ya meja bos pacang ngiring titi arah keraing mau sang ngeninin indik buah cermai kenten nge niki buah cermai niki kada dosang pilihan yang sehat miwah yang kaya rasanya kaya rasa kadinapi nah mai jebol sering titiang rakerai membeli bagan talun membawa saringan ke mantan ya mau sang ngeninin buah cemar ke mau sering makin sering titiang rakerai misanekan dumun ya sambil membayangkan punapi rasa asemnya buah cermai utawi wenten cerita menarik utawi pengalaman menarik saking buah cermai ya niki minap ring tahun 90-an ya pada jayanya eksis niki buah cermai duwe ingin sering makin ngiring piasian dumun tembang saking rai penis sani mau udah gusti ngurah gusti ayu.

0: Pantun Kesarangi.
1: Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kantun sekian Eriki, salam titian di hari Ring FM 106,4 MHz. Jarang rakyat rai, makin tering program acara Rajang Bali. Sani motang ini informasi, makami wah tembang-tembang. Inggih, sampun menggerinyakan niki kade ring, napa ya stane, ring badan niki sudah kah goyang-goyang tipis. Inggih, bucik pisan mau nggih lagunya niki, temannya saking rai peni, sani membudak Gusti Ngurah Gusti Ayu. Eh bagi-bagi preside menghibur rakerai sarang sami makin nggih. Ingge rakerai ring kala makin kenten nggih miring topik duwe ki mau sang nenen ini buah cermai ya. Nggih mau sang nenen ini rasa asamnya juga yang menyegarkan kenten nggih pasti kesampun niki ring buah cermai sanik bawas buah lokal kenten nggih sudah memang akrab niki ke sejak kecil rakerai namun makin sudah mulai jarang menjadi perhatian. Buahnya mungil, rasanya unik, perpaduan asam, segar dan juga niki sedikit manis-manisnya pas mateng kenten nggih. Ya tapi ning rakerai sane mangkin niki durus sebiah puniki nggih miwa minap ning rakerai menduwe pengalaman unik utawi seneng rakerai yen ning ngarepe asih mengkonsumsi cermai diapakan kenten nggih. Nggih sang ratitnya mangkin durus sangen galah duwe ring 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki nggih ring 0878988224240. Inge sampun niki wentos sampai siang tumbasan buah cermai. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu dayu ari cantik
2: meketek. Meketek-ketek ge cantik ne Om Swastiastu.
3: Swastiastu muali sapa
2: kira niki. Ada Mbah Indira niko.
3: Sampun pinter murid mah mangkin.
2: Ye, ampun ampun kudo kan tenenge IQ yang 150.
3: Ini Jerman niki nyolek
2: napi. Kasihan deh Nini Jerman sabar sabar. Boleh kok kentan gilir nomas cerme.
3: Sabar sabar Nini sabar.
2: Sabar tante ya.
3: Dibuat munggah. Ayu hari.
2: Sit yang.
3: Cuaca riki terang.
2: Asa terang ya ki. Oh tapi dingin ten mbah.
3: Ampun mah ngangge kaos ampun usan jalan-jalan iki ten kari ten dingin
2: aduh. Oh, pakai kaos kaki.
3: Nggih. Pun kenten ke jalan san di gang Pangpindo.
2: Ais. Lulus Pangpindo ten Panglima.
3: Toan Pangpindo ngitung kilo botol aduh dayu.
2: Abe. Geleh je tuan ai kayon sikene resepne banyak yang breg.
3: Mangkane sampun iki masuk dari bawah ke atas nyet.
2: Hase, artinya sudah ada gerakan ya ring tubuh.
3: Ya, sudah ada gerakan. Nggih. Nah, to point kan ketopek mangkane.
2: Abe, teman-teman bahasa basi sarang tiang abe ratu nggih. Jak topik mangkin kapan terakhir kali Mbah Indira ngajeng cerme?
3: Ten yang ben mungkin mati yang kompor
2: kan. Ne sap kali jak kompor. Ampun.
3: Ini usan mantu ngangetin jukut.
2: Jukut cerme nih kah?
3: Jukut balung.
2: Ciro uning cerme jak balung tadi siki.
3: Ten yang bling-bling bulu wau ye don dengan balung dados
2: iki. Oh, genten. Ah, yang cerme nih kak cocoknya kenapa?
3: Ah, cerme mungkin ketopek malu bin jebos nih menggonyaan.
2: Oke, durus.
3: Nih, yang cerme tentang itu dayu. Mbah dulu nak ngelas cerme nih ke.
2: Asa?
3: Iya.
2: Dua punya ane.
3: Punya ane di rumah di lekat di
2: rumah. Oh, enggak, uning nih. Bos kenten?
3: Ampun kenten. Niko pun ngalih buah na memek yang eh lah na ngaya gak? Permen cerme
2: sih dah. Oh permen cerme kenten?
3: Ya permen cerme. Ampun kenten direbus sekali cermenya. Airnya dibuang. Pantan masem.
2: Oh direbus nih kan dagingin kenten tasik ten.
3: Setelah itu lalu diambil air jernih lagi, direbus, daging garam, daging gula. Pun kenten. Setelah meluap ni ke dagingin panan, pedengar panan pangharum ni. Pun kenten pulang pun kenten pidan cerme. Kan samaan ada yang direbus ni ke kan?
2: Gih, gih, gih.
3: Kan liu penyen ya yang merebus sama apa sana ki ngaya koba kita. Pangkan liu yang liu ya, kan cukup cerme.
2: Cukup cerme. Oh, kentan nggih amon kan cerme amon ke kentan to yo
3: nah. Bulan kan ampun sandelas niko pulang dah niko. Kentan nggih. Bang bo terus lab-lab aduk kentan pengalaman mah memek mah dulu ke. Setelah itu dikasih gula bal merah sedikit biar dia kawin itu.
2: Kasih gula merah juga nggih.
3: Ampun kenten ya. Kan bodelah nyanan ya, nah diserem pun nirgan kecerme itu kayak. Lalu di kaput-kaput, terus diadap di SD.
2: Kenten, manisan cerme. Cara ngariana manisan salah nih kenten?
3: Yang salah tu ngelumang masih mah ngaya tu kan ngaya pekemanisan nangon pedalam salah makutang enten ya limol mol gitu.
2: Okay.
3: Rebus masih retuan katut batun enggak.
2: Oh iya.
3: Kasih nah pamen makan asin manis. Tapi je yang manis gula gen, nemen asin uyah gen.
2: Kentan. Tapi kirang langkau ni kena patah prosesnya cara ngarian manisan cermai dah kentan.
3: Ian biasan bah, kita salah dagingin bah kerangnya je nge. Ngajang tu pinyuk tu je nge.
2: Aduh ngiler makin pot nembah gara-gara ni.
3: Betul ni kau kan?
2: Iya.
3: Tidak ada ni kau bahasa lebih ada sing makulit sing jeng sekan tu galungan Raina ni kau pas modalin petirtan ni kau kan ada kan salah ya pantan makutang.
2: Iya betul sekali diolah mungkin. Tapi reng cermai niki kan, napi asalnya lian reng manisan napi mantan presiden karya niki.
3: Angin rujak iye.
2: Apa jone? Rujak iye napi ni kau modalnya.
3: Cak rujak anu cermai untuk di lesung. Intuk.
2: Oh, di lesung mah intuk ni kah?
3: Menlah liu yang betak dah dua singcak.
2: Pemain gayanya sangkop
3: petrol
2: kilo gitu ke? Betul.
3: Okay, kan? Iya. Induk pun dilesung kita. Iya. Mau kita jangan kalang gulak tabio seru. Induk itu gitu kalang gulang
2: gitu. Ya, tel pos dayu benar. Pedaging
3: ya. Lah demi kan coba kene terus saring entan ge.
2: Saring
3: ataukah kene ngaji tangan masarung plastikin nak tangan dus susah.
2: Nggih, kabeh kenten tangan to, ngangah.
3: Pun kita nah ambil yang itu duduk batun-batun kutang duduk batun yang kita dapatkan aja sih.
2: Kenten. Nah, rasanya lebih ke asam dominan ten.
3: Nggih, ampun kenten kan pun berair nih ke ada kumo nak nih tiga atau lain itu ya.
2: Masa. Oh, makin ngajak ngadol kenten yuk.
3: Jangan dapat lantas bin rujak ya ni ke dah dia es pingpong ke?
2: Es pingpong?
3: Iya bentuk na kan ada plastik ini ke bentuk
2: kita? Es kentena kiloan ni ke?
3: Kampung ke?
2: Cara es lilin ni ke tan?
3: Ini ko es lilin kan dah woi yang ni nak bontok ang ni ke? Bujang ni ko pun orang es pingpong ke?
2: Kenten.
3: Banyak sebenarnya manfaatnya cerme ni ke kan?
2: Iya, banyak manfaatnya ampun makai tiang niki mangge he.
3: Niko sampun kalau kita sudah bisa memasaknya dan mengolahnya pasti kan coba yang makna ngai es lilin na ani dawong kan plastik kena han es pingpong ani bontok.
2: Eh bulat na kan.
3: Iya.
2: Ingge sesama main dira.
3: Sampun niki bekudot bang makai dan contoh na angin
2: olahan. Oke. Wei ampun papat ampun. Iya dah we jual langsung niki enggak apa-apa. Siro unik punya resep yang lain juga niki ya.
3: Nggih. saja yang mungkin lah jarang mungkin tiang mulai itu dayu yang nyuwun kan punya nih kon tapi
2: nyu punya nangkon nangkon
3: ada kan tiang nak selat tembok kan itu dayu.
2: Oh kentang.
3: Iya selat tembok si bapak dugun jumah di deso mungkin tiang kan mumpung meriti ke pondok ke.
2: Iya betul sekali apa kang mantan ingge mandira.
3: Iya menikah di mana itu dayu tempat yang basa basi nak sampun pakai ngambil galak.
2: Akeh sanot long jam. Nggih Mbak, sik semang nggih.
3: Yakin ne nganti jam sio sing ulung kuwi nggih nak kuat pondasi ini.
2: Abi mo kene mo besi napi mo beton.
3: Mo besi ne ni laman kacing ngene ana.
2: Abi. Ai bekilit-kilit nene ka nggih sesama Mbak.
3: Nggih nak ngambil paket atuh untuk satu bulan yang sampun jenjen main bulan ani ngambil bonyah-nyah.
2: Nggih ancang-ancang pun minggu ampun mancan telas bulan.
3: Ternyata lah semengan jam tengah lemang jam 12 lah semengan kada nung jam marong ngontak itu kan pulsa anda tidak mencukupi.
2: Aduh penapi yang gak apa-apa nak sami ngangin
3: ini ki mama tiang mama Bu Eka Batu Bulan
2: mama
3: ini penapi tiang kan mirang ke suara aduh subuh bukut lun nyenang kan mirang suara napi tiang kan monitor wengi jep sepanan kan sirup
2: ini penapi yang nak ampun lelah nih ke kan gak bisa dipaksa juga jam itu
3: terus udah kita nih ke yang mah hidup radio yang semengan maruncan ini
2: dan kenapi
3: nostalgia apa nanti
2: iya ampun nang mau paksa nih ke betul
3: ya mau nikah dumun penekan sarang sami niki Pak Manpandu taler mangdek enak
2: astaga
3: nyero kukuh niki jak nyero epa nyolek niki
2: asik ngire
3: yang gung seri taler ini ita mungah mali jebol mekak mangkus dani amun nikah dumun atu dayu cati
2: ingge seksama
3: mah mau pamit dalam yang masih nempuk Pramo Santi yeah. Om Santi Om
2: ingge susumba banget nih Mbak Indira sake widang keramitan sampun nyarengin ya ingge wow 4 resep ampun jen sarang Mbak Indira nika yang kadina dumbun kenten ya sekalian nostalgia pun ini emang buat cermain ini berjaya pada masa era 90-an dengan ten nge iya bisa dibuatkan manisan bisa dibuatkan asinan lebih cenderung kerujat dengan ten bang nge. Ya udah nak mangkir ampun ngiler tian iki ngetel pos tiang ganti. Iya niki Wina udah dos referensi Wina mah jebos niki kira karai wentas ane kantun berkegiatan kita nge ngeres ane seger-seger asem nika nge pantan ngantuk pantan kiap ya manda presiden penyingak nike melek ya dicoba ngeres niki asinan cermai yang wenten kita nge inge lanturan titian niki nge napi wasane untuk wajan dumun ring WhatsApp ya mari kita tes ombak dumun ring jam mangkir sira sampun metangi niki oke wenten niki kaki yang Dewa Karuna Wijaya inge Om Swastiastu kaki yang ngeten nge oke dada yuk gek pimih dados semang sampun membeli bagan cermai kaki yang ngayunin mantan sampun ngilu untu be kaki yang kantun meduye untu niki ini yang pura kakian ke gonjaan mantun ya. Tapi kakian wenten taru cerme asiki sampun nanin membuat pisan arenje. Oh, be ampun tuh masih langsung kentan ke karena dua. Tapi wasane nembe membuat biasanya kan kentan beliang kentan ya numasin kentan ya. Tapi mau niki manis cermenya kakian ya. Tapi mungkin ampun wusan membuat niki cermai mungkin bisa diupdate lagi ya. Inge sesama kakian sampai nyaringin taler nge naler niki wenten Ibu Janura Bangli Tajang Semang dayuri cantik simpatik ramah ya topik ini buah cerme asam-asam enak pakai rujak diulek dan pakai manisan direbus on nuwak sampun nge sana sarang pernikahan Mbak Indira di Wawu ini ngangge rujak memulik utawi meinte ring manisan niki direbus kenten nge diisi gula enak mantap dayu cantik salam rahayu nge suksama Ibu Janura. Ingin langsung nih mingke Niki mentan Nini Hayuna Rajang semuanya juga Dugi sarang sami Stata kena nge Ngemargi yang sudarma Cuaca Niki makin cerah Ingge susuman Nini Hayuna Ring hayang murut telur cerah ya Niki Ring ide yang surya Sampun metangi Sampun mekenyung ide Gimana jubas Niki Saniliyanan Durus sarangin titiang Kita nge Nyarangin ring ambara Makin mewah ring whatsapp Nge durus monitor Kita mau sang ngeninin Indik buah cermai Sini makin ngirin Sanekan numun Niki kira kerain menten sane jaging lintang
4: tips tangga bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian repong damar oleh masyarakat Lampung karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Hingga datang lagi para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Kantun sarang titian meniki Dayu Ari, Deng FM 106,4 MHz, meniki nyarang enak kerai, reng program acara due kantun niki, Rajang Bali, Sani Matang Inde, informasi, makamiwah, tembang-tembang. Hingga diwa sampun kata orang meniki, kali tembang, kita nge, madem-madem presiden menghibur kerai, niki, minta tembang nede uli, surat lamaran, Sani seluaran niki, reng DJ-DJ nge. Ya memang becik pisan niki, tembangnya nge, kenten nge, astengkara menghibur, kalau niki benten tembangnya, tembang lawas niki nge, untuk Sani memurde supir bemo saking almarhum niki Madi Cakra nge. Ingin Sani mangken niki ngiring muali ketua.

0: pik duwe kentenih asam-asam seger warnanya kuning. Ini mosang ninin indik buah cermai kenten nggih. Buah cermai niki pinake buah tropis nggih rakrai sane akeh tumbuh di Indonesia nggih. Ring bentuknya nih kecil ya, berlekuk berwarna hijau kekuningan dawa ke pacang mateng kenten nggih. Dengan rasa yang identik niki asam yang menyegarkan kenten nggih. Ya walaupun ring rasa niki minap cukup ekstrim ya, asam-asam gimana gitu. Kemauan ring buah niki nggih rakrai aman dikonsumsi nggih dan pasti kesampun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kalau di bawah niki ring bahindira sampun nyobain kurang-kurang resep niki nggih dados napa rasane asinan makumi waring kenten manisan ya dengan proses prosesnya yang berbeda niki nggih dawang mengolah punika talar sepaigom sareng Mbak Janura wawung nggih. Ingat sane mangken sane presiden cara ning titiang ring baru terus keranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp terus niki nggih ring 0878988224240. Ingat niki menten sane sampun nyarangin sangre yo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng Semeng.
0: Rahajeng Semeng.
1: Ngwedang Dumun.
0: Ahtan Purun.
1: Durang. Dan Purun.
0: Dan Purun titiang sakit wadung titiang nyanan iki.
1: Ngwedang nang pengen jajo giling-giling.
0: Apa? Woi, jane.
1: Maimbo jajal lempong.
0: Abih ratu, abih lacer nih.
1: Itulah kelak.
0: Abih. Ada.
1: Di sampingnya bongol-longol. Niko nak berdagang, Niko kan.
0: Nak main kenal. Dia nak makin dagang cermai, ada sedagang jajah, turut dia.
1: Kan kecoh lu sumur.
0: Oh, kenten. Patut mancung, Niki.
1: Ini sudah juga sudah tiang.
0: Patut mancung.
1: Halo, halo, tuh. Lung juga jek nyaring nih kan, Pak.
0: Men pang daging nih artikulasi ini pang jelas Pak Dut tapi mancung kenten.
1: Pak Dut daging lah Pak Dut mancung.
0: Oh kenten. Kenten. Oh Pak Dut mancung ajus.
1: Segera niki jero ya Pak ya ring selapan lebal nggih. Wirang jeroan tiang nggih.
0: Inge pun apa niki gatre Pak Dut.
1: Karo ya ampun sido gede jek segar.
0: Ape mare gede ya segar kenten.
1: Nggih. Dan gede iki sing gede liyu gelap.
0: Ingka kirang obat nih ke pasti.
1: Ingka kirim.
0: Aduh inge.
1: Nah dayu mencantan sampun kena.
0: Nah setung karem punyung kelanjungkling tiang pun saking muni.
1: Inge kirang kaya sampun masa kenyam-kenyam apun lah petak ya kenyam-kenyam.
0: Nah yang penting akeh nih kadi Ibu Vera nih kan harus kenten paksakan tertawa.
1: Paaf.
0: Paaf.
1: Ketawa lebihan di tol ya kita kena.
0: Bu Vera monitor.
1: Ingin Bu Vera, ampun peragat kebaya tiang sih.
0: Kebaya necek niki. Ada.
1: Niki ini kita trik pejaten, aja ini. Tapi asalnya topi ini ke sudah ini.
0: Ini masam.
1: Ini masam, mana manis.
0: Manis, mana manis sih manis.
1: Kadi bilang wau jeruk napi.
0: Cerme.
1: Oh cermai
0: nah, ada ceruk, cermai nah, jika ampun ungkul ingkel gede
1: yo kuping di samping cermai lalu jeruk
0: cuman dijar ada kuping tan diduring kan
1: wenten kupingnya diap
0: nah, tapi nih kemodel
1: biasanya kuping jeleng diap nah, jangan kau ketok kan
0: oh, nyak mirip patut nih kata
1: nah, lika ampun lihat yang saya
0: ya padel tan saya, padel ampun ya. Saya
1: celeng.
0: Iya, kan seneng sarang cermai masih kan.
1: Cermai, dia nak deman tapi malay dumun cermai ni kok naat nak tapi tu pun dulu sarang ni kok.
0: Tiang.
1: Tapi suwe san pun dumun waktu tiang masih kanak-kanak. Nak kerang kung yang kelas enam SD.
0: Oh kenten.
1: Nge wenten nak mendagang cermai.
0: Ah, dagang buah ni mantan tapi ampun maulah.
1: Buahnya malah mendaging gula. Enak. Ya, lo niko aja lemen ya, ya manis mesti masam.
0: Nah, manis mesti masam tiang pun niko kan. Sembang tiang masom.
1: Iya jatim becik aja niko seremai niko nge. Dan makin ring dijauh kadang benten seremai.
0: Makin apa narang berarti ya.
1: Iya ring ponok siang lah dungu nak wenten. Makin dijauh kadang laku ngorang. Dan ini pun megetik.
0: Mau SMS ten masih.
1: Ada mau pesan ten surat-surat ten ya gila.
0: Lah busa cermin ini kan.
1: Padahal dungu nak bilang Pak Galung ada roh dan don pun
0: kan. Oh, angin api don.
1: Iya don. Kan angin pasan guling lumun sudah yuk.
0: Masa ya? Don cerme. Oh. Me ampuron ampuron. Oh.
1: Eh, tak nak perlu dayu ni tan uning nak. Nah, mau itu dayu lumun nak kan tan mas wow ni mas.
0: Mak aku diang mana mungkin ni Janet itu don. Oh, berarti don ini kan berarti dan dados kentan deng be guling kan kentan?
1: Nggih, angin basan guling.
0: Basan guling. Pun
1: kan galung ke di penampan sore ampun pengerah dan don kentan dan remai. Kalangan basan guling itu dapat cinta jenjo. Ikut masam pada bukaan.
0: Oh iya iya, ada sengarah nih don cermai ya, kan suning tiang dan don ubi ini kan biasanya kan?
1: Don ubi macam wow don ubi.
0: Oh, yang di mana don cerme?
1: Mun don cerme.
0: Oh, napi ngeranang ada don cerme dah dosa.
1: Nah, ni kau siang jadi nampat ya pun pengisian mesin ni kau biar yoga.
0: Yeah, gereng.
1: Nah, ngampun tu biar yoga siang no matur don cerme tu mun.
0: Oh, don cerme tu.
1: Yang di mana mun tanya orang tanya nampat ampun pengisian ni kau. Ali don cerme mu. Balangon pasan guling mana semang kentan nak mister.
0: Oh kentan ajang mata je don cerme masih.
1: Ada mata sana tu yang pertama.
0: Ini Kak Angga ngiring Kak Angga.
1: Kak Angga tiada bagus. Aida. Sile pak bagus Kak Angga apa melalui pala bingung.
0: Oh kenyataan Kak Angga nyile mancung.
1: Sile mancung apa ketukaran?
0: Ah nika pun bebas saja kombin kayaknya.
1: Apa ibu ada mencang? Ingat itu juga.
0: Boleh
1: mengenyang ni.
0: Semua pak tuh kang ya.
1: Mungkin dia akan duduk nih kini kopi tiang.
0: Beratung ya.
1: Mendaging jajan geling-geling.
0: Mendaging lakla. Eh. Numas nih 3,000 niki tiang numas nih. Ada inge pak tuh.
1: Niki betul salam saking pak kakar sambil semua pak kakar.
0: Ini
1: sudah yuk. Mau dikerin ampura nih. Jadi kentan. Tapi sana ceramain kau jadi tiang nak. Gunanya kan undang aja jalan, masam jalan
0: gitu. Masam enak ya.
1: Ini lebih balik ampun diracik nih kan dulu.
0: Ampun diracik, ampun mau. Iya, susu mah paket.
1: Ada ungkur udah gak sama, cara rawan di sini dulu. Ada
0: ampun ngelak. Ngiring, susu mah. Tapi
1: itu udah yuk, udah dikerong, santi.
0: Iya, semua banget niki patut mancung. Sampun nyarangin di tiang ringan bareng ya. Ya, fakta menarik malih niki kepala yang saking patut ya. Nepi astenane ring don cermin ke presiden niki kaolah kenten ge ring basan beguling kenten ya. Nembe titi amireng niki semua informasinya mina pring. Nepi astenane antar resepnya juga niki nge rakarai sane hampun onang tawi sampun. Nepi astenane pernah ngarianin ya. Nah, ngarian beguling antuk don cerminnya ya. Terus meja bos niki sobi antitnya mana sami preside uning ya. Ing era kerai ya, sani mungkin lanturan titian kentan ya, untuk nyoba informasi malik ide kemantan ya, niki kementenan cermai kentan ya, bisa diolah dados napi kemantan ya. Kadi bos titian wau, taler niki Mbak Indira, Ibu Janura, taler Patun Manco, niki taler ring, napi asane Aji, Dewa Kakyang Karuna Wijaya, taler nge ya, niki sampun mensepil-sepil, kedek-kedek ya, cermai nika presiden kolah dados napi, niki yang paling populer ya, pasti ke sampun ring manisan cermai kentan nge niki ring manisan prosesnya niki merebus kentan nge wenten niki anto rujak cermai asinan cermai kentan nge dengan prosesnya niki meintu meule kentan ya mantan niki wenten sambal cermai ternyata niki wenten nge wenten tala sirup utawi selai utawi niki preside dados campuran masakan yang berkuah kentan nge anto memberikan rasa asam yang segar ya nge sani mangkel antaran titian talar nge rakerai Napi rasane niki nyoba informasi ngelantur ya. Antu manfaat cermainya kinten nggih kadi pernikane sira wawu nggih Mbak Indira ya, manfaatnya kinten nggih menten kudang-kudang manfaat. Ya selain rasanya asam segar enak ya, niki madue nutrisi penting kadi vitamin C, vitamin A, serat, kalium, kalsium, taler nggih fosfor, miwah antioksidan. Sani presiden membantu melancarkan pencernaan, menjaga daya tahan tubuh nggih, menjaga kesehatan mata, miwah kulit, taler, jantung niki nggih. Kadiasa menika sampun nggih, cermai nika presiden kolah dados napi, taler manfaatnya napi ke mantan ya, ternyata banyak sekali nggih. Ini ada kerai mal 5 menit niki. Napi wastane galahe kantun ya. Pacangang rere galah jam kutu, sini tia rakerai mali masandekan. Kenteng nggih mana presiden titia menghibur antuk tembang-tembang mali niki nggih. Ini rakerai ngirim sandekan numun wading mentan sani jagi ngelintang.
2: Pak, ini susu dan rotinya nggih.
3: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
2: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
2: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
4: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
6: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantun benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
7: Ditian
6: ditian
5: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Selamat pagi, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pihaknya menyambut baik langkah pemerintah yang akan menertibkan akomodasi ilegal serta platform online travel agent atau OTA asing yang belum memiliki entitas usaha resmi di Indonesia. Dijelaskan kebijakan tersebut menjadi momentum untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di industri akomodasi dan pariwisata. Menurut Maulana Yusran, pemerintah sebelumnya yang mewajibkan seluruh pemilik akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital untuk melengkapi nomor induk berusaha atau NIB dan KBLI paling lama 31 Juli dan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dihapus dari platform online travel agent atau OTA mulai 1 Agustus mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.